حتى إذا ساوى بين الصدفين

Seberat apakah 20 gram itu? Dua puluh gram

tubuh yang kuat. Tapi seringan itulah beban yang tak sanggup diangkat banyak manusia. Saat azan subuh berkumandang,

0: Mengotak mata yang tak lebih dari 20 gram tak jua mampu terangkat. Seolah itulah beban terberat. Astagfirullah. Mari kita pelajari cara mengatasinya. Sebab ini bukan perkara ringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama,
2: Allahumma shalli ala Muhammad.
1: Memperbanyak salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu berbanyaklah membaca salawat untukku. Sesungguhnya salawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan salawat yang diajarkan dalam Islam adalah salawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi salawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salawat ini disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat ini merupakan salawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati, adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul jumu'ati 12 sa'ah. La yujadu muslimun yas'alu Allah 'azza wa jalla syai'an illa ataahu Allah 'azza wa jalla. Fatamisuha akhir sa'atin ba'da al-'ashr." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu, jika seorang Muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla, pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yawmal jumu'ati wajibun 'ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yawma al-jum'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, summa jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
3: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
1: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yawma jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghawta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syuaib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, kanu yakrununa an-nawma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan shadida. Mereka para sahabat sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4". Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: adikku, ada baiknya sebelum kau melanjutkan makanmu, coba renungkan sejenak nikmat makanan yang tersaji di hadapanmu.
1: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ.
0: Yang artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Bila kau hendak menyantap hidangan yang tersaji atau yang kau beli, cobalah merenung sejenak. Disebutkan oleh sebagian ulama, tidaklah suatu makanan disajikan kepadamu, melainkan di dalamnya ada 360 nikmat. Mulai dari malaikat Mikail yang bertugas menakar hujan, sampai ke petani yang menanam, memupuk, memanen, memikul, menjemur, sampai akhirnya dimasak pakai api, kuali, bumbu-bumbunya, ada garam, dan lain-lain. Entahlah sampai mana. Tapi ketahuilah bahwa nikmat Allah itu banyak sekali, dan kita tidak mungkin menghitungnya. Belum lagi setelah kita makan, bagaimana proses makanan itu sampai ke seluruh tubuh kita. Itu juga nikmat-nikmat yang sering kita lupa. Coba diskusikan bersama teman yang sedang makan bersamamu. Tapi yang jelas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar ridho kepada hamba bila ia makan makanan lalu memujinya atas hal itu, dan minum minuman lalu memujinya atas hal itu. Hadis riwayat Muslim. Dan nikmat keridhaan Allah kepada kita adalah jauh lebih besar dari segala nikmat. Jangan lupa baca bismillah dan dengan tangan kanan.
2: Bismillah.
0: Maka jangan lupa untuk selalu memuji Allah setelah makan.

Setetes madu jatuh di atas tanah. Konon, datanglah seekor semut kecil, perlahan-lahan dicicipinya madu tersebut. Manis. Lalu dia beranjak hendak pergi. Namun rasa manis madu sudah terlanjur memikat hatinya. Dia pun kembali untuk mencicipi lagi sedikit saja. Setelah itu, barulah dia akan pergi. Namun, ternyata dia merasa tidak puas. Hanya mencicipi madu dari pinggir tetesannya. Dia berpikir, kenapa tidak sekalian saja masuk dan menceburkan diri agar bisa menikmati manisnya lagi dan lagi. Maka masuklah sang semut, tepat di tengah tetesan madu. Ternyata, badan mungilnya malah tenggelam penuh madu. Kakinya lengket dengan tanah. Dan tentu saja tak bisa bergerak. Malang nian nasibnya. Dia terus seperti itu hingga akhir hayatnya. Mati dalam kubangan setetes madu. Demikianlah analogi sederhana tentang dunia dan pecinta dunia. Sebagaimana diperumpamakan dalam sebuah pepatah Arab. Tidaklah kenikmatan dunia berarti apa-apa, melainkan bagai setetes besar madu. Maka siapa yang hanya mencicipinya sedikit, ia akan selamat. Namun siapa yang menceburkan diri ke dalamnya, ia akan binasa. Waktu adalah sesuatu yang paling berharga. Tapi dia sekarang ini menjadi sesuatu yang paling murah di tengah-tengah kita. Kita biasa melewati waktu demi waktu tanpa ada faedah apapun. Bahkan, kita biasa menghabiskan waktu demi waktu dalam perkara yang mendatangkan mudarat. Dan aku tidak sedang membicarakan satu orang saja. Tapi aku sedang membicarakan kaum muslimin secara umum. Sekarang ini, sangat disayangkan sekali. Mereka dalam keadaan lengah, terlena, dan lupa. Mereka tidak bersungguh-sungguh dalam perkara agama mereka. Kebanyakan mereka dalam keadaan lengah dan bermewah-mewahan. Yang mereka lihat adalah apa yang bisa memanjakan badan mereka.

0: Dzulhijjah. Ya, karena 3 bulan ini ada gara-gara bulan Dzulhijjah. Dan dari bulan Dzulhijjah yang paling utama adalah 10 pertama
1: liman nadhafra, maka jangan dia potong kukunya. Wala ya'khudna sya'ra, jangan dia potong rambutnya. Munah tema tanggal sekian

Tak boleh lagi potong rambut bagi yang mau ngorban. Tidak boleh lagi potong kuku bagi yang mau ngorban. Ya, bahkan dikatakan jangan dia sentuh kulit-kulitnya. Angka monara lendong si guru-guru para jamaah biasa kali naik tau enak. Tak tokek ya, ngoloang. Sampai kapan? Sampai dia sembelih hewan kurbannya. Berarti muna sembelih hewan korban tanggal teluolas na sembelih ya. Maka sampai tanggal teluolas dikagum molong bulu. Ya, jadi intinya enggak boleh dia ambil sesuatu dari tubuhnya sebelum dia mengorban hewan kurbannya. Ulama kita menyebutkan hikmahnya. Di antara hikmahnya kata mereka, yaitu kita agar menyerupai para jamaah haji. Menyerupai para jamaah haji. Mereka jamaah haji kalau sudah dia berihram, dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Begitu dia sudah berihram mengatakan labbaik Allahumma hajjan, enggak boleh lagi dia potong kuku, enggak boleh lagi dia potong rambut. Nah, agar kita menyerupai mereka, maka kita demikian pula yang mau ngorban dilarang dia potong rambut, dilarang dia potong kuku. Maka ibu-ibu kita ingatkan ya, sendiman netema tanggal 1, bapak-bapak juga demikian, sendiman netema tanggal seki apa simili de polong no de nyerekan molong ya sebelum masuknya tanggal 1. Ya kuku wah pilu kah jemaah tanggal siwa likur no polong ya. Karena pada mau dia polong ya pas telebaran no kan pilu pada kuku no pilu lalu ya. Ya, maka tanggal 29 sebelum masuk tanggal 1 polong lah segera rapikan dia ya, sehingga begitu nanti masuk tanggal 1 sudah tidak perlu lagi kita mengambil sesuatu dari tubuh kita. Baik, rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini insyaallah kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin yang disusunkan kita oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Di sini beliau rahimahullahu taala mengatakan babu istihbabi talabir rifqati.

dalam safar para jemaah disunnahkan kita mencari teman dalam safar dan mengangkat salah seorang mereka menjadi pemimpin yang ditaati dalam perjalanan. Jadi disunnahkan bagi kita, ya, di saat kita ingin safar, jangan safar sendirian. Disunnahkan kita mencari teman di saat kita akan safar. Sudah kita bahas malam Rebu, ya, minimal 3 pada jamaah, dengan telu lalu safar minimal. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemarin sudah kita baca hadisnya bahwasanya satu orang yang safar itu syaitan, ngene. Satu orang yang safar itu syaitan, dua orang yang safar syaitan, ngene. Tiga baru namanya rombongan. Berarti minimal safar niki dengan telu ibu-ibu, tiga orang. Kalau sudah mau safar minimal berapa? Tiga orang. Ini menunjukkan luar biasa agama kita niki. Agama kita ini menginginkan kemaslahatan bagi kita dunia dan akhirat. Ini perjalanan, safar, lalu ini urusan dunia atau urusan akhirat para jemaah? Urusan Nabi niki dunia. Tapi karena ada kemaslahatan di sana tentang nyawa, tentang harta. Karena memang agama kita ini dia menjaga jiwa manusia, menjaga harta manusia. Agar terjaga jiwa dan hartanya, balaknya itu safar, melainkan tiga orang. Dua orang jangan, apalagi sendirian. Ya, karena nanti terjadi sesuatu di jalan, tiba-tiba sakit di jalan.

mata ini dia menjaga jiwa manusia, menjaga harta manusia, agar terjaga jiwa dan hartanya. Balakne itu sapar, melainkan tiga orang, dua orang jangan, apalagi sendirian. Ya, karena nanti terjadi sesuatu di jalan, tiba-tiba sakit di jalan, kendaraan nulung ya. Araknya dahya lelangan mesakne ndarak nulung ya. Tapi kalau dia bertiga, dia bisa saling tulung. Mun aleka dengan telu ndarak ra nijin ngedah. Tapi mun mesakne leka, nah kesempatan ngene dengan si buruk niatna. Kemudian juga dari sisi agama, kalau kita sendiri mudah kita tergoda para jamaah, mudah. Halo ndarak kita aku ini ngenteng ana, ndarak kenal aku ngenteng ana, akhirnya berani dia maksiat. Tapi kalau dia bertiga, arak ngerim ya kah? Arak ngerim ya. Jadi diperintahkan kita untuk safar minimal bertiga. Nah, kalau sudah safar bertiga, dianjurkan kita untuk mengangkat salah satu dari tiga ini untuk menjadi pemimpin safar. Ya, disunnahkan bagi kita mengangkat pemimpin yang ditaati di dalam safar itu. Sehingga nanti pemimpin ini mengatakan, kita istirahat di sini, bekah istirahat di sana sudah. Kita makan di sini, ya sudah makan di sana. Kita sholat di tempat ini, ya sudah sholat di sana. Dia yang akan buat keputusan. Harus narak pemimpin. Kalau tidak ada nanti akhirnya bertengkar dia masalah tempat makan nanti. Bertengkar dia masalah tempat dia mau sholat di mana. Tapi begitu ada pemimpin, sholat di sini sudah. Mana pemimpinnya? Bekah taati. Ya, jadi di saat kita safar pertama cari teman. Cari teman dua orang lagi supaya tiga orang safar itu. Kemudian yang kedua, kalau sudah tiga, pilih salah satu menjadi pemimpin. Sehingga pemimpin tersebut ditaati. Ini menunjukkan pentingnya pemimpin para jamaah. Lek safar doang yang dia sebentar, paling seminggu tersafar, dua minggu tersafar. Tapi disuruh kita cari pemimpin padahal cuma sebentar. Kemudian safar paling hanya 3 orang, 10 orang safar. Dan karena sekedik dengan harus narak pemimpin. Apalagi ke mun sopo desa harus ada kepalanya. Maka kewajiban kita sekarang jaga wibawa kepala itu. Jaga wibawanya. Untuk apa? Agar tetap dia ditaati para jamaah. Agar kepala ini tetap ditaati. Jaga wibawanya. Tapi kalau sudah dihilangkan wibawanya, berdenara mati ya. Amun denara mati ya, selakuan bareh gin berpendapat. Semua berpendapat, semua mau semau-maunya. Kenore bebeno. Itu kelas desa, apalagi kelas kabupaten Malik, apalagi provinsi Malik, apalagi negara. Harus ada pemimpin, dan pemimpin itu harus dijaga wibawanya. Makanya agama kita nyuruh kita menghormati mereka. Ya, taati mereka selama mereka tidak nyuruh kita maksiat. Ini menunjukkan pentingnya yang namanya pemimpin. Ya, dan urgennya dia tidak bisa tidak. Kita kalau tiga orang harus ada yang memimpin kita. Taib. Kemarin sudah kita baca hadis dari Ibnu Umar tentang bahayanya safar sendirian. Kemudian ya, hadis yang kedua juga sudah kita baca, safar itu minimal tiga orang. Karena kalau dia safar sendirian itu ibarat syaitan. Safar berdua juga ibarat syaitan. Kalau sudah bertiga baru dikatakan dia rombongan. Kemudian hadis ketiga.

Hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan hadis Abu Hurairah. Ya, hadis ini sudah kita baca juga, menunjukkan kita diperintahkan untuk mencari pemimpin dalam safar itu. Sekarang hadis keempat ini akan kita baca pagi ini insyaallah, yaitu wa'an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qol, Nabi bersabda, khairus sahabati arba'atun wa khairus saraya arba'umi'atin wa khairul juyushi arba'atu alaf wa lan yughlaba itna ashara alfan min qillah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Apa artinya? Artinya dari Ibnu Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat adalah 4 orang. Sebaik-baik satuan militer adalah yang berjumlah 400 orang. Dan sebaik-baik pasukan adalah yang berjumlah 4.000. Dan tidak akan terkalahkan jumlah 12.000 karena sedikitnya jumlah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan hadithun hasan. Niki hadis kita pagi niki para jamaah. Penjelasan hadis sedikit. Dikatakan di sini sebaik-baik sahabat adalah 4 orang. Kita sekarang bahas masalah apa ini? Masalah apa? Safar. Iya, kita bahas masalah safar. Berarti sebaik-baik sahabat dalam safar itu 4 orang. Tuh, tadi dibilang 3. 3 itu boleh. Tapi sebaiknya berapa? 4. Safar dengan 3 orang boleh, jumlah minimal 3 itu. Tapi sebaiknya berapa? 4. Jadi kalau mau safar, maka berempatlah pergi safar itu. Ya, safarlah berempat. Ini yang paling baik. Jadi sebaik-baik sahabat adalah 4 orang dalam safar. Ya, kemudian sebaik-baik satuan militer. Satuan militer bahasa Arabnya saraya. Ya, itu kan pasukan ini besar. Pasukan biasa misalkan 1.000 orang pasukan. Maka di pasukan ini nanti akan dipilih beberapa orang yang dia menjadi saraya, menjadi satuan militer. Yang dia diberi tugas khusus nanti. Misalkan untuk memata-matai misal, misalkan untuk nganter pesanan misal. Ya, diambil dari pasukan itu. Jadi pasukan besar dipilih beberapa orang. Nah, beberapa orang ini namanya saraya. Satuan unit militer lagi. Satuan pasukan. Nah, sebaik-baik satuan pasukan jumlahnya adalah 400 orang. Ini jumlah terbaik. 400 orang. Ya, sebaik-baik jumlah saraya. Jumlah yang paling bagus dalam satu unit pasukan adalah 400 orang. Kemudian beliau mengatakan sebaik-baik pasukan adalah yang berjumlah 4.000. Kalau mau perang, bawalah pasukan 4.000 dan itu pasukan terbaik sudah. Jumlah yang terbaik dari sebuah pasukan perang, yaitu jumlahnya 4.000. Soalnya dia telah perang, jadi dia tak paham kah? Sok tebaca juga ilmu.
Gimana lah? Ya, jadi intinya jumlah pasukan terbaik kalau jumlahnya berapa? 4.000. Nah, kalau mau mengutus ya pasukan untuk tujuan tertentu, ngirim surat misal, atau memata-matai misal, atau menjadi pasukan rahasia untuk serangan balik misal, maka sebaik-baik jumlah mereka adalah 400 orang. Nah, jadi satuan unit usaha terbaik, satuan unit militer terbaik 400 orang, jumlah pasukan terbaik adalah 4.000 orang. Kemudian beliau mengatakan, dan tidak akan terkalahkan jumlah 12.000. Kalau kita sudah punya pasukan 12.000 pasukan, maka itu tidak akan terkalahkan sudah. Min qillah, tidak akan terkalahkan lantaran jumlah, kata beliau. Dalam arti masalah jumlah sudah menang sudah kalau 12.000. Lagu kadang-kadang ini 12.000 ini kalah. Apa sebabnya? Kalau dia kalah walaupun jumlahnya sudah 12.000 masih doangnya kalah, berarti dia kalah bukan gara-gara jumlah, tapi gara-gara hal lain. Mungkin di dalamnya pasukannya tidak taat kepada pemimpin, jumlahnya luwe, lagu dia mati oleh pemimpin perang, kalah ya Bayu. Atau pasukannya orang-orang yang suka maksiat, ya tidak tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti perang Hunain. Perang Hunain luar biasa, luwe ini pasukan kaum muslimin banyak sekali, tapi karena mereka mengandalkan jumlah, mereka mengatakan kahluwe wahitan engke lae bebas tasakedi ino ndara bunga lahang itu ngene nengke luwe itu bendara wah ngalahang itu ngene. Tawakal dia kepada jumlah, lupa kepada Allah, gara-gara itu justru kalah dia. Jadi wah luwe 12.000 luwe ina lagu ini kalah. Kenapa dia kalah? Bukan karena jumlah, tapi kalah karena ada maksiat ruwene, karena ada pengkhianatan ruwene, dan lain sebagainya. Seperti di Uhud, wah kemenangan di depan mata sudah, tiba-tiba ada pasukan tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balaknya ya dendek turun lengan Jabal Rumat, sampai saya yang merintahkan kalian turun ngene Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi belum diperintahkan sulun-sulun turun dengan Jabal Rumat, Bayu kalah. Apa sebabnya kalah? Karena tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau di sini, kalau jumlah pasukan sudah 12.000, dia nagin kalah lah. Tidak akan kalah gara-gara jumlah. Kalaupun dia kalah, itu bukan karena jumlah, tapi dia kalah karena sesuatu yang lain. Hadis ini ya dikatakan hadis hasan oleh Al-Imam At-Tirmizi, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Sekali lagi kita baca hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat adalah 4 orang. Sebaik-baik satuan militer adalah berjumlah 400 orang. Dan sebaik-baik pasukan adalah yang berjumlah 4.000. Dan tidak akan terkalahkan jumlah 12.000 karena sedikitnya jumlah. Tidak akan terkalah gara-gara sedikit jumlah. Tidak akan terkalahkan 12.000 itu. Tapi kalau dia kalah, itu bukan karena jumlah, tapi karena sesuatu yang lain. Jelas santri hadis ini? Ada yang bisa mengulang dia hadis ini? Ada yang bisa ngulang? Kan udah jelas sudah. Hah? Ada yang bisa ngulang? Siapa yang bisa ngulang? Siapa ini kita tunjuk ini suruh ngulang dia ini? Hah? Siapa yang siap mengulang hadis tadi? Kesimpulannya saja. Siapa kelas 2? Kelas 3 sudah pulang semua ya. Ini paling besar badan ini. Kotak-kotak warna hitam.

anta, ayo. Ah. Masmuhu Al-Ghifari. Ali Ghifari atau Al-Ghifari? Ali. Al. Oh, Al-Ghi. Ya lo Al-Ghi. Apa intinya hadis tadi Al-Ghi? Jamil, sebaik-baik orang yang sabar kalau berjumlah 4 orang. Terus setelahnya nah, sebaik-baik satuan militer yang jumlahnya 400 orang. Jamil, terus sebaik-baik pasukan kalau jumlahnya 4000 orang. Terus terakhir tidak akan terkalahkan kalau pasukan sudah jumlahnya 12.000. Tapi kalau ternyata dia kalah padahal sudah 12.000 jumlahnya, apa sebabnya itu? Intinya sebabnya bukan karena jumlah, tapi sebab yang lain. Bukan karena jumlah. Jamil, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Nota ini para jamaah 4 doang sebutnya nih, 4, 400, 4000 perhasil 4 ini, perhasil 4 ini kira-kira ini. Ngambil guna ibu-ibu 4 ngene nih, sebaik-baik teman 4 ngene nih. Neng kejana nah kemos bapak-bapak. Baik. Kita makin ambil faedah dari hadis niki, simpulang diri wahina para jamaah. Baik, kita ambil faedah dari hadis niki dari Syekh Salim Ital Hilali hafizahullahu taala. Fiqhul hadis. Fikih dari hadis ini. Bayanu anna khairal ashabi arba'atun. Hadis ini menjelaskan bahwasanya sebaik-baik teman itu jumlahnya 4. Sebaik-baik teman jumlahnya 4. Li'annahum yafunu bil maqsud fil hadari was-safari. Karena teman kalau sudah 4 jumlahnya, maka akan terpenuhi segala tujuan. Kalau sudah 4 jumlahnya, terpenuhi segala tujuan. Ya, berarti cukup 4 batur teh ibu, cukup 4 sahabat, cukup wah. Dan leuwih aluh. Ya, mun bebaturan di besila leuwih-leuwih batur lagu sahabat kantet niki cukup 4 wah. Sahabat kantet ke ngenteng anu. Yang dia teman kita ngobrol, teman kita berbagi, teman kita bahasa nang kena besti, ngana-ngana. Cukup 4 sudah. Dan beliau di sini Syekh Salim mengatakan fil hadari was safari, dalam kondisi sabar maupun dalam kondisi tidak sabar. Lebale 4 batur wah cukup. Ente sabar endah tesapar kenje 4 dengan ngana-ngana. Ya, makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sahabatnya yang mulia berapa? 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. 4 ini khulafa ar-rasyidin. Jadi cukup sahabat kita 4 jari wah. Kemudian safar juga demikian. Hendaklah safar itu 4 orang minimal. Apa rahasianya? Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala dalam syarah Sunan Abi Dawud beliau mengatakan wala

0: haddatsani, ngene. Mungkin sebabnya, kata beliau ini, kalau empat orang safar, maka setiap orang ada temannya berbicara. Katakan yang safar sekarang A, B, C, D yang safar. Maka saat si A ngomong sama si B, si C ini ada temannya ngomong, ngomong sama si si B. Masing-masing berdua kencang yang ngeraos. Itu kalau mereka safarnya berempat, ngene. Bikhilafi ma law kanu thalatha fa innahu idza tanaja ithnani duna thalith fa innahu yu'limuhu wa yahsul lahu ta'azzur. Beda dia kalau dia safar bertiga, ngene. Kalau A B C safar tiga, begitu A ngomong sama si B, berpisik-pisik yang ngomong misal, kan mesakan C darah kencana ngomong, akhirnya nanti tersinggung si C, walaupun sebenarnya A dan B enggak ngomongin si C, lagu pas nak bisik-bisik isi nak ngomong no, tersinggung C bareh, darah kencana ngeraos, mesakan mesak-mesak, mesakan marah idap tebilin kah? Maka begitu ada si D, ada orang keempat, mak nanti si C ini dia ngobrolnya dengan si D. Lihat Islam luar biasa, menjaga perasaan luar biasa, kau menjaga perasaan para jamaah. Ya, angka ditebus semilih-milih ibu-ibu harus perhatikan juga mungkungannya bareh tersinggung ya ruana ngenteng-ngena, maka jangan lakukan itu. Menjaga perasaan orang lain. Jadi Islam demikian dia sangat menjaga perasaan. Baik. Wa amma idza kanu arba'ah fala yujad iskal. Adapun kalau mereka sudah berempat enggak ada masalah sudah. A sama B dia ngobrol nanti, C sama D dia ngobrol aman. Lakin idza kanu thalatha fala budda an yatahaddatsu kulluhum ma'a ba'd wa la yatanaja ithnani duna thalith. Kalau jumlah mereka bertiga, maka enggak boleh bisik-bisik dua orang, ngene. Harus bertiga gabung ngomong, kata Syekh. Kalau mereka berempat kan enggak ada masalah, A sama B ngomong, maka C sama D nanti selesai wah. Lagu mana telu safar A B C, maka enggak boleh berbisik-bisik A dengan B saja, enggak boleh. Harus diikutkan juga si C ngobrol sana. Diajak dia nimbrung. Ya, supaya tidak ada masalah di antara mereka. Ya, fa innahu qad jaa ma yadullu ala man'ih. Karena kalau bertiga A dan B saja ngobrol, ini ada hadis yang melarangnya. Enggak boleh tiga orang dua-dua berbisik, enggak boleh, ada hadis larangannya. Li anna dzalika yu'limuhu wa yubghiduhu. Karena ini bisa menjadikan orang itu ya merasa sakit, dan itu bisa menjadikannya marah orang tersebut. Jadi ini kata beliau, mungkin ini diantara sebabnya kenapa sebaiknya kita safar berempat, yaitu agar tidak ada istilah bisik-bisik berdua dan tiga orang ketiga tidak diajak. Lagu mana berempat, maka seandainya kata dua orang berbisik-bisik, sisanya yang dua orang bisa juga diobrol dengan temannya, sehingga tidak terjadi ya rasa yang tidak enak. Taib, niki faedah pertama. Ya, penjelasan bahwasanya teman terbaik itu adalah empat orang. Faedah kedua, bayanu anna khairas saraya arba'u mi'ati rajulin. Hadis ini menjelaskan bahwasanya sebaik-baik satuan militer itu 400 orang. Di sini juga kita ambil ucapan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, mungkin sebabnya, kata beliau. Padahal niki ulama hadis para jamaah, satu-satunya ulama hadis yang masih hidup mangkin di Madinah. Ya, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala, ulama salaf. Yang lain sudah mendahului beliau, Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin. Ya, beliau ngentang ini satu-satunya. Dan beliau sering mengatakan tidak tahu, tidak tahu, mungkin begini, mungkin begini. Padahal ulama beliau, subhanallah, dinerani apa rana gegabah. Beliau mengatakan, wala adri ma waju ikhtiar hadzal adab. Saya enggak tahu apa rahasianya 400 ini, kata beliau. La'alla dzalika anna ahla badrin kanu fawqa tsalatsimi'ah. Mungkin, kata beliau, dahulu ahlu Badar itu jumlahnya lebih dari 300. Jumlahnya lebih dari 300. Maka dibulatkanlah lebih 300 itu menjadi 400. Mungkin ini sebabnya. Mungkin sebabnya adalah ahlu Badar itu jumlahnya lebih dari 300, karena lebih dari 300 dibulatkan menjadi 400, kata beliau. Sehingga sebaik-baik satuan militer adalah 400 orang. Ini kata beliau. Ya, jadi rahasianya kenapa sebaik-baik saroya satuan militer itu 400, mungkin kata beliau mengikuti jumlahnya ahlul Badar. Ya, mereka-mereka yang perang di perang Badar, sehingga sebaik-baik satuan militer adalah 400 orang. Sudah dicatat santri? Apa faedah kedua? Sebaik-baik apa Rahmat? Hah? Catat. Iyalah. Udah kelas 3 soalnya menghayal jadinya. Kelas 3 antara kelas 2? Satu SMA, subhanallah. Kemarin SD sudah SMA sekarang. Baik. Faedah ketiga, khairul juyushi 4000 jundi. Sebaik-baik pasukan adalah 4000 pasukan. Ini jumlah pasukan terbaik. Terakhir, faedah terakhir yang keempat, al-jaisu idza balagha 12000. Pasukan kalau jumlahnya sudah 12000, wa ghuliba la takunu sababu ghalabatihi qillatu adadihi, tiba-tiba dia kalah, maka tidaklah sebab kekalahannya itu karena jumlah, tidak, bal sababun akhar, tapi dia kalah gara-gara sebab yang lain, imma liqillati dinihim, mungkin gara-gara agamanya yang sedikit, yang ke pasukannya perlu nelui agamanya, nebagus tauhidnya, nebagus sunnahnya, nepecu sholat dan lain sebagainya, karena itu bisa menentukan bantuan Allah untuk diri mereka. Wa imma liqtirarihim bi anfusihim, atau karena mereka tertipu dengan kekuatan mereka, merasa diri kuat, terus tawakal tipa kekuatan, dia tawakal tipa Allah. Gara-gara tertipu dengan kekuatan mereka, kalah mereka akhirnya. Ya, wa imma lirtikabihim al-ma'asi, atau gara-gara mereka itu melakukan maksiat. Gara-gara ada kemaksiatan ditinggalkan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, kalah akhirnya. Akhirnya kalah mereka. Subhanallah, kamu tergita sejarah para jamaah, umat ini enggak pernah dimenangkan oleh persenjataan di Noah. Umat ini tidak pernah dimenangkan dengan persenjataan, tapi mereka dimenangkan dengan agama mereka. Engka selama teguh ngenti agama ini, ndek nagin kalah para jamaah, ndek nagin kalah. Tapi begitu mereka lepas agama ini, langsung direbut mereka seperti orang lapar yang ngerebut makanan itu. Ya, kita pernah jaya, berabad-abad kita jaya, hanya gara-gara lepas agama langsung KO. Sampai sekarang kita belum bisa bangkit. Maka kalau mau bangkit, mari kembali kepada agama niki. Nah, mereka terkalahkan gara-gara maksiat, auli adami ikhlasihim, atau bisa juga mereka kalah gara-gara tidak ikhlas dalam berperang. Kalau jumlah sudah 12.000 masih doang kalah, mungkin gara-gara tidak ikhlas. Au ghairi dzalika minal umur al-mani'ati lin-nashri, atau hal-hal lain yang menjadi penghalang mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki faedah hadis kita para jemaah. Dan yang inti di sini faedah nomor satu tadi, ya, sebaik-baik teman adalah empat orang. Maka di saat kita safar, ya, terbaiknya adalah kita safar berempat. Minimal kita safar bertiga. Tapi kalau sudah dua orang, maka itu terlarang. Nabi kita mengatakan itu syaitan, kata beliau. Apalagi kalau safarnya sendirian. Apalagi sudah sendirian, ibu-ibu malik kerepot ini. Ya, ini sangat berbahaya. Maka kalau safar minimal tiga orang, sebaiknya empat orang. Mudah-mudahan yang kita baca niki jelas, mudah-mudahan bermanfaat para jamaah. Kan lagu ah liwat jam berdua niki. Ya, enggak bisa kita terima pertanyaan, insyaallah di lain kali insyaallah kita buka sesi tanya jawab. Niki dia, terima kasih banyak para jamaah atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah.
2: Satu radio.
1: Satu radio.
2: Bersatu
1: di atas Al-Qur'an dan Sunnah.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Megahertz. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Ahibati fillah, hari ini hari Jumat. Kita tahu ada sebuah surat di dalam Al-Quranul Karim, namanya surat Jumu'ah. Tapi sebagian kita sampai hari ini belum tahu dengan aturan Jum'atan. Masih banyak yang hadir tatkala khatib naik mimbar. Tatkala malaikat-malaikat sudah tutup bukunya, kita hadir. Tapi kita gak pernah telat kalau bekerja. Disiplin. Oh fulan. Worker orangnya. Tidak pernah telat. Bahkan pekerja teladan. Tapi di rumah Allah dia selalu berada di sof terakhir. Gak pernah dia kepingin berada di sof pertama. Gak pernah dia kepingin datang duluan sebelum orang-orang datang. Ada apa sebenarnya? Apakah kita lebih berat dengan dunia kita? Sejumat sekali jemaah. Kita hadir untuk menyimak khutbah. Sebagian kita hanya berpikir khutbah Jumat, sholat Jumat, yang penting aku datang, yang penting aku sholat. Engkau tidak masuk di catatan malaikat nanti. Maka jadilah muslim yang sebenarnya. Ketahuilah, tatkala engkau meninggal dunia, ada tiga yang mengantarkan. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Keluargamu yang engkau sekarang sibuk bekerja untuk mencukupi mereka. Hartamu yang engkau tumpuk supaya engkau bisa bersenang-senang ketika engkau mati. Enggak ada yang ikut engkau ke kubur. Kecuali yang engkau sedekahkan. Amal saja. Maka berusahalah untuk meninggalkan pekerjaan kita. Jauh-jauh waktu sebelum khatib naik mimbar. Agar Allah memberkahi hidup kita. Ahibati fillah, dan di hari Jumat ini ada doa mustajab. Perbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan di akhir Jumat itu perbanyak doa memohon kepada Allah.
0: 105.4 MHz. Satu radio. Selalu setia menemani aktivitas Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Klinik Islam As-Sunnah menyampaikan informasi terkait pelayanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah kepada masyarakat luas. Bahwa 1. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah bersedia antar jemput pasien dimanapun pasien berada di area Lombok Timur. 2. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah menjemput pasien untuk dibawa ke pelayanan Klinik Islam As-Sunnah, bukan ke tempat pelayanan kesehatan lain. 3. Transportasi ambulan Klinik Islam As-Sunnah tidak memungut biaya alias gratis. Demikian hal ini kami sampaikan, supaya masyarakat luas dapat memanfaatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah. Untuk mendapatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah,
1: hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian. Sekali lagi, hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Para jemaah, ada program dari yayasan kita. Ya, kita ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Adakah yang lebih bagus ucapannya dibanding orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan dengan Allah, arak ki si lebih bagus dengan si berdakwah. Arak ki ucapan lebih bagus daripada ucapan orang yang berdakwah. Pertanyaan dengan Allah ini, jawabannya apa? Dinara, dinara lebih bagus. Yang paling bagus adalah ucapan yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu paling bagus. Nah, alhamdulillah, kemarin saat kita rapat dengan ketua-ketua pengajian Lelanti 2 Rubin, di antara masalah yang diangkat saat itu adalah tentang peremajaan sound system kita, para jamaah. Sound system kita niki sudah sejak 2018. Nengke 2026, berarti berapa tahun lah niki? 8 tahun. Sudah 8 tahun sound system kita niki, dan makin butuh diremajakan. Najari bajang Malik, ya, najari bajang. Untuk jari bajang kan sehat, seger, mengidapnya terus. Nah, itu kita hajatkan di sound system kita niki. Nah, ini biayanya lumayan besar kalau bagi satu orang ini, ya, kurang lebih 200-an biayanya, para jamaah. Lagu untuk barang-barang kan ringan ya, pada 20 U selesai ya, untuk barang-barang aja. 20 yu masing-masing selesai ya. Lagu mun sekian dengan satak juta lah, kan mikir liu langit di tengah mikir itu. Ya, tapi kalau kita sama-sama insyaallah sama-sama 20 ribu misal gitu, kita umpamakan maka bisa terselesaikan dia. Ya, nah ini nanti kita sudah bagi desa-desanya, sudah siapkan suratnya, nanti akan kita sebar para jamaah. Sila lihat di sana. Ya, setiap kampung kena berapa, dan mudah-mudahan kah bisa segera kita remajakan niki. Ya, sound system kita, masya Allah, sound system kita niki sudah banyak digunakan oleh para ustad-ustad lokal dan interlokal dengan Surabaya, dengan Jakarta, bahkan para masyayikh, para ulama, bahkan ulama dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masya Allah, menggunakan sound system kita niki. Ya, maka mudah-mudahan selapuan itu mau pahalana kah para jamaah. Mereka berdakwah dengan ilmu mereka berkaitan dengan sound system ini kah. Mudah-mudahan itu mau dengan tono. Ya, nah mudah-mudahan kita bisa mulai segera peremajaan sehingga bulan Juni, Juli, wah rampung selapuan para jamaah. Karena biasanya tamu-tamu kita banyak datang di bulan Juni dan Juli, bulan libur niki sana para jamaah. Di sana nanti di Mekah Madinah musim panas, buih mencar para masyayikh. Ya, dan mudah-mudahan juga besok bulan Juni dan Juli banyak para masyayikh datang ke tempat kita niki, memotivasi kita di atas tauhid, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sebelum itu sudah rampung para jamaah. Nah, kita ngajak sida ya untuk kita sama-sama meremajakan sound system kita niki. Mudah-mudahan dengan support kita di sound system niki, ada andil kita di sana. Mudah-mudahan setiap si ngaji no, setiap si nyampe yang dakwah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan cipratan pahalanya insyaallah. Demikian dari tiang, mudah-mudahan bisa dimaklumi niki. Demikian para jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 105.4 MHz. Satu radio. Selalu setia menemani aktivitas Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafein Zen, Ustadz Mizan Kutsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Antum dipilih oleh Allah untuk thalabul ilmi di pondok. Antum belajar bertahun-tahun, bukan setahun dua tahun di pondok. Kalau sudah belajar di pondok, baik yang ikhwan maupun akhwat, mestinya begitu keluar dari pondok, ada hasil dari pondok itu, apa yang bermanfaat buat dia lakukan dalam kehidupan ini. Dia dipilih oleh Allah untuk masuk ke pondok. Bukan dia bisa sendiri untuk ke pondok, tidak. Tapi Allah pilih dia ke pondok. Sama seperti anak-anak yang belajar di Madinah. Dia bisa ke Madinah bukan karena kehebatan dia, tapi Allah pilih dia untuk belajar di Madinah agar di sana belajar agama, kemudian dia pulang mendakwahkan Islam ini, Al-Qur'an wasunnah wa misalah. Bukan diam dia, bukan pulang kemudian dia cari maisyah. Betul, wajib cari maisyah, tapi ada kewajiban dia yang Allah bebankan kepada dia untuk mendakwahkan Al-Qur'an wasunnah wa misalah. Itu kewajiban dia. Bukan dia kemudian dia cari sibuk dengan yang lain. Sibuk dengan usaha, dengan dagang. Boleh, wajib cari maisha, diwajib. Tapi kewajiban dia yang terbesar, Allah pilih dia belajar di Madinah untuk apa? Untuk dia pulang mendakwakan Quran wa sunnah ala fahmis salaf. Yang paling penting dakwakan oleh dia adalah tauhid kepada Allah. Menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, dan menjauhkan bid'ah. Itu kewajiban dia. Dia harus bimbing umat ini. Siapa lagi yang mau bimbing? Justru anak-anak pondok dan juga orang-orang yang tamatan dari Madinah, yang dari Riyadh, yang lain, dia pulang untuk mengajarkan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kewajiban dia, dan Allah akan tanya di hari kiamat nanti, apa dia belajar dan apa yang dia harus sampaikan kepada umat ini. Umat butuh ilmunya dia. Jadi kewajibannya dia, ada kewajiban. Dia belajar di pondok, dia belajar di Libya, dia belajar di Madinah, dia belajar di Yaman. Pulang ini untuk mendakwahkan Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Itu kewajibannya dia. Terus. Dan gak boleh berhenti. Siang dan malam dia dakwakan. Itu kewajibannya dia. Karena Allah pilih dia untuk belajar. Maka dia kewajiban. Dan ganjarannya besar. Yang luar biasa. Selama dia dakwakan, selama itu dapat mengalir pahalanya. Man dalla ala khairin kafa'ili. Barang saya menunjukkan orang berkebaikan, dia akan dapat ganjaran terus. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mitra ujuri man tabi'ahu. Min ghairi an qusa min ujurihim syai'. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang mengajak orang pada petunjuk, maka dia dapat ganjaran. Terus dapat ganjaran orang-orang yang mengikutinya. Dan tidak kurang sedikit pun juga. Ini kewajiban. Jadi jangan ditinggalkan. Kepada yang ngaji, tetap harus introspeksi, merubah, artinya kepada kebaikan. Kalau kita enggak berusaha untuk merubah, siapa lagi? Kita jadi contoh. Yang belajar di pondok juga demikian. Yang belajar di Madinah juga demikian. Antum kewajiban mendakwakan Quran wa sunnah. Amin salam.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Yang artinya, antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya. Sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, panggilan ke Tanah Suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bakinzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LCMA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustadz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di Tanah Suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagi Penyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari pendidikan Islam berkualitas untuk putra-putri Anda? Pondok Pesantren As-Sunnah membuka sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Kami hadir untuk jenjang RA LKSA setingkat TK dan ULA LKSA setingkat SD. Temukan keunggulan metode At-Tibyan, sebuah sistem pembelajaran terpadu yang telah mendunia, termasuk di Mekah dan Madinah. Kami fokus pada tafsir ilmiah, pemahaman mendalam Al-Quran, menumbuhkan kecintaan pada Al-Quran, hafalan 3 juz, serta pengembangan karakter Islami dalam kehidupan sehari-hari. Dewan pengasuh oleh ustadz-ustadz kompeten seperti Ustadz Sufyan Bafeinzen, Ustadz Mizan Kutsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Antar jemput gratis bagi santri RA dan ULA di wilayah Aikmal dan Baget Nyaka Santri. Syarat-syarat pendaftaran: 1. Fotokopi kartu keluarga, 2. Fotokopi akta kelahiran, 3. Fotokopi KTP wali, 4. Surat keterangan yatim piatu, 5. Surat keterangan tidak mampu, 6. Nomor PKH atau DTKS. Biaya pendidikan sangat meringankan, cukup Rp300.000 untuk registrasi. Uang pangkal Rp500.000 untuk RA dan Rp1.000.000 untuk ULA. Yang terpenting, biaya SPP gratis untuk semua jenjang. Khusus santri yatim dan piatu, uang pangkal pun gratis. Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan segera putra-putri Anda melalui spmb.pontrenassunnah.com atau hubungi kami di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah menyiapkan generasi Qur'ani yang berkarakter mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem penerimaan murid baru SPMB Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Sistem penerimaan murid baru SPMB Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok.
4: menerima pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Program jenjang pendidikan reguler putra dan putri, TK Islam As-Sunnah, SD Islam As-Sunnah, SD Islam Khadijah, SMP Islam As-Sunnah, SMP Islam Khadijah, SMA Islam As-Sunnah, LKSA, PPS ULA setingkat SD, putra dan putri, PPS Wusto setingkat SMP, khusus putra, PPS Ulia setingkat SMA, khusus putra, STIT dan Ma'had Ali As-Sunnah, putra dan putri, program studi, S1 Manajemen Pendidikan Islam, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, S1 Pendidikan Anak Usia Dini. Syarat pendaftaran: fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, surat keterangan aktif sekolah, fotokopi KTP untuk pendaftar STIT dan Ma'had Ali. Khusus pendaftar LKSA, persyaratan tambahan yang dibawa: fotokopi KTP wali, surat keterangan yatim atau piatu, surat keterangan tidak mampu, nomor PKH atau DTKS. Cara pendaftaran, yaitu dengan mengisi formulir secara online di website spmb.pontrenasunnah.com atau bisa langsung ke Sekretariat SPMB Ponpes As-Sunnah Lombok Timur yang beralamat di Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Desa Bagek Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Info lebih lanjut hubungi HP atau WA 0877-2024-2025 atau kunjungi website spmb.pontrenasunnah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas sholati fihi, فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca sholawat untukku. Sesungguhnya sholawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi SAW bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salawat ini disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat ini merupakan salawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, Inna man qara'a suratal kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alu Allah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alu Allah azza wa jalla syai'an illa atahu Allah azza wa jalla. Fatamisuha akhir sa'atin ba'da al-'asr." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu, jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla, pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah, terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yawmal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yawmal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh

0: صلى يوم الجمعة وغسل وغدا وابتكر ومشى ولم يركب. Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan, atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam, padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yaumal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, "Saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi shallallahu alaihi wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4". Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.
2: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
3: Satu Radio.
2: Satu Radio.
3: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
1: Khitan dengan metode modern Sunatron Clay. Berapa sih usia pas untuk khitan? Pada dasarnya, semua usia boleh berkhitan, mengingat manfaatnya yang besar. Klinik kami pun melayani dari bayi hingga dewasa. Nah, ternyata khitan di usia bayi memiliki beberapa kelebihan loh. Di antaranya, mengurangi risiko infeksi saluran kemih, risiko komplikasi dari bius dan tindakan lebih rendah, sembuh lebih cepat, kemudahan prosedur, perawatan setelah khitan lebih mudah. Bertanya seputar khitan, yuk silakan berkunjung ke klinik kami di Klinik As-Sunnah, Komplek Ponpes As-Sunnah, bagiannya ke Lombok Timur,
0: atau kontak langsung ke praktisi khitan kami di nomor 0878-4647-1099.
1: Barakallahu fikum.
0: MHz. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
2: Ahibati fillah, hari ini hari Jumat. Kita tahu ada sebuah surat di dalam Al-Quranul Karim, namanya surat Jumu'ah. Tapi sebagian kita sampai hari ini belum tahu dengan aturan Jum'atan. Masih banyak yang hadir tatkala khatib naik mimbar. Tatkala malaikat-malaikat sudah tutup bukunya, kita hadir. Tapi kita gak pernah telat kalau bekerja. Disiplin. Oh fulan. Worker orangnya. Tidak pernah telat. Bahkan pekerja teladan. Tapi di rumah Allah, dia selalu berada di soft terakhir. Gak pernah dia kepingin berada di soft pertama. Gak pernah dia kepingin datang duluan sebelum orang-orang datang. Ada apa sebenarnya? Apakah kita lebih berat dengan dunia kita? Sejumat sekali jemaah. Kita hadir untuk menyimak khutbah. Sebagian kita hanya berpikir khutbah Jumat, sholat Jumat, yang penting aku datang, yang penting aku sholat. Engkau tidak masuk di catatan malaikat nanti. Maka jadilah muslim yang sebenarnya. Ketahuilah, tatkala engkau meninggal dunia, ada tiga yang mengantarkan. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Keluargamu yang engkau sekarang sibuk bekerja untuk mencukupi mereka. Hartamu yang engkau tumpuk supaya engkau bisa bersenang-senang ketika engkau mati. Enggak ada yang ikut engkau ke kubur. Kecuali engkau sedekahkan. Amal saja. Maka berusahalah untuk meninggalkan pekerjaan kita jauh-jauh waktu sebelum khatib naik mimbar, agar Allah memberkahi hidup kita. Ahibati fillah, dan di hari Jumat ini ada doa mustajab. Perbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan di akhir Jumat itu perbanyak doa memohon kepada Allah.
0: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu radio. Satu radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alayhi. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات Bapak Ibu saudara saudari kaum muslimin dan muslimat para pendengar suara radio surah Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan sungguhnya orang-orang yang bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat tersebut kepada mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan bagi kita, memberikan kepada kita dan menambahkan bagi kita ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Karena sungguhnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa sungguhnya barang siapa yang diberikan mereka ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh tanda kebaikan bagi mereka. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang sahih, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Yang artinya barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki mereka kebaikan untuk mereka, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk mereka, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia faham dalam urusan agamanya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Yang artinya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan al-hikmah. Al-hikmah dikatakan oleh Mujahid adalah al-ilmu wal fiqh, yaitu ilmu dan pemahaman dalam agama dan fiqih. Yang artinya barang siapa, yang artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan al-hikmah, memberikan ilmu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang diberikan al-ilm, barang siapa yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh mereka telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan ketahuilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa sungguhnya sahabat yang mulia Ali radhiyallahu taala an, Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, "Al-ilmu afdalu minal mal, al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal." Beliau katakan bahwa sungguhnya ilmu ini lebih afdal, lebih mulia, lebih istimewa daripada harta. Karena sungguhnya ilmu ini, dengan engkau berilmu dia menjagamu, sementara harta maka kamu yang sibuk menjaga dia. Dan sahih, sadaqa, telah benar beliau rahimahullahu taala radhiyallahu taala an, yaitu orang yang paling sibuk adalah orang yang kita lihat yang paling sibuk adalah orang yang banyak hartanya. Sementara orang-orang yang berilmu, diberikan ilmu kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan mereka senantiasa terjaga, kehidupan mereka senantiasa tenteram, tenang dan seterusnya. Kemudian juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan, "Laisa syai'un ba'dal fara'idi afdalu minal 'ilm." Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan tidak ada sesuatu yang paling afdal setelah ibadah-ibadah yang wajib melebihi keutamaan al-ilmu. Kemudian juga Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah taala beliau mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyyatuhu, bahwa sungguhnya ilmu ini tidak bisa ditandingi oleh segala sesuatu ibadah yang lain, tentunya bagi orang-orang yang bagus niatnya mencarinya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan yaitu membukakan hati kita untuk beramal saleh, sehingga semoga amal kita dan ilmu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar radio Suara Al-Qur'an rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini yaitu kami lanjutkan pembahasan kami dalam kitab Al-Usul Al-Thalatha yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita telah sampai pada ucapan beliau yang berikutnya. Beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal'amalu bihin. Al-ula anna allaha khalaqana wa razaqana ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا." Artinya beliau rahimahullah ta'ala Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi mengatakan, "I'lam rahimakallah, ketahuilah yang semoga Allah, ketahuilah saudaraku yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kalian, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salati hadhihi al-masail wal'amalu bihin. Bahwa wajib bagi setiap kaum muslim, laki-laki dan muslimah, bahwa wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari, mengetahui tiga perkara ini, tiga perkara berikut ini, dan mengamalkan kandungannya. Bahwa wajib bagi setiap kaum muslim dan muslimah untuk mengilmui, mengetahui tiga perkara berikut ini, dan wajib bagi mereka mengamalkan kandungannya. Yang pertama, kata beliau rahimahullahu taala, "Annallaha khalaqana wa razaqana." Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kita, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Walam yatrukna hamala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita sia-sia. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita dan membiarkan kita sia-sia. Tanpa ada beban, tanpa ada perintah dan larangan. Bal arsala ilaina rasula, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ata'ahu dakhala aljannata, maka barang siapa yang mentaati rasul ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah. Dan barang siapa wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa yang memaksiatinya, mengingkarinya, bermaksiat kepadanya, tidak taat kepadanya, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kata beliau rahimahullah, wad dalilu qauluhu taala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-15 16, inna arsalna ilaikum rasula, sesungguhnya kami, kata Allah, telah mengutus kepada kalian seorang rasul, yaitu Muhammad, syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian, kama arsalna ila fir'aun rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, yaitu Musa alaihi salam. Fa'asa fir'aunur rasul, maka sungguhnya Fir'aun memaksiati dan menentang rasul itu. Fa'akhadnahu akhdan wabila, maka kami timpakan kepadanya azab yang sangat besar kepada Fir'aun laknatullah alaih. Qaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita kembali melihat ucapan beliau rahimahullahu ta'ala. Ikilah dia yang insyaAllah kita kaji pada sore hari ini, yaitu satu perkara yang wajib kita ketahui dari tiga perkara yang diantara disebutkan oleh yaitu Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam Al-Usul Al-Thalatha. Yang ulang, yang pertama beliau mengatakan i'lam rahimakallah, ketahuilah yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kalian, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail, bahwa wajib bagi setiap kaum muslimin, wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengilmui dan mengamalkan tiga perkara yang berikut ini. Yang pertama kita sebutkan pada sore hari ini. Beliau mengatakan annallaha khalaqana, ketahuilah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Beliau memulai dengan tauhid ar-rububiyah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya. Annallaha khalaqana, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Berkata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Al-Usul Al-Thalathah, beliau mengatakan wa dalil dzalik, yakni annallaha khalaqana sam'i wa aqli, dan sungguhnya dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita ini telah kita ketahui dari dalil, baik dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan dalil secara akal. Amma sam'i fa katsir, adapun dalil nas-nas dari Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita telah banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqakum min tin tsumma qada ajala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari tanah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan ajal bagi kalian. Allah juga berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-11, "Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum." Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dan kami yang menjadikan bentuk kalian. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr, "Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia min salsal, dari tanah liat. Min hama'in masnun, dari tanah lumpur yang keras yang dibikin bentuknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rum, "Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kalian min turab, dari tanah. "Thumma idza antum basharun tantashirun," kemudian kalian menjadi manusia yang bertebaran. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada-Ku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila ghairi dzalika minal ayat, dan lain sebagainya dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Kemudian, amma ad-dalilul aqli ala anna Allah khalaqana faqad ja'atil isyaratu ilayhi fi qawlihi ta'ala. Adapun dalil secara akal yang sehat, dan ini semua orang-orang yang berakal mengetahuinya, tentang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, adalah telah datang isyarah, telah datang isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah At-Tur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Yang artinya, apakah manusia itu khuliqu min ghairi syai', apakah manusia diciptakan tanpa ada asalnya, am humul khaliqun, ataukah manusia itu sendiri yang menciptakan diri mereka, ataukah manusia itu yang menciptakan diri mereka. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, apakah kita itu lahir tanpa ada sebab, tanpa ada sesuatu, ataukah kita yang menciptakan diri kita sendiri. Tentunya orang-orang yang berakal, dia akan meyakini bahwa mereka ada yang menciptakannya, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullahu taala, Syekh mengatakan, fa inna al-insan lam yakhluq nafsahu. Sesungguhnya manusia ini tidak menciptakan diri mereka sendiri. Wa lam yakhluqhu abuhu wala ummuhu wala ahadun minal khalq. Dan mereka tidak diciptakan oleh bapak mereka, tidak diciptakan oleh ibu mereka,

Ya, ini tidak menciptakan diri mereka sendiri. Walam yakhluqhu abuhu wala ummuhu wala ahadun minal khalq. Dan mereka tidak diciptakan oleh bapak mereka, tidak diciptakan oleh ibu mereka, dan tidak diciptakan oleh seorang pun dari makhluk ini. Tidak. Walam yakun liyati sadfatan biduni mujidin. Dan mereka manusia ini tidak langsung ada begitu saja tanpa ada yang menciptakan mereka. Tidak. Lianna kulla hadithin la budda lahu min muhdith. Karena sungguhnya setiap perkara yang ada, semua perkara, semua yang ada, yang nampak, yang ada, pasti ada yang menciptakan, yang mengadakannya. Kemudian beliau rahimahullahu taala mengatakan, walam ya'lam anna ahadan minal khalqi anqara rububiyyatallahi subhanahu wa ta'ala illa ala wajhil mukabarati kama hasala min fir'aun. Sesungguhnya walam yu'lam anna ahadan minal khalq, dan tidak diketahui, tidak ada seorang pun dari makhluk ini, seorang pun dari manusia yang mengingkari tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seorang pun di antara manusia yang mengingkari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka. Tidak ada. Selama mereka memiliki akal yang sehat, apapun agama mereka, semua manusia tidak ada yang mengingkari kecuali Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka. Kecuali ya, ada di antara mereka yang mengingkarinya, namun itu pun karena mereka sombong, bukan dari dalam hati mereka, namun karena kesombongan yang ada dalam hati mereka. Sebagaimana Fir'aun la'natullahi alaih, dia mengingkari akan Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Akan tetapi ini adalah bentuk dari kesombongan dan keangkuhannya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوَ. Dan sungguhnya Fir'aun menentang Musa alaihi salatu wassalam, menentang Musa alaihi salatu wassalam, wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Padahal di hatinya Fir'aun meyakini akan risalah Nabi Musa, akan kebenaran Rabbnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dia tentang Musa dhulman, karena kezaliman, wa uluwa, dan karena keangkuhannya. Wa indama sami'a Jubair bin Mut'im Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u surat At-Tur, فبلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون وكان جبير بن مطعم يومئذ مشركا فقال كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. Yaitu tatkala Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala an, tatkala dia belum masuk Islam, dia mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surah At-Tur. Kemudian sampai pada ayat di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah manusia itu diciptakan tanpa ada sesuatu, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, atau mereka, apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi, ataukah mereka yang memiliki perbendaharaan Rabbmu, atau apakah mereka yang berkuasa atasnya. Maka tatkala mendengarkan ayat ini, qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Jubair bin Mut'im mengatakan, wa kana Jubair bin Mut'im yauma idzin musyrika. Dan Jubair bin Mut'im pada waktu itu tatkala Nabi alaihi salatu wassalam membacakan ayat ini, dia dalam keadaan musyrik, masih musyrik. Tatkala dia mendengarkan Nabi alaihi salatu wassalam membacakan firman Allah ini, apakah manusia itu diciptakan tanpa sesuatu, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Maka Jubair mengatakan, kada

0: Albi an yatir. Sungguh hampir saja hatiku terbang mendengarkan ayat tersebut.
1: Wa dzalika awwalu ma uqira al-iman fi qalbi, dan itu adalah waktu itu, sejak itu
0: awal dari yaitu munculnya rasa iman di dalam hatiku kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi beliau rahimahullah taala menyebutkan yang pertama, annallaha khalaqana, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Dan tentang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita telah disebutkan dalil secara nas, secara sam'i, baik dari Quran, kemudian dari sunnah, dan secara akalnya. Kemudian beliau mengatakan warazaqana, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita.
0: Adillatu hadhihi al-mas'alah katsiratun min al-kitab was-sunnah wal-aql. Sesungguhnya dalil tentang masalah ini, tentang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita, telah banyak, baik dalam Al-Qur'an, dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan secara akal yang sehat kalau kita renungkan, maka kita akan dapatkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah yang sesungguhnya Allah lah yang memberikan kita rezeki dan semua makhluk yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Adz-Dzariyat, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Dzul quwwah, dialah Allah yang memiliki kekuatan, al-matin, yang kokoh. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Saba, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهِ. Katakanlah, siapakah yang memberikan kalian rezeki dari langit dan dari bumi? Maka katakanlah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surah Yunus, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله.
1: Katakanlah, man yarzuqukum minas sama'i wal ardh, siapakah yang memberikan kalian rezeki dari langit dan dari bumi? Amma yamliku as-sam'a wal absar, dan siapakah yang menguasai pendengaran kemudian penglihatan? وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ, dan siapakah yang mengeluarkan kehidupan dari kematian? وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ, dan mengeluarkan kematian menuju kehidupan. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ, dan siapakah yang mengatur segala perkara urusan? فَسَيَقُولُنَ اللَّهِ, dan semua mereka yaitu akan mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikannya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Maka ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha." Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali dari Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Kecuali dari Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Kemudian juga Allah Subhanahu, Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat yang sahih disebutkan dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, tentang bagaimana rezeki ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, haddatsani Rasulullah sallam wa huwa as-sadiqul masduq, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi alaihi salatu wassalam adalah seorang yang jujur dan terpercaya. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah.
0: Sesungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya, dijadikan penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perut ibunya 40 yauman nutfah, 40 hari pertama, yaitu menjadi nutfah segumpal air mani. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian setelah itu menjadi segumpal darah dalam waktu 40 hari berikutnya. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian menjadi segumpal daging 40 hari berikutnya. Thumma yursalu ilaihi al-malaku, kemudian ditiupkan atau diutuskan kepadanya, kepada manusia yang kepada janin yang di dalam perut ibunya ini, diutuskan malaikat kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayanfukhu fihi ar-ruh, dan ditiupkan baginya janin ini ruh. Fayu'maru bi arba'i kalimatin, kemudian malaikat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menetapkan 4 perkara bagi manusia yang ada di dalam perut ibunya ini. Yang pertama, kata Nabi alaihi salatu wassalam, bikat birizqihi, untuk menetapkan rizkinya. Ditetapkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bikat birizqihi, ditulis rizkinya. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan rizki kita. Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat ini sebelum manusia ini lahir, ditetapkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tidak takut ya dengan banyaknya keturunan kita selama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Jangan sebagaimana orang-orang jahiliyah yang mereka karena takut mereka punya, mereka takut tidak ada yang memberikan makan kepada anak keturunan mereka sehingga mereka bunuh anak mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an tentang haramnya perkara ini, tentang keadaan mereka orang-orang jahiliyah. Wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah kalian membunuh anak kalian karena kalian takut kelaparan. Kamilah yang memberikan kalian rezeki dan kepada anak keturunan kalian, kepada anak keturunan kalian. Semasih, subhanallah, semasih bayi ini di dalam perut ibunya, manusia masih dalam perut ibunya, di dalam perut ibu kita masih, dituliskan bagi kita rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditetapkan rizki bagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan, Allah memerintahkan kepada malaikat ini menuliskan yang kedua, wa ajalihi, ajalnya, umurnya. Kemudian yang ketiga, wa amalihi, amalannya. Kemudian yang keempat, wa syaqiyyun aw sa'id, apakah dia adalah orang yang celaka atau orang yang baik, yang bahagia. Ditulis oleh Allah, ditulis oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu, inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira', fayasbiqu 'alayhi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Sesungguhnya kata Nabi alaihi salatu wassalam, ada seorang di antara kalian yang dia beramal, subhanallah, dengan amalan yang sangat baik, dengan sangat baik, dengan amalan ahli jannah, ahli surga, sampai antara dia dengan surga tinggal zira' satu hasta. Artinya, yaitu orang-orang melihat dia adalah orang-orang soleh, dia termasuk orang soleh. Orang menyangka dia adalah termasuk orang-orang yang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan ahli an-nar, ahli neraka, sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam neraka, wal iyadzu billah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, hal ini disebabkan karena dia beramal tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya ada seorang, kata Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu yang dia beramal dengan amalan ahli neraka dari awal sampai mendekati akhirnya, namun akhirnya dia beramal dengan amalan ahli yaitu jannah, sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam jannah, dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari Muslim. Yang artinya, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan, sabda Nabi alaihi salatu wassalam ini menjelaskan kepada kita bahwa rezeki kita datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita khawatir, karena sungguhnya semua kita rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sekarang bagaimana kita, yaitu bertawakal kepada Allah, kita berdoa, kemudian kita berusaha.
1: Kita berdoa, kita berusaha untuk mencarinya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam katakan dalam hadis yang sahih dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Rawahu At-Tirmidzi. Yang artinya seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah, dengan sebenar-benar berserah diri kepada Allah, tawakal kepada Allah, maka sungguh kalian akan diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana diberikan burung rezeki oleh Allah. Bagaimana burung ini? Di pagi harinya dia berangkat keluar mencari makanan dalam keadaan perutnya kosong. Namun di sore harinya, yaitu dia balik dalam keadaan perutnya kenyang. Subhanallah. Kita lihat burung adalah salah satu makhluk Allah yang tidak ada. Burung ini menyimpan makanan untuk besok hari, enggak ada. Menyimpan makanan untuk besok hari, enggak ada. Tidak bisa menyimpan. Mana yang dimakan untuk hari itu sekarang dicari dia. Itu burung. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita permisalan. Berikan kita gambaran. Begitulah seandainya kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizki kepada kita. Dan disebut oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala bahwa rizki ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah diberikan kita oleh Allah dari dua jalan. Yang pertama dari jalan kita mencarinya. Kita cari rizki ini. Yang kemudian yang kedua dari jalan min haitsu la yahtasib, dari jalan yang kita tidak sangka-sangka. Maka barang siapa yang hanya mensibukkan dirinya mencari rizki dari jalan usaha saja, terus dia sibuk berusaha-berusaha sehingga dia lalai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh orang ini akan tertutup, ya, akan tertutup baginya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka kita cari rezeki seadanya. Ya, tatkala sudah cukup kebutuhan kita, atau kita cari rezeki untuk menafkahi diri kita, keluarga kita, namun jangan sampai kita lalai dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguhnya rizki ini Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya bagi kita sekalian. Ini dalil yang disebutkan, yaitu dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ad-dalilu al-aqli ala anna Allah razaqana fali annana la na'ish illa ala ta'amin wa syarab. Adapun dalil secara akal, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rizki kepada kita. Kalau kita renungkan kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, kita renungkan secara akal yang sehat, mana buktinya Allah yang memberikan rizki kepada kita? Mana buktinya? Kita lihat. Ketahuilah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, bahwa sungguhnya, la na'ishu nahnu illa ala ta'amin wa syarab. Kita manusia ini tidak bisa kita hidup kecuali dengan kita makan dan kita minum. Tidak bisa kita hidup kecuali dengan kita makan dan kita minum. Wat-ta'amu wasyarabu khalaqahullah. Sementara makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, siapa yang menciptakan dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Waqi'ah, "Afara'aytum ma tahruthun." Tidakkah kalian lihat, wahai manusia, "ma tahruthun," tanaman yang kalian tanam. Tanaman yang kalian tanam di sawah dan ladang kalian. Tanaman yang kalian tanam. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kalian yang menumbuhkan tanaman ini, yang membesarkan dia, yang memberikan dia buah tanaman ini? Apakah kalian yang menumbuhkan dia, ataukah kami yang menumbuhkan dia? Subhanallah. Tatkala kita renungkan ayat ini, qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang berikan kita makanan. Bagaimanapun seorang itu ahli dalam pertanian, bagaimanapun obat yang dia pakai dengan obat yang baik, bagaimanapun dia mengaturnya dengan pengaturan yang sangat luar biasa, akan tetapi dia tidak bisa menumbuhkannya, tidak bisa dia sendiri yang menumbuhkannya, memberikan dia buah, kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman, melanjutkan, وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ. Dan seandainya kami mau, kata Allah, maka sungguh kami jadikan tanaman kalian itu musnah, hangus. Dan kalian, yaitu termenung dan kaget melihatnya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan afara'aitumul ma'a allazi tashrabun. Tidakkah kalian melihat bagaimana air yang kalian minum? Lihat air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian menurunkan air itu dari awan? Air hujan dari awan ataukah kami yang menurunkannya? Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya. Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Seandainya kami mau, kata Allah, sungguh kami jadikan air itu menjadi asin, maka falaula tashkurun. Kenapa kalian tidak bersyukur kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala? Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rezeki. Allah Subhanahu wa taala yang merizkan kita makanan, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Maka inilah ucapan dalil dari ucapan beliau Syekhul Islam rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan walam yatruqna hamala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita sia-sia. Setelah Allah ciptakan kita, kemudian Allah berikan kita rezeki kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah tidak biarkan kita hanya kehidupan kita hanya makan, hanya minum, tidak. Hanya tumbuh besar, hanya makan, minum, tidak. Allah tidak biarkan kita begitu saja, tidak. Biarkan kita sia-sia, tidak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian wahai manusia menyangka bahwa kami menciptakan kalian abatha, dalam keadaan sia-sia? Kami ciptakan kalian hanya sia-sia? Tidak. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian menyangka kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Fata'ala Allah, maka sungguh maha tinggi Allah, al-malikul haq, dialah raja yang haq, la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayahsabul insanu ayutraka suda, ayahsabul insanu ayutraka suda, alam yakunu tufatan min maniyyin yumna thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa fa ja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal untha alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta. Apakah manusia menyangka bahwa kami menciptakan mereka dalam keadaan sia-sia? Tidak. Bukankah manusia itu dulunya hanyalah nutfah berupa segumpal mani? Min mani yumna, dari mani yang dikeluarkan. Thumma kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian dia menjadi segumpal darah. Kemudian diciptakan oleh Allah dan disempurnakan penciptaannya. Faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal untha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka berpasang-pasangan, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Alaysa dzalika, bukankah, perhatikanlah kaum muslimin, Allah menyebutkan alaysa dzalika biqadirin, bukankah perkara itu menunjukkan bahwa Allah mampu, ala an yuhyiyal mauta, untuk menghidupkan sesuatu yang mati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar radio Suara Quran yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita dalam keadaan sia-sia, tidak menciptakan kita hanya untuk berhura-hura, untuk makan, minum, kemudian mati dan tanpa ada urusan, tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban dari kita tentang kehidupan kita ini. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah, bal arsala ilaina rasula, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul. Allah mengutus kepada kita seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka faman ata'ahu dakhalal jannata, barang siapa saja yang mentaati rasul ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhalal jannah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kita agama, mengajarkan kepada kita bagaimana bersyukur kepada Allah setelah Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus orang rasul kepada kita yang mengajarkan kepada kita bagaimana bersyukur kepada Allah dengan kita beribadah kepadanya.
0: Ay anna Allah azza wa jal arsala ilayna ma'asyara hadhihi al-ummah, ummata Muhammadin sallam, rasulan yatlu alayna ayati rabbina wa yuzakkina wa yuallimuna al-kitaba wal-hikmah kama arsala ila man qablana. Ila man qablana.
1: Bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, yang mengutus kepada kita semua umat ini, yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan, yatlu alaina ayati rabbina, yang membacakan untuk kita, yaitu ayat-ayat Rabb kita, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuzakkina, dan mensucikan kita, wa yuallimuna al-kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada kita al-kitab, al-Quran, wal hikmah, dan sunnah, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus para rasul ya, kepada masing-masing umat sebelum kita. Sebagaimana Allah berfirman, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidaklah ada seorang umat, tidak ada suatu umat, illa khala fiha nadhir, kecuali telah berlalu, yaitu utusan kepada mereka, pemberi peringatan bagi mereka. Maka kemudian beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, wala yumkinu an na'budu Allah bima yardahu illa an tariqir rusul alaihimus salatu wassalam. Dan tidak mungkin kaum muslimin kita akan bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang Allah ridai, kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kita seorang rasul yang mengajarkan bagi kita cara tersebut.
0: لأنهم هم الذين بينوا لنا ما يحب الله ويرضاه ما يحبه الله ويرضاه.
1: Karena mereka lah para rasul itu yang menjelaskan kepada kita apa saja yang Allah cintai dan Allah ridai.
0: وما يقربنا إليه عز وجل.
1: Dan menjelaskan kepada kita apa saja perkara yang akan mendekatkan kita kepada Allah عز وجل.
0: فَبِذَلِكَ كَانَ مِنْ حِكْمَةِ اللَّهِ.
1: Oleh karena itu termasuk dari hikmah Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala arsala ilal khalq, mengutus kepada makhluk ini, rusulan mubashirin, para rasul yang memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang taat kepada Allah, wa mundhirin, dan memberikan peringatan bagi orang-orang yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
0: inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum.
1: Sungguhnya kami telah mengutus orang rasul kepada kalian wahai umat Islam, sebagaimana kami telah mengutus orang rasul kepada Fir'aun, sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus orang rasul kepada Fir'aun.
0: Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhda wabila.
1: Maka Fir'aun bermaksiat dan menentang rasul tersebut, maka kami azab dia dengan azab yang sangat besar. Kemudian beliau menyebutkan, faman ata'ahu dakhal jannah, barang siapa yang mentaati rasul ini maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang taat kepada rasul, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam segala perkaranya, dalam segala urusannya dia taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan dijanjikan syurga oleh Allah. Allah berfirman, wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun.
0: Taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, semoga kalian mendapatkan rahmat.
1: Kemudian Allah juga berfirman, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ.
0: Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya mereka akan dimasukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah dia keberuntungan yang sangat besar.
1: Kemudian juga Allah berfirman, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.
0: Barang siapa yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulnya, dan mereka takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, maka sungguhnya mereka adalah orang-orang yang beruntung.
1: Kemudian Allah juga berfirman, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا.
0: Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka sungguh mereka adalah orang-orang, maka sungguh mereka akan bersama orang-orang, dikumpulkan bersama orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dan sebaik-baik, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam juga menyebutkan dalam hadits yang sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu an, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga, kata Nabi alaihi salatu wasallam, kecuali yaitu orang-orang yang enggan di antara mereka. Faqil, maka dikatakan kepada Rasul, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang-orang yang enggan itu ya Rasulullah? Qal, man ata'ani dakhal jannah, wa man asani faqad aba. Siapa saja yang taat kepadaku, maka sungguh mereka akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang bermaksiat tidak mentaatiku, maka sungguh mereka enggan untuk masuk surga, berarti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan, waman asahu dakhalan nar, barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul tersebut, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, waman ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu azabun muhin. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasul, dan yaitu melanggar batasan-batasan Allah, maka sungguh mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya, dan bagi mereka azab yang menghinakan, sangat azab yang sangat hina, yang menghinakan. Dan juga Allah berfirman, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh mereka adalah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Menuju Allah berfirman, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Dalam surah Al-Jin. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh bagi mereka neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Maka inilah dia kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu ucapan beliau Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi dalam Al-Usul Al-Thalatha, yaitu beliau mengatakan bahwa wajib bagi kita mengetahui tiga perkara. Satu yang kita sebutkan pada sore hari ini adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, Allah yang berikan rizki kepada kita, kita meyakini Tauhid Ar-Rububiyah, kemudian yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita tidak untuk sia-sia, tidak untuk main-main, tidak untuk sia-sia. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang Rasul kepada kita. Maka barang siapa yang mentaati Rasul tersebut, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Inilah dia perkara yang pertama yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan perkara yang kedua dan ketiganya yang disebutkan di dalam, yaitu masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
2: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah, inilah Satu Radio 105.4 MHz.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Yang artinya, antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya. Sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, panggilan ke Tanah Suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bakinzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LC MA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustadz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di Tanah Suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagiknyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Satu radio. Bersatu di atas Al-Qur'an dan

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Klinik Islam As-Sunnah menyampaikan informasi terkait pelayanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah kepada masyarakat luas. Bahwa 1. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah bersedia antar jemput pasien dimanapun pasien berada di area Lombok Timur. 2. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah menjemput pasien untuk dibawa ke pelayanan Klinik Islam As-Sunnah, bukan ke tempat pelayanan kesehatan lain. 3. Transportasi ambulan Klinik Islam As-Sunnah tidak memungut biaya alias gratis. Demikian hal ini kami sampaikan, supaya masyarakat luas dapat memanfaatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah. Untuk mendapatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah,
2: hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian. Sekali lagi, hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Para jemaah, ada program dari yayasan kita. Ya, kita ingatkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Adakah yang lebih bagus ucapannya dibanding orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan dengan Allah, arak ki si lebih bagus dengan si berdakwah. Arak ki ucapan lebih bagus daripada ucapan orang yang berdakwah. Pertanyaan dengan Allah ini, jawabannya apa? Dinara lebih bagus. Yang paling bagus adalah ucapan yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu paling bagus. Nah, alhamdulillah, kemarin saat kita rapat dengan ketua-ketua pengajian di lantai 2 Rubin, di antara masalah yang diangkat saat itu adalah tentang peremajaan sound system kita, para jamaah. Sound system kita niki sudah sejak 2018. Nengke 2026, berarti sudah tahun lah niki, 8 tahun. Sudah 8 tahun sound system kita niki, dan makin butuh diremajakan. Najari bajang Malik, ya, najari bajang. Untuk najari bajang kan sehat, segar, mengidap dan terus. Nah, itu kita hajatkan di sound system kita niki. Nah, ini biayanya lumayan besar kalau bagi satu orang ini, ya, kurang lebih 200-an biayanya, para jamaah. Lagu muntah barang-barang kan ringan ya, pada 20 U selesai ya, muntah barang-barang aja. 20 U masing-masing selesai ya. Lagu mun sakit dengan satak juta lah, kan mikir liu langit kita kena mikir itu. Ya, tapi kalau kita sama-sama insyaallah sama-sama 20 ribu misal gitu, kita umpamakan maka bisa terselesaikan dia. Ya, nah ini nanti kita sudah bagi desa-desanya, sudah siapkan suratnya, nanti akan kita sebar para jamaah. Sila lihat di sana. Ya, setiap kampung kena berapa, dan mudah-mudahan kah bisa segera kita remajakan niki. Ya, sound system kita, masya Allah, sound system kita niki sudah banyak digunakan oleh para ustad-ustad lokal dan interlokal dengan Surabaya, dengan Jakarta, bahkan para masyayikh, para ulama, bahkan ulama dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masya Allah, menggunakan sound system kita niki. Ya, maka mudah-mudahan selapuan itu mau pahalana kah para jamaah. Mereka berdakwah dengan ilmu mereka berkaitan dengan sound system ini kah. Mudah-mudahan itu mau dengan tono. Ya, nah mudah-mudahan kita bisa mulai segera peremajaan sehingga bulan Juni, Juli, wah rampung selapuan para jamaah. Karena biasanya tamu-tamu kita banyak datang di bulan Juni dan Juli, bulan libur nih kisahnya para jamaah. Di sana nanti di Mekah Madinah musim panas, duit mencar para masyayikh. Ya, dan mudah-mudahan juga besok bulan Juni dan Juli banyak para masyayikh datang ke tempat kita niki, memotivasi kita di atas tauhid, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sebelum itu sudah rampung para jamaah. Nah, kita ngajak sida ya untuk kita sama-sama meremajakan sound system kita niki. Mudah-mudahan dengan support kita di sound system niki, ada andil kita di sana. Mudah-mudahan setiap si ngaji, no, setiap si nyampe yang dakwah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan cipratan pahalanya insyaallah. Demikian dari tiang, mudah-mudahan bisa dimaklumi niki. Demikian para jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 105.4 MHz. Satu radio. Selalu setia menemani aktivitas Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari pendidikan Islam berkualitas untuk putra-putri Anda? Pondok Pesantren As-Sunnah membuka sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Kami hadir untuk jenjang RA LKSA setingkat TK dan ULA LKSA setingkat SD. Temukan keunggulan metode At-Tibyan, sebuah sistem pembelajaran terpadu yang telah mendunia, termasuk di Mekah dan Madinah. Kami fokus pada tafsir ilmiah, pemahaman mendalam Al-Quran, menumbuhkan kecintaan pada Al-Quran, hafalan 3 juz, serta pengembangan karakter Islami dalam kehidupan sehari-hari. Dewan pengasuh oleh ustad-ustad kompeten seperti Ustad Sufyan Bafeinzen, Ustad Mizan Kudsiyah LCMA, dan Ustad Abdullah Husni LC. Antar jemput gratis bagi santri RA dan ULA di wilayah Aikmal dan Bagetnyaka Santri. Syarat-syarat pendaftaran: 1. Fotokopi kartu keluarga, 2. Fotokopi akta kelahiran, 3. Fotokopi KTP wali, 4. Surat keterangan yatim piatu, 5. Surat keterangan tidak mampu, 6. Nomor PKH atau DTKS. Biaya pendidikan sangat meringankan, cukup Rp300.000 untuk registrasi. Uang pangkal Rp500.000 untuk RA dan Rp1.000.000 untuk ULA. Yang terpenting, biaya SPP gratis untuk semua jenjang. Khusus santri yatim dan piatu, uang pangkal pun gratis. Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan segera putra-putri Anda melalui spmb.pontrenasunnah.com atau hubungi kami di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah, menyiapkan generasi Qur'ani yang berkarakter mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah, inilah Satu Radio 105.4 MHz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem penerimaan murid baru SPMB Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Menerima pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Program jenjang pendidikan reguler putra dan putri, TK Islam As-Sunnah, SD Islam As-Sunnah, SD Islam Khadijah, SMP Islam As-Sunnah, SMP Islam Khadijah, SMA Islam As-Sunnah, LKSA, PPS ULA setingkat SD, putra dan putri, PPS Wusto setingkat SMP, khusus putra, PPS Ulia setingkat SMA, khusus putra, STIT dan Ma'had Ali As-Sunnah, putra dan putri, program studi, S1 Manajemen Pendidikan Islam, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, S1 Pendidikan Anak Usia Dini. Syarat pendaftaran: fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, surat keterangan aktif sekolah, fotokopi KTP untuk pendaftar STIT dan Ma'had Ali. Khusus pendaftar LKSA, persyaratan tambahan yang dibawa: fotokopi KTP wali, surat keterangan yatim atau piatu, surat keterangan tidak mampu, nomor PKH atau DTKS. Cara pendaftaran, yaitu dengan mengisi formulir secara online di website spmb.pontrenasunnah.com atau bisa langsung ke Sekretariat SPMB Ponpes As-Sunnah Lombok Timur yang beralamat di Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Desa Bagetnyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Info lebih lanjut hubungi HP atau WA 0877-2024-2025 atau kunjungi website spmb.pontrenasunnah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jum'at. Karena itu berbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya, solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a suratal kahfi yawmal jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah, la yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'ashri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu, jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla, pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah, terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min thibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
4: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
3: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghawta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi. Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yaumal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.
0: Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan bagi para calon mahasiswa dan mahasiswi yang mendambakan pendidikan Islam berkualitas. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok melalui Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dan Ma'had

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan bagi para calon mahasiswa dan mahasiswi yang mendambakan pendidikan Islam berkualitas. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok melalui Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dan Ma'had Ali As-Sunnah dengan bangga membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Kami menawarkan program unggulan Tahfiz Al-Quran dan penguasaan bahasa Arab dengan pilihan program asrama maupun non-asrama. Tersedia program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, serta Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semuanya dengan akreditasi baik. Dewan pengasuh oleh Ustadz-Ustadz kompeten seperti Ustadz Sofyan Bafenzen, Ustadz Mizan Kudsiyah LC/MA dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dapatkan pengalaman belajar optimal dengan kurikulum adaptasi Lipia Jakarta, dosen-dosen lulusan Timur Tengah dan Dalam Negeri, serta lingkungan Islami yang kondusif. Kami bangga sebagai kampus sunnah pertama di NTB dengan sistem pendidikan yang menjaga ikhtilat, memastikan putra dan putri terpisah. Pembelajaran pun menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa perkuliahan utama. Syarat-syarat pendaftaran: 1. Fotokopi kartu keluarga, 2. Fotokopi akta kelahiran, 3. Fotokopi KTP, 4. Surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftar secara online di spmb.kontrenasunnah.com atau hubungi kami untuk informasi lebih lanjut melalui WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, wujudkan impian Anda menjadi cendekiawan Muslim yang berintegritas dan bertakwa.
1: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah, inilah Satu Radio, 105.4 MHz.
2: Khitan dengan metode modern Sunatron Clay. Berapa sih usia pas untuk khitan? Pada dasarnya, semua usia boleh berkhitan, mengingat manfaatnya yang besar. Klinik kami pun melayani dari bayi hingga dewasa. Nah, ternyata khitan di usia bayi memiliki beberapa kelebihan loh. Di antaranya, mengurangi risiko infeksi saluran kemih, risiko komplikasi dari bius dan tindakan lebih rendah, sembuh lebih cepat, kemudahan prosedur, perawatan setelah khitan lebih mudah. Bertanya seputar khitan, yuk silakan berkunjung ke klinik kami di Klinik As-Sunnah, Komplek Ponpes As-Sunnah bagiannya ke Lombok Timur,
3: atau kontak langsung ke praktisi khitan kami di nomor 0878-4647-1099.
2: Barakallahu fiku.
1: Seratus lima poin empat megahertz. Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
4: Hibati fillah. Hari ini hari Jumat. Kita tahu ada sebuah surat di dalam Al-Quranul Karim namanya surat Jumat. Tapi sebagian kita sampai hari ini belum tahu dengan aturan Jumatan. Masih banyak yang hadir tatkala khatib naik mimbar, tatkala malaikat-malaikat sudah tutup bukunya, kita hadir. Tapi kita gak pernah telat kalau bekerja. Disiplin. Oh fulan, worker orangnya, tidak pernah telat. Bahkan pekerja teladan. Tapi di rumah Allah dia selalu berada di soft terakhir. Gak pernah dia kepingin berada di soft pertama. Gak pernah dia kepingin datang duluan sebelum orang-orang datang. Ada apa sebenarnya? Apakah kita lebih berat dengan dunia kita? Sejumat sekali jemaah, kita hadir untuk menyimak khutbah. Sebagian kita hanya berpikir khutbah Jumat, sholat Jumat, yang penting aku datang, yang penting aku sholat. Engkau tidak masuk di catatan malaikat nanti. Maka jadilah muslim yang sebenarnya. Ketahuilah, tatkala engkau meninggal dunia, ada tiga yang mengantarkan. Keluarganya, hartanya, dan amalnya.

0: keluargamu yang engkau sekarang sibuk bekerja untuk mencukupi mereka. Hartamu yang engkau tumpuk supaya engkau bisa bersenang-senang ketika engkau mati, enggak ada yang ikut engkau ke kubur. Kecuali yang engkau sedekahkan. Amal saja. Maka berusahalah untuk meninggalkan pekerjaan kita jauh-jauh waktu sebelum khatib naik mimbar, agar Allah memberkahi hidup kita. Ahibati fillah, dan di hari Jumat ini ada doa mustajab. Perbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan di akhir Jumat itu perbanyak doa memohon kepada Allah.
1: 105.4 MHz. Satu radio. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.

dan juga dapat mempengaruhi perilakunya, akhlaknya, bahkan pemikirannya. Oleh sebab itulah agama Islam memberikan aturan di dalam memilih seorang teman, saking besarnya pengaruhnya bagi kehidupan seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan kita agar bersabar bersama orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita juga ikut rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah." Sabarkanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa, yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di waktu petang, karena ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersabar membersamai orang-orang tersebut, orang-orang yang akan mengingatkan kita akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang akan menyemangati kita untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya persahabatan, pertemanan yang terjadi di dunia ini, kalau landasannya bukanlah karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi landasannya hanyalah hal yang sia-sia atau bahkan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang menyebabkan mereka berteman, maka siap-siaplah kelak di akhirat, di saat mereka dicampakkan ke dalam neraka, mereka akan saling bermusuhan dan saling menyalahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhillau yawma'idzin ba'dhuhum li ba'dhin adun illa al-muttaqin." Orang-orang yang saling menyayangi di dunia ini, kelak pada hari kiamat sebagian terhadap sebagian yang lainnya saling bermusuhan. "Illa al-muttaqin." Kecuali orang-orang yang bertakwa, yakni mereka, kata Imam Ibnu Katsir, yang bukan sekedar bersahabat, namun mereka perhatikan atas dasar apa persahabatan tersebut dijalin. Apakah di atas maksiat? Ya. Apakah di atas ketaatan? Nah, orang-orang yang bertakwa senantiasa memperhatikan hal ini. Illal muttaqin, yang tidak bermusuhan pada hari kiamat dengan sahabatnya adalah sahabat-sahabat yang menjalin persahabatannya karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Persahabatan inilah yang terus langgeng sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan persahabatan inilah yang mendatangkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dalam banyak hadisnya mengingatkan kita jangan sampai kita memilih sahabat dekat dari kalangan orang-orang yang dapat menjerumuskan kita kepada dosa dan kemaksiatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang sangat tergantung dengan agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang dari kalian memilih, melihat siapa yang dijadikan sebagai teman dekatnya. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun." Janganlah engkau bersahabat, jadi kawan dekat kecuali dengan orang yang beriman, dan janganlah makan makananmu kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya berteman, khususnya teman dekat, ada rambu-rambunya, karena memiliki dampak, baik itu dampak yang negatif maupun dampak yang positif. Maka berusahalah melihat dulu sebelum menjadikannya teman dekat. Maka lihatlah apakah dia layak dijadikan teman dekat ataukah tidak. Ini demi menjaga agama kita, akidah kita, akhlak kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.

0: الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه كم مسلمين سيدان جمعة رحمني ورحمكم الله Orang-orang pada hari kiamat banyak yang menyesal karena ternyata dia binasa di akhirat karena sebab salah memilih teman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan juga dalam firman-Nya mengisahkan ucapan mereka yang menyesal, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai, coba seandainya aku dahulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani, karena sungguh dia telah menyesatkanku dari adz-dzikr, dari Al-Qur'an, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala setelah ia datang kepadaku. Lihatlah dampak dari teman yang buruk betul-betul nyata bagi dunia dan akhirat kita. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa manfaat dari teman yang baik? Kenapa Islam menyuruh kita memilih teman? Pertama, teman yang baik akan menyemangati kita untuk melakukan ketaatan. Teman yang baik akan menasehati kita kalau kita melakukan keburukan. Teman yang baik juga akan tulus mendoakan kita. Teman yang baik juga, pertemanan yang baik akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka sudah sepatutnya kita, terutama di zaman ini, para penuntut ilmu, sukses dan tidaknya kita dalam menjalani kehidupan ini, bahkan dalam menuntut ilmu juga sangat dipengaruhi oleh siapa yang menjadi teman dekat kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memilih teman-teman yang membantu akhirat kita dan menasihati kita. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari teman-teman yang buruk yang dapat merusak akidah kita, ibadah kita, akhlak kita. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tuhan semesta alam, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda masih bersama kami di Satu Radio mengudara di frekuensi FM 105.4 MHz. Yang kami perjelaskan dari Komplek Pondok Pesantren As-Sunnah baginya ke Lombok Timur. Sebelum kita lanjut ke acara berikutnya yaitu Sehat dengan Herbal, terlebih dahulu kami informasikan jadwal kajian kita untuk hari ini di edisi hari Jumat sampai malam Sabtu tanggal 27 Zulqa'dah 1447 Hijriah atau tanggal 15 Mei 2026. Untuk kajian sore yang waktunya pada sholat asar, insya Allah sore ini bertempat di Masjid As-Sunnah Dasanre bersama Ustaz Darul Balin LC. Adapun untuk kajian yang waktunya pada sholat maghrib, yang pertama bertempat di Masjid As-Sunnah Banjarsari Imal Barat bersama Ustaz Sofyan Babin Zain. Kemudian info berikutnya bertempat di Masjid Al-Bakir Batu Yang Daya bersama Ustaz Mijan Kudsya LCMA. Kemudian info berikutnya bertempat di Masjid As-Sunnah Dasan Lendang bersama Ustaz Abdullah Husni LC. Dan info kajian berikutnya bertempat di Musholla As-Sunnah Kesik bersama Ustaz Marwan AMLC. Kemudian info kajian berikutnya bertempat di Masjid Al-Ikhlas Pungkang Aimal Barat bersama Ustaz Zainul Arifin LC. Kemudian info berikutnya bertempat di Masjid Al-Ikhlas Anjani bersama Ustaz Mustain LC. Kemudian info berikutnya bertempat di Masjid As-Sunnah Dasan Bantek bersama Ustaz Perangga Warisman LC. Dan yang terakhir bertempat di TPQ As-Sunnah Batu Mas bersama Ustaz Sofwan Hakim. Sekali lagi kami informasikan jadwal kajian kita untuk hari ini di edisi hari Jumat sampai dengan malam Sabtu tanggal 15 Mei 2026. Yang pertama untuk kajian yang waktunya pada sholat asar, insya Allah sore ini bertempat di Masjid As-Sunnah Dasanre bersama Ustaz Darul Balin LC. Adapun untuk kajian yang waktunya pada sholat maghrib, yang pertama insya Allah malam ini bertempat di Masjid As-Sunnah Banjarsari Aimal Barat bersama Ustaz Sofyan Babin Zain. Kemudian info berikutnya bertempat di Masjid Al-Bakir Batu Yang Daya bersama Ustaz Mijan Kudsya LCMA. Dan info berikutnya bertempat di Masjid As-Sunnah Dasan Lendang bersama Ustaz Abdullah Husni LC. Kemudian info kajian berikutnya bertempat di Musholla As-Sunnah Kesik bersama Ustaz Marwan AMLC. Kemudian info berikutnya bertempat di Masjid Al-Ikhlas Pungkang Aimal Barat bersama Ustaz Zainul Arifin LC. Kemudian info berikutnya bertempat di Masjid Al-Ikhlas Anjani bersama Ustaz Mustain LC. Kemudian info berikutnya bertempat di Masjid As-Sunnah Dasan Bantek bersama Ustaz Perangga Warisman LC. Dan yang terakhir yang kami bisa informasikan untuk kajian yang waktunya pada sholat maghrib, insya Allah malam ini juga bertempat di TPQ As-Sunnah Batu Mas bersama Ustaz Sofwan Hakim. Demikian info kajian untuk hari ini. Dan selanjutnya kita simak yaitu Sehat dengan Herbal dalam format rekaman bersama Insinyur Haji Sapirin MM. Semoga bermanfaat. Tetaplah bersama kami di Satu Radio 105.4 Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
0: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu radio
1: bersatu
0: di atas Al-Quran dan Sunnah.
2: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Klinik Islam As-Sunnah menyampaikan informasi terkait pelayanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah kepada masyarakat luas. Bahwa 1. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah bersedia antar jemput pasien dimanapun pasien berada di area Lombok Timur. 2. Ambulan Klinik Islam As-Sunnah menjemput pasien untuk dibawa ke pelayanan Klinik Islam As-Sunnah, bukan ke tempat pelayanan kesehatan lain. 3. Transportasi ambulan Klinik Islam As-Sunnah tidak memungut biaya alias gratis. Demikian hal ini kami sampaikan, supaya masyarakat luas dapat memanfaatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah. Untuk mendapatkan layanan ambulan gratis dari Klinik Islam As-Sunnah,
4: hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian. Sekali lagi, hubungi nomor HP atau WA 0878-5579-7128 atas nama Tuan Alpian.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban, amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7163876048. Atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 0817031-2224.
6: Mari raih pahala terbaik, sucikan harta, dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ذلك لك.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, yang artinya antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya, sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, panggilan ke tanah suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bafinzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LCMA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustaz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di tanah suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagi Kenyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sistem penerimaan murid baru SPMB Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Menerima pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Program jenjang pendidikan reguler putra dan putri TK Islam As-Sunnah, SD Islam As-Sunnah, SD Islam Khadijah, SMP Islam As-Sunnah, SMP Islam Khadijah, SMA Islam As-Sunnah, LKSA, PPS ULA setingkat SD, putra dan putri, PPS Wusto setingkat SMP, khusus putra, PPS ULIA setingkat SMA, khusus putra, STIT dan Ma'had Ali As-Sunnah, putra dan putri. Program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, S1 Pendidikan Anak Usia Dini. Syarat pendaftaran: fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, surat keterangan aktif sekolah, fotokopi KTP untuk pendaftar STIT dan Ma'had Ali. Khusus pendaftar LKSA, persyaratan tambahan yang dibawa: fotokopi KTP wali, surat keterangan yatim atau piatu, surat keterangan tidak mampu, nomor PKH atau DTKS. Cara pendaftaran, yaitu dengan mengisi formulir secara online di website spmb.pontrenasunnah.com atau bisa langsung ke Sekretariat SPMB Ponpes As-Sunnah Lombok Timur yang beralamat di Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Desa Bagek Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Info lebih lanjut hubungi HP atau WA 0877-2024-2025 atau kunjungi website spmb.pontrenasunnah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah, inilah Satu Radio 105.4 MHz.
2: Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah.
3: Para jemaah, ada program dari yayasan kita. Ya, kita ingatkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Adakah yang lebih bagus ucapannya dibanding orang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Ini pertanyaan dengan Allah, arak ke si lebih bagus dengan si berdakwah. Arak ke ucapan lebih bagus daripada ucapan orang yang berdakwah. Pertanyaan dengan Allah ini, jawabannya apa? Dinara lebih bagus. Yang paling bagus adalah ucapan yang beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu paling bagus. Nah, alhamdulillah, kemarin saat kita rapat dengan ketua-ketua pengajian di lantai 2 Rubin, di antara masalah yang diangkat saat itu adalah tentang peremajaan sound system kita, para jamaah. Sound system kita niki sudah sejak 2018. Nengke 2026, berarti berapa tahun lah niki? 8 tahun. Sudah 8 tahun sound system kita niki dan makin butuh diremajakan. Najari bajang Malik, ya, najari bajang. Untuk najari bajang kan sehat, segar, mengidapnya terus. Nah, itu kita hajatkan di sound system kita niki. Nah, ini biayanya lumayan besar kalau bagi satu orang ini, ya, kurang lebih 200-an biayanya para jamaah. Lagu montok barang-barang kan ringan ya, pada 20 U selesai ya, montok barang-barang aja. 20 U masing-masing selesai ya. Lagu mun sekian dengan satak juta lah, kan mikir liu langit kita kena mikir itu. Ya, tapi kalau kita sama-sama insyaallah sama-sama 20 ribu misal gitu, kita umpamakan, maka bisa terselesaikan dia. Ya, nah ini nanti kita sudah bagi desa-desanya, sudah siapkan suratnya, nanti akan kita sebar para jamaah. Sila lihat di sana, ya, setiap kampung kena berapa, dan mudah-mudahan kah bisa segera kita remajakan niki. Ya, sound system kita, masya Allah, sound system kita niki sudah banyak digunakan oleh para ustadz-ustadz lokal dan interlokal dengan Surabaya, dengan Jakarta, bahkan para masyayikh, para ulama, bahkan ulama dengan Masjidil Haram, Masjid Nabawi, masya Allah, menggunakan sound system kita niki. Ya, maka mudah-mudahan selapuan itu mau pahalana kah para jamaah. Mereka berdakwah dengan ilmu mereka berkaitan dengan usul sistem ini kah? Mudah-mudahan kita mau dengan tono. Ya, mudah-mudahan kita bisa mulai segera peremajaan sehingga bulan Juni, Juli, wah rampung selapuan para jamaah. Karena biasanya tamu-tamu kita banyak datang di bulan Juni dan Juli, bulan libur niki salam para jamaah. Di sana nanti di Mekah Madinah musim panas, buik mencar para masyayikh. Ya, dan mudah-mudahan juga besok bulan Juni dan Juli banyak para masyayikh datang ke tempat kita niki, memotivasi kita di atas tauhid, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan sebelum itu sudah rampung para jamaah. Nah, kita ngajak sida ya untuk kita sama-sama meremajakan sound system kita niki. Mudah-mudahan dengan support kita di sound system niki, ada andil kita di sana. Mudah-mudahan setiap si ngaji, setiap si nyampe yang dakwah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan cipratan pahalanya insyaallah. Demikian dari tiang, mudah-mudahan bisa dimaklumi niki. Demikian para jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya tiang minta maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 105.4 MHz. Satu radio. Selalu setia menemani aktivitas Anda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama.

0: Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafein Zen, Ustadz Mizan Kutsiah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas, gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren Asunah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dipancarkan dari Markas Islam Asunah, inilah Satu Radio, 105.4 MHz.
2: Saatnya kembali ke alam.
3: Saatnya kembali ke alam.
2: Saatnya kembali ke alam.
3: Saatnya kembali ke alam.
2: Dengan menggunakan produk-produk herbal. Ikuti dialog interaktif Sehat dengan Herbal yang dipandu oleh Herbalis Insinyur Haji Safirin MM. Beliau merupakan pengasuh klinik Wulung Suti yang beralamat di Desa Krumus, Kecamatan Pringga Baya, Lombok Timur.
4: Untuk konsultasi herbal, lokasi dan jam praktek, silahkan hubungi nomor 0818-0573-1050. 0818-0573-1050.
1: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pendengar Satu Radio dan pemirsa Renjani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan siang hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Sehat dengan Herbal. Mudah-mudahan kita semua bapak ibu sekalian yang berada di rumah serta kami di studio diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan kemudahan, diberikan kita iman yang semakin hari semakin bertambah untuk melaksanakan semua kewajiban-kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan membawakan beberapa acara dalam materi ini untuk menunjang kegiatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan siang hari ini kita mengambil judul yaitu manfaat belimbing wudu. Ada yang menyebutnya belimbing buluh. Kali ini kita ambil manfaatnya yang lain, yaitu sebagai obat untuk ketekanan darah tinggi. Belimbing buluh atau belimbing buluh banyak di mana-mana, baik dia tumbuh liar maupun sengaja ditanam di pekarangan rumah atau di kebun-kebun atau di pematang-pematang sawah oleh bapak-bapak tani kita, saudara-saudara kita di seluruh penjuru tanah air, sehingga tumbuh-tumbuhan ini sering juga di Jawa disebut dengan belimbing sayur karena sering diolah menjadi sayur.

atau ada yang menyebutnya juga belimbing asem, belimbing botol, ada kemudian menyebutnya dengan belimbing buluk, kemudian ada yang menyebut juga belimbing belerang, dan berbagai penamaan di seluruh pelosok tanah air dengan kondisi adat dan kebudayaan serta bahasa yang berbeda-beda, sehingga tumbuh-tumbuhan ini kita disatukan dengan nama ilmiah yaitu Averhoa bilimbi. Tanaman ini banyak ditanam orang di pekarangan-pekarangan mereka yang cukup memperoleh sinar matahari. Sebab kalau kurang sinar matahari, maka buahnya sedikit atau sering gugur. Tumbuhan berbatang keras, tingginya sampai 11 meter. Namun buahnya mulai dari nol ya, mulai dari bawah. Jadi di atas akarnya ini bisa dia berbunga langsung berbuah. Setiap saat kita lihat buahnya luar biasa, banyak sekali buahnya. Daunnya bersirip genap, batangnya tidak banyak yang bercabang. Kemudian bunganya berbentuk bintang, warnanya merah muda atau ungu. Buahnya beruang lima, artinya ada ruas di dalamnya itu, ada serambi-serambinya yang jumlahnya lima. Bergantung pada batang atau dahan, bergantung dia pada saat dia berbuah, bergelantung ya. Jadi bukan bergantung, bergelantung dia pada batang atau dahannya. Kemudian buah itu berdaging dan berair yang rasanya asam. Buah belimbing wuluh banyak dipergunakan orang untuk membuat masakan sayur. Di situ dipergunakan sebagai bumbunya. Jadi bisa diganti, menggantikan posisi tomat. Itu dibuat misalnya untuk pindang dan lain sebagainya. Buah belimbing wuluh ini banyak dipergunakan orang untuk pengobatan juga. Kemudian untuk membersihkan noda-noda pada kain atau barang-barang kuningan atau tembaga. Ini cepat supaya dia bersih. Kemudian dia juga berfungsi juga sebagai antiseptik. Kalau di dalam kamar mandi kita sudah banyak jamur, maka kalau belimbing wuluh ini kita blender, kemudian kita pakai ngepel di sana, biasanya dia akan menjadi bersih. Jadi kalau ada misalnya bak-bak toilet kita yang sudah buram warnanya, ya, kalau kita pel dengan ini, biasanya cendawan-cendawan, bahkan bakteri-bakteri bisa hilang dibuat oleh belimbing wuluh ini. Kemudian tumbuhan ini buahnya mengandung zat-zat seperti asam kalium atau kalium akolat yang dari sejak dulu banyak dimanfaatkan untuk pengobatan, terutama untuk jerawat bernanah sering kita bahas. Jadi manfaat lain dari belimbing wuluh ini adalah untuk jerawat yang bernanah. Kemudian bisa juga untuk obat sariawan. Ini daunnya bisa digunakan untuk obat sakit perut. Kemudian bisa juga untuk rematik. Bisa juga untuk demam. Kemudian bunganya itu sangat bagus untuk orang sariawan. Ambil bunganya dikunyah-kunyah tanpa campuran atap apapun, dikunyah-kunyah begitu saja. Ini sudah sangat membantu orang yang lidahnya sedikit sariawan. Jadi situ ada noda yang bernanah sedikit namanya sariawan. Itu kalau dikunyah-kunyah bunga belimbing wuluh itu bisa sariawan. Kemudian kalau airnya diminum, jadi airnya ditelan, kemudian nanti sampahnya itu dibuang. Itu juga bisa digunakan untuk mengobati batuk, terutama bagi batuk anak-anak. Kemudian ada juga gusi yang suka berdarah. Kemudian panong. Kemudian orang yang tiwang, bidur itu. Bidur itu buahnya, ini buahnya dipotong. Ya. Ini di mana bidurnya itu? Itu dirapus saja, sama dengan untuk mengobati jerawat yang ada di muka. Kalau misalnya dia mengenai seluruh tubuh kita.
dalam jumlah yang agak banyak, misalnya setengah kilo, kita blender. Blender tanpa air, ya, karena ini sudah mengandung air, begitu kena dengan blender langsung menjadi bubur dia dan banyak mengandung air. Nah, kemudian itu kita ambilkan kain, ya, kemudian kita bungkus dengan kain yang agak tipis, lalu itu kita pakai sabun. Kita sabun seluruh badan kita, kita turap seluruh badan kita yang tiwang-tiwang ini. Kemudian kita berjemur sebentar saja. Ini akan sangat membantu untuk orang yang tidur. Kemudian orang yang kelumpuhan, orang yang setruk misalnya gitu ya. Ini buahnya ini sudah pernah kita bahas di sini. Kita rendam dulu dalam air kapur, ya, dengan jumlah tertentu. Ya, nanti di lain pembahasan, bahkan sudah ada kita bahas ini. Setelah 24 jam atau minimal 10 jam, kemudian kita tiriskan airnya. Kemudian kita cuci bersih lagi sampai sebersih-bersihnya. Lalu kita masukkan ke dalam periuk. Lalu kita rebus dengan air sekurang-kurang. Kalau ukuran 1 kilo itu, kira-kira airnya sama dengan 2 liter. Nah, kemudian boleh kita tambahkan gula. Nah, setelah kira-kira 1 jam, ya, kira-kira 1 jam lamanya, ini akan menjadi lembek. Lalu kita saring. Airnya kita sisihkan untuk obat kelumpuhan. Kemudian buahnya ini akan seperti rasa kurma, ya, seperti itulah kira-kira enak dia. Ya, itu bisa kita makan untuk obat batuk, kemudian untuk obat darah tinggi dan sebagainya. Nah, khusus kita bahas pada hari ini itu belimbing wuluh untuk pengobatan darah tinggi. Sebetulnya obat untuk tensi yang tinggi, aduh, darah tinggi ini, jadi kalau bahasa Sasak ini darah tinggi saja gitu disebut, itu banyak sekali. Banyak sekali, bisa kita menggunakan paci, bisa menggunakan sambiloto, kemudian bisa macam-macam. Bisa kita menggunakan daun pepaya, memang banyak sekali ya obat untuk orang darah tinggi. Cuman kadang-kadang kita pertama belum mengetahui, kemudian yang kedua malas gitu ya, kemudian yang ketiga tahu tidak malas tapi cara membuatnya yang tidak tahu. Jadi di sini ada tiga poin ini yang perlu kita lakukan. Yang pertama, ada sebuah tip yang mungkin perlu saya sampaikan di tempat ini ya, yang masih kurang pada apa namanya, pada kondisi perilaku hidup kita ya, khususnya kita yang digumi Sasak ini gitu ya. Ini ada sedikit penyakit yang kurang apa istilahnya, kurang kreatif gitu ya, kurang kreatif. Jadi anak kita ini sakit, cucu kita sakit, bahkan keluarga kita sakit, apakah suami kita sakit atau istri sakit. Begitu sakit belikan obat titik. Jadi tidak dipandu untuk minum. Jadi sudah diminumkan selesai. Jadi istilahnya kita membelikan dia obat, kemudian sudah diminum kita anggap selesai. Ini termasuk perilaku yang tidak memiliki semacam kreasi ya, tidak kreatif dia, kurang kreatif, kurang imajinatif. Lalu setelah kita minum obat, misalnya katakan dia mencret, setelah diberikan obat, apakah langsung hilang mencretnya? Tidak. Di sini dibutuhkan suatu kreasi kita, sedikit ada semacam perilaku kreasi kita, kita sedikit menanamkan ilmu sosiologi pada diri kita, bahwa obat ini bukan mujizat, ya, obat ini bukan mujizat. Tetapi ini adalah pengobatan. Pengobatan itu begitu kita minum obat, apapun katanya si pembuat obat, ini obat yang paling ampuh di dunia, ini jamu nomor satu, ini obat kelas tinggi, ini paten sebagainya. Obat ya sebatas obat. Apakah langsung kita sembuh? Ya belum tentu. Karena kita hanya bisa mengobati atau minum obat. Urusan sembuh, urusan tidak sembuh, itu urusan perkara lain. Nah, tetapi di sini yang masih kurang yang saya maksud adalah kreasi kita ini. Jadi kreasi kita, isinya seninya kita menghadapi suatu

0: Sakit itu, sambil contoh misalnya, anak kita memiliki sakit batuk. Lalu sudah kita belikan obat di toko. Nah, sampai rumah disuruh minum. Titik biasanya. Tunggu reaksi obat ceritanya. Tidak memiliki semacam seni. Terutama kita mengobati anak-anak. Jadi anak-anak ini dia tidak hanya butuh obat. Orang yang sakit ini dia ada butuh semacam penanganan lain ya. Rasa belas kasihan, rasa kasihan kita, perilaku kita seorang istri ataupun seorang suami terhadap istri atau suami yang sakit ini, setelah diminumkan obat, perlu ada semacam seni di situ. Jadi seketika kita kasih dia minum obat sakit kepala, tidak serta-merta langsung reda sakit kepalanya, tidak. Demikian juga sakit perut. Nah, adalah kita lakukan suatu tindakan-tindakan imajinatif yang kreatif sedikit gitu. Contoh misalnya orang menceret, obatnya salah satu kalau herbal itu adalah kunyit. Nah, sudah kita buatkan dia bumbu di dapur itu, kita punya kunyit. Ambil misalnya satu genggam, lalu kita sikat kulitnya itu supaya hilang kulitnya, lalu kita blender misalnya dengan air 2 gelas atau misalnya 3 gelas, lalu kita rebus. Setelah direbus, disaring. Nah, kemudian setelah disaring, diminumkan. Apakah langsung sembuh? Ya tidak. Nah, kreasi yang saya maksud itu sentuhan-sentuhan tangan kita selaku anggota keluarga, apakah itu ibu, apakah itu anak mengobati ibunya, atau misalnya istri mengobati suaminya, atau suaminya mengobati istrinya, dibutuhkan suatu kreasi. Nah, setelah kita berikan dia minum obat sakit perut itu, apa yang harus kita lakukan? Tindakan misalnya kita rebus air 1 liter. Kemudian setelah mendidih kita campur dengan air 1 liter lagi. Masukkan handuk ya. Masukkan handuk. Kemudian kita peras, lalu kita kompres perutnya. Ini adalah sentuhan-sentuhan yang jarang dilakukan. Hanya kita mengandalkan obat saja. Apalagi kita beli obat yang dari toko misalnya. Ah, ini paten. Udah kita serahkan begitu saja. Sampai 2-3 hari tetap tidak sehat-sehat. Ini dibutuhkan suatu tindakan yang imajinatif, yang kreatif, itu yang kami maksudkan. Kemudian berikutnya, jadi kita kembali kepada manfaatnya untuk mengobati darah tinggi. Salah satu keunggulan dari buah belimbing wuluh ini dibandingkan dengan sambiloto misalnya. Jadi atau misalnya kita bandingkan dengan ada orang yang sakit darah tinggi kemudian sering mengkonsumsi obat kimia. Kita ukur tensinya, biasanya 200 tensinya ya, 200/110 misalnya. Begitu minum obat turun dia normal 130/80. Satu yang belum hilang, Bapak Ibu sekalian. Berdenging di kepala itu berdengingnya itu di kepala, itu tidak hilang. Minumkan sambil itu juga tidak hilang. Tapi suruh nih makan buah nih. Ini, 2 biji. Yang ini mentah, langsung dihisap saja airnya, kemudian ditelan. Ini. 2 biji belimbing wuluh itu. Maka jarak 1 jam berdengingnya itu akan hilang. Nah, oleh sebab itu kalau diolah tumbuhan ini, buah belimbing wuluh ini menjadi obat untuk stroke. Jadi salah satu faktor orang yang mengalami stroke itu, ini kepalanya ribut karena biasanya darah tinggi. Meskipun tidak darah tinggi, yang jelas kepalanya ini tidak karu-karuan rasanya. Begitu masuk ya, ini cairan belimbing wuluh ini, maka ributnya itu akan hilang. Ini salah satu keunggulan yang kami lihat. Kami amati selama 6 bulan ya. Jadi 6 bulan kami amati dia khusus pengobatan dengan ini terhadap beberapa orang ya, anggota keluarga yang kami tahu mengidap darah tinggi dan stroke itu. Itu yang kelebihannya itu kalau dia minum air yang ada di dalamnya, dihisap airnya, ampasnya dibuang, itu berdengingnya akan hilang. Ini kelebihan dari pada belimbing wuluh. Jadi belimbing wuluh ini seperti yang saya katakan, jadi untuk mengobati stroke perlu diolah. Kemudian untuk mengobati batuk, ini perlu diolah. Untuk mengobati jerawat ada sedikit olahan, tetapi khusus untuk mengobati darah tinggi tidak perlu diolah, mentah ya. Dalam kondisi mentah seperti ini kita makan saja begitu. Kemudian airnya kita telan, ampasnya boleh kita buang. Kita sepahkan ampasnya ini. Kita cukup mungkin minum 2 atau 3 biji akan terasa agak nyaman. Yang tidak bisa tidur akan ngantuk dia, gitu ya. Akan ngantuk dia. Nah, cuma ada kekurangan memang dari buah belimbing ini. Bagi orang yang mengidap batu empedu ya, bagi orang yang mengidap batu empedu, kemudian batu ginjal, sama yang mah kronis ini kita harus pertimbangkan ya, minum ini karena ini mengandung oksalat, alias asam kresiknya tinggi. Jadi ini harus kita lihat siapa yang akan minum ini. Apakah di situ ada kreatinin di ginjalnya? Atau misalnya dia sering mengidap rasanya seperti emah, minum obat emah, tapi tidak sembuh-sembuh, maka kita curigain adalah batu empedu. Ini jangan diberikan. Kemudian orang yang memiliki emah yang sangat kronis, sedang kumat emahnya, ini tidak dianjurkan untuk memakan buah belimbing wuluh ini. Kemudian cara lain daripada mengkonsumsi belimbing wuluh ini sangat praktis sekali memang. Kalau kita tanam di rumah punya satu pohon saja, ini orang yang mengalami sakit darah tinggi udah kemana-mana berobat itu, yang tanya kepada dia sudah minum obat sudah, tensi dia normal tensinya, tanya gimana kepalanya masih ribut, itu menciut suaranya, apakah di sebelah kanan atau kiri. Nah, begitu dia kasih cairan ini, boleh di blender, kemudian kita ambilkan dia setengah gelas atau satu cangkir itu, langsung minumkan dia. Tunggu 1 jam, tanya dia, bagaimana? Ini sudah mulai sepi ya, kemudian diamalkan. Nah, apakah sekali kita minum langsung dia baik? Tidak, ini harus diamalkan. Memang untuk mengelola darah tinggi ini ya, ini harus sosiologi lagi. Jadi psikologinya, kemudian sosiologi kita lagi gitu. Yang harus kita tanamkan pada kelompok masyarakat kita, kelompok keluarga kita, sehingga menjadi psikologis ya. Jadi kalau kita menerapkan suatu kaedah menggunakan obat herbal, contohnya misalnya seperti belimbing wuluh ini, jadi 2 faktor ini, jadi harus psikologisnya, ya jadi psikologisnya, kemudian sama sosiologisnya ini harus berjalan bersama-sama. Kita memberikan obat kepada orang, harus kita tahu manfaatnya ini apa, sudah ada buktinya. Jadi herbal itu butuh bukti. Lain halnya dengan obat kimia itu kita tidak tahu buktinya, hanya orang-orang tertentu yang lihat buktinya. Tetapi herbal ini kita tidak bisa mengatakan, oh ini untuk obat A, untuk obat darah tinggi dan sebagainya. Berapa tahun? Ya kita tanya, berapa tahun diamati dia? Itu. Jadi dalam buku cabai puyang ini, umurnya sudah 200 tahun. Ya, 200 tahun sudah diaplikasikan sama orang. Lalu selama 6 bulan saya coba saksikan dia pada beberapa orang yang sakit ini, memang seperti itu. Cuma kelebihan itu tadi yang dapat saya simpulkan bahwa kita minum obat untuk penurun darah tinggi, ada yang masih tersisa meskipun sudah normal tensinya, yaitu berdenging. Nah, begitu minum ini 2 biji, berdengingnya itu hilang. Itu kelebihan daripada manfaat belimbing wuluh itu, buahnya yang kita pergunakan untuk mengobati darah tinggi. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah, para pendengar Satu Radio dan para pemirsa Renjani TV di manapun Anda berada. Demikianlah telah kita simak bersama apa yang telah disampaikan oleh Pak Herbalis di kesempatan siang hari ini terkait tentang manfaat dari belimbing wuluh untuk mengobati hipertensi. Dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Herbalis di kesempatan siang hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita. Dan untuk selanjutnya di sini kita akan langsung ajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Dan di sini kita akan langsung mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan siang hari ini dan yang belum sempat kita ajukan di pertemuan sebelumnya. Pertanyaan yang pertama, Pak Herbalis, kita ambilkan dari pesan singkat, datangnya dari Rian di Mas Bagi. Assalamualaikum, Pak Herbalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Herbalis, mau bertanya kembali, ibu saya terkena infeksi paru kurang lebih 6 tahun dan beliau sudah periksa ke dokter, keluhannya batuk dan sesak. Setelah diperiksa dan di rotion dan dinyatakan infeksi paru, Pak Herbalis. Setelah 1 bulan minum obat dari dokter, alhamdulillah ada perubahan. Dan setelah 2 bulan kemudian, qadarullah kambuh lagi, Pak Herbalis. Dan 3 kali menjalani pengobatan, akan tetapi kambuh lagi. Apakah ada obat herbal penyakit tersebut, Pak Herbalis? Dan yang kedua, beliau juga ada penyakit asam lambungnya.
2: Baik. Jadi belimbing ini ada 3 organ yang bisa dipergunakan untuk pengobatan. Pertama, ada daun, kemudian ada bunga, ada buah. Nah, yang tidak boleh untuk mengobati sakit yaitu orang yang menderita sakit mah kronis, buahnya. Tetapi daun sama bunganya boleh dipergunakan untuk orang yang mah. Nah, dalam hal ini dia mengidap infeksi paru, ya, infeksi paru. Jadi kita ambil bunganya, bunganya kita ambil 1 genggam, misalnya ya, bunga belimbing wulu ini 1 genggam diambil, kemudian kita rebus dengan 2 gelas air. Ya, kemudian nanti tersisa 1,5 gelas kita saring, ya, kemudian tambahkan madu sedikit, boleh diminumkan kepada orang yang mengalami infeksi paru ini. Jadi coba kita nanti cari bunganya yang berwarna ungu gitu, ya, ungu muda. Kemudian kita dapat 1 genggam, kita tambahkan air 2 gelas, lalu kita rebus menjadi 1,5 gelas. Lalu kita kasih madu, berikan dia minum, lakukan 2 kali sehari. Demikian.
1: Baik, demikian penjelasan dari Pak Herbalis, semoga bisa dipahami oleh para pendengar kita. Dan pertanyaan di belakangnya masih kita ambilkan dari pesan singkat. Assalamualaikum, Pak Herbalis. Baik, di sini sepertinya sudah masuk penelpon yang pertama. Di sini kita akan coba angkat. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nah, siapa di mana?
3: Ini dengan Abu Mahir di Sukaraja.
1: Silakan, Pak.
3: Assalamualaikum, Pak Herbalis. Jadi begini, dari Bali, saudara Ana mengalami gejala demam berdarah. Dan setelah diimpus ke dokter, ternyata demamnya tidak bisa turun-turun, bahkan semakin meningkat. Dan setelah dicek oleh dokter, ternyata dia mengalami demam berdarah dan trombositnya menurun, gitu Pak Herbalis. Apakah ada obat herbalnya untuk menurunkan demamnya itu dari demam berdarah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kalau orang sudah kena dengan apa namanya, dengan demam berdarah, ya, dengan apa namanya, serum daripada nyamuk denggi itu, ya, itu trombositnya akan rendah, ya, turun dia. Ya. Jadi untuk menaikkan trombosit itu, trombosit ini bagi orang yang jantung itu kelebihan trombosit. Nah, bagi orang yang kena demam berdarah ini dia akan kekurangan trombosit. Obat yang sering kita pakai dan ini sudah istilahnya ribuan orang ya yang bisa sembuh dengan obat ini. Kita pergunakan pucuk ambon. Ya. Jadi yang paling bagus itu pucuk ambon jamak gitu kalau bahasa Sasak itu. Jadi kita ambil 1 genggam pucuk ambon jamak, kemudian kita rebus, rebus saja. Nah, setelah mendidih ya, misalnya 1 genggam itu airnya kira-kira 1 liter, 1 liter. Nah, setelah dia mendidih, kemudian kita iriskan dia kunyit. Kunyit ya, kira-kira satu jari 8 cm kunyit itu. Jadi dibersihkan dulu kunyitnya, kemudian kita iris tipis-tipis pada air yang sedang mendidihin, air pucuk ambon yang sedang mendidih ini, tiriskan dia. Ya. Nah, kemudian setelah kita iris, tunggu mendidih yang kedua, karena kalau sudah kita tambahkan dia ini agak
0: berhenti mendidih, kemudian kita aduk lagi, kemudian tunggu mendidih yang kedua. Kalau sudah mendidih yang kedua, kira-kira 5 menit, lalu kita saring. Nah, setelah itu kita berikan kepada yang sakit. Minum tiap jam, gak masalah, satu cangkir, minum tiap jam. Kemudian setelah setelah sore kita berikan lagi, itu jadi tiap jam sudah habis yang ini, kita bikin lagi untuk sorenya. Seperti resep pertama gitu, satu genggam pucuk ambon jama gitu. Kemudian kita rebus, tetapi kali ini kita berebus bersama akar alang-alang. Ya. Yang kedua yang sorenya ini kita rebus bersama akar alang. Kalau pagi tanpa akar alang-alang, cukup dengan kunyit. Tetapi kalau sore dengan akar alang-alang plus kunyit. Nah, akar alang-alangnya kita rebus bersamaan dia dengan dengan pucuk ambon. Nah, setelah mendidih baru diiriskan kunyit ke atasnya, ke dalamnya gitu ya. Kemudian kita aduk setelah mendidih yang kedua seperti resep pertama. Kemudian kita kita saring, kemudian diminumkan. Boleh ditambah dengan madu, boleh ditambah dengan sari kurma, tidak masalah. Kira-kira demikian. Nah, apabila sudah 2 hari atau apalagi 3 hari minum ini, ya biasanya insya Allah ya normal kembali dia. Demikian.
1: Demikian penjelasan dari Pak Herbalis, semoga bisa dipahami oleh para pendengar kita. Dan pertanyaan di belakangnya kita ambilkan dari layanan WhatsApp. Assalamualaikum Pak Herbalis.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Herbalis mau bertanya di luar tema, apa obat herbal untuk mengobati masalah rambut yang rontok, Pak Herbalis? Terima kasih.
0: Untuk obat yang rontok ini lebih sering ya. Ya. Jadi obat yang rontok itu kita pergunakan kopra. Kalau biasanya orang-orang pasien-pasien yang rontok rambutnya itu minyak gunung itu diambil ya. Itu pakai keramas. Keramas saja gitu. Keramas kurang lebih 1 jam, kemudian baru kita sampo dia. Lakukan 3 hari bisa. Tapi kalau pakai kopra kelapa itu dijemur dulu. Dijemur selama 3 hari jadilah kopra. Kemudian dibakar. Kalau dibakar setengah gosong ya. Kemudian agak hangat nanti, lalu kita kunyah dengan gigi kita. Kunyah dengan gigi, kemudian bercampurlah dia dengan air liur. Kemudian pakai keramas itu. Ini kalau misalnya orang yang terlalu fokus kepada belajar yang higienis gitu ya. Oh, ini masa yang seperti ini. Tapi inilah ilmu tradisional itu gitu ya. Jadi itu kelebihannya gitu. Jadi orang banyak memang hasil penelitian. Hasil penelitian banyak sekali bahwa manfaat air liur banyak sekali. Cuma jorok kedengarannya gitu ya. Tapi ini adalah obat, kan bukan untuk orang. Ini untuk kita sendiri. Itu bisa kemudian dikeramas di rambutnya yang suka rontok gitu. Kemudian jarak setengah jam atau 1 jam baru dikeramas. Dilakukan bisa tiap hari ya. Lakukan dia tiap hari. Mungkin selama 5 hari lakukan. Mudah-mudahan nanti ada perubahannya. Demikian.
1: Baik, demikian penjelasan dari Pak Herbalis, semoga bisa dipahami oleh para pendengar kita. Dan pertanyaan di belakangnya kita kembali ambilkan dari pesan singkat. Pak Herbalis, bertanya dari hamba Allah di Sapit mau bertanya, obat kencing manis yang baru gejala, yaitu kurus tapi ingin makan terus barbaris dan cepat lapar. Kebetulan di kebun ada herbal kunyit dan lain-lain. Mungkin ada obat herbal di antara herbal-herbal tersebut yang bisa digunakan barbaris.
0: Ya, memang banyak ya obat kencing manis ya. Pertanyaannya ini daun belimbing wuluh ini termasuk salah satu obat kencing manis. Kemudian ada juga daun anggur sasak itu ya. Anggur sasak, anggur yang pohon anggur basah sasak gitu ya, bukan anggur yang dijual itu ya. Ini anggur yang tidak dijual, ini anggur sasak gitu. Ya, jadi biasanya Singapura gitu, Singapura disebut sama orang-orang itu ya. Gitu. Jadi kalau dulu orang nyebut ini anggur sasak gitu. Itu yang kita manfaatkan daunnya.
2: ya. Daunnya kita ambil satu genggam, lalu kita rebus dengan setengah liter air gitu ya, nanti udah jadi setengah itu kita minum bisa. Kemudian kita ambil juga sambiloto. Sambiloto itu ampuh juga untuk mengobati DM ya, penyakit diabetes itu. Itu dengan cara merebusnya juga satu genggam itu airnya sama dengan 1 liter. Kemudian setelah dia mendidih nanti jadi kira-kira sepertiganya hilang, kita saring. Lalu kita minum saja tiap jam itu satu cangkir pahit memang. Oke. Ya. Jadi kemudian kemudian yang ketiga itu paci, mengkudu. Jadi buah mengkudu kita blender gitu. Ini juga obat yang terkenal sudah. Obat yang terkenal untuk diabetes itu. Kemudian yang paling tersohor ini di dunia ya, di dunia itu kita pakai brotowali. Ya, jadi brotowali itu 10 cm. Kemudian kita potong-potong kecil-kecil, kita rebus dengan 2 gelas air. Atau kalau tidak mau direbus, biarkan saja rendam itu selama 1 jam. Kemudian saring itu minum. Wah, langsung pahit sekali. Tapi langsung 2 manfaatnya itu. Orang asam urat langsung juga hilang asam uratnya. Kemudian orang darah tinggi juga dia bisa terayomi. Orang yang diabetes, orang kecil manis itu memang ini obat diabetes gitu. Kalau bahasa sakring itu perut manuk namanya gitu ya. Kalau orang sini namanya kayu Kalimantan, tapi kayu Kalimantan kan banyak. Tapi brotowali yang sering kita itu seperti merambat gitu ya. Kemudian berduri-berduri dia sebesar polpen ini. Kira-kira umumnya batangnya itu kan 10 cm saja. Kemudian kalau kita malas-malas misalnya ini kan getah isinya ini, potong aja kecil-kecil kayak sebesar pil itu, masukkan 8 biji dorong, masukkan 5 biji dorong pakai air putih ya. Itu kita lakukan. Ini biasanya kecil manis yang awal-awal itu bisa stabil kembali. Demikian.
1: Tapi mungkin penjelasan dari Barbara semoga bisa dipahami oleh pendengar kita ya, Amrullah yang berada di Sapit. Dan kita kembali ke pertanyaan di belakangnya. Berbalik, saya pernah mengalami penyakit kuning saat SD dan sekarang terkena lagi saat setelah menikah, berbalik. Apakah ini bisa menular ke istri dan anak, dan apa yang baik dikonsumsi bersama keluarga dari hamba Allah di Pogading? Terima kasih, berbalik.
2: Jadi orang yang kena HBsAg ini ya, orang yang kena hepatitis ya, itu penyakit kuning kalau kemat kalau bahasanya kita. Jadi sampai kelopak mata kita ini, bukan kelopak ya, warna putih mata ini itu akan menjadi kuning kayak kunyit itu, kadang menyeramkan gitu ya, kayak kucing itu modelnya itu kalau sudah parah. Kemudian diikuti dengan pembengkakan pada perut sebelah kanan. Kemudian kalau dia sudah parah, kalau laki-laki itu dia sampai bengkak sakrotumnya itu sudah parah gitu ya. Jadi sudah parah banget gitu ya. Udah biasanya parah udah gitu. Itu kita sering mengobati penyakit tersebut dengan temulawak. Temulawak itu kita ambil 100 gram, kemudian kita blender dia. Kemudian setelah itu kita dengan 100 gram itu dengan kira-kira setengah liter air lah gitu. Dengan 2 gelas aqua itu. 2 gelas mineral. Nah setelah mendidih kita masukkan gula merah dalamnya, kemudian kita aduk. Setelah larut gula merahnya itu kita saring, kemudian airnya itu kita minum. Tiap hari kita amalkan itu, kita minum. Ini termasuk obat penyakit yang menular kepada anak-anak, termasuk kepada istri. Bahkan dulu mungkin kita mengenal orang-orang tua kita saling tukar sikat gigi dia tidak apa-apa, tapi setelah ketahuan bahwa orang yang tukaran sikat gigi itu tertular oleh penyakit ini, maka sejak itu dilarang kita untuk tukaran sikat gigi. Bahkan kita sekarang menjadi muntah gitu kalau lihat sikat giginya orang itu ya. Terus sejak itu jadi guru kami Pak Profesor Mulyanto, kemudian itu ada sama Pak Dokter yang sudah almarhum beliau. Mudah-mudahan di apa namanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keselamatan yang satunya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburnya. Di antara orang-orang yang berjasa menemukan kita BSAG ini. Jadi itu diamalkan ya untuk temulawak itu. Demikian.
1: Baik, mungkin penjelasan dari Pak Herbalis semoga bisa dipahami oleh pendengar kita yang berada di seorang poga di sana. Dan kita kembali ke pertanyaan berikutnya. Kita ambilkan dulu dari pesan singkat. Pak Herbalis, anak punya bayi berumur 8 bulan mengalami pilek dan demam. Apakah ada obat herbalnya dan apakah boleh minyak wulung itu dioleskan pada kemaluan bayi yang baru selesai dihitan? Dari hamba Allah Abu Umar, Umi Umar yang berada di Jeruaru, Pak Herbalis.
2: Minyak wulung itu memang obat untuk orang sunatan ya. Jadi saya buat dulu tahun 2005 minyak wulung ini memang hajatannya untuk itu, untuk sunatan itu ya. Jadi sering banyak yang apa namanya yang disunat di apa di momen-momen maulid itu ya. Itu dulu kita sama setengah dulu obati sama pustu itu ya. Saya pergunakan minyak wulung sampai sekarang juga banyak sekali orang yang mempergunakan minyak wulung itu untuk mengobati apa namanya sunatan yang tidak dijahit gitu ya, yang bagus sekali gitu. Kemudian anak kecil yang pilek demam itu yang paling bagus itu bunga telang. Ambil satu genggam bunga telang, kemudian masak air. Setelah mendidih air itu gitu, kemudian ambil satu gelas, masukkan bunga telang itu ke dalam gelas itu, tutup dia. Kemudian jarak 5 menit membiru semua, diaduk. Kemudian setelah diaduk, saring ke gelas yang lain, kasih gula gitu ya supaya enak, manis gitu. Kemudian kasih minum ini anak yang demam ini, insya Allah cepat yang ini. Demikian.
1: Masih. Demikian penjelasan dari Pak Herbalis, semoga bisa dipahami oleh para pendengar kita yang berada di seputaran Jeruaru sana. Dan pertanyaan di belakangnya, Herbalis, jika kita memakai air keran untuk buat obat, apakah harus kita tunggu matang dulu airnya baru kita masukkan herbalnya? Dan yang kedua, Herbalis, kalau saya minum kopi saset suka kembung, Herbalis, tetapi kalau minum kopi tanpa gula itu aman. Apakah ini ada gejala tanda gejala emah? Dan apakah bisa kopi yang alami tanpa gula itu mengobati penyakit emah? Dari hamba Allah di
2: Jadi apa tadi ya, untuk pakai air keran ya. Jadi saya teringat ya, dulu pada tahun berapa ya, saya mendampingi ada tamu dari Belanda itu untuk mengetes kadar TDS sama zat kapur apa namanya air sumur yang ada di Pulau Lombok ini. Jadi kebetulan pimpinan kita pada waktu itu dulu menugaskan saya untuk mendampingi. Yang pertama, kadar air kita yang masih mentah katakan gitu, yang masih normal dari dalam sumur ataupun di PDAM itu sebelum diolah itu TDS-nya tinggi sekali. Sementara di salah satu air mineral kemasan gitu, misalnya salah satunya itu di Kelium misalnya, itu hanya 14. Kita itu 300 rata-rata TDS-nya. Jadi dari hasil apa namanya penelitian ini, kalau terlalu sering diminum itu akan jadi batu ginjal. Di satu tempat tidak saya sebut namanya, ada satu desa gitu. Jadi sebelum saya lihat gitu penyakitnya, kalau dari desa tersebut biasanya batu ginjal dia gitu ya. Itu kadar kapurnya memang ya, ada produksi batu apung yang banyak sekali gitu. Jadi bagusnya sekarang sudah ada teknologi, kalau misalnya kita membuat obat dari ramuan herbal ini, pakai saja air kemasan ya. Air kemasan saya anjurkan yang sudah disaring
0: bersih gitu, sehingga tidak menimbulkan efek yang lain. Sembuh penyakit yang satu supaya tidak memunculkan penyakit yang lain. Itu mungkin yang apa namanya yang saya bersaran. Kemudian apa lagi pertanyaan tadi?
1: Kopi saset juga kembung.
0: Kopi ini kenapa begitu minum kopi saset kita menjadi pusing gitu ya? Nah, kebanyakan kopi saset ini kan dia punya krim. Ada susu di sana, gitu. Ada susu di situ. Artinya ketika kita udah memiliki sedikit gejala ya, gejala kolesterol gitu ya. Begitu kita ada gejala sedikit kolesterol, kemudian minum kopi saset ini pusing. Pusing dia, apalagi orang yang sudah darah tinggi gitu ya. Kemudian minum kopi saset yang seperti ini biasanya tensinya akan menjadi naik. Kita hindari. Kenapa kopi sasak itu yang campur jahe itu kok tidak kumat mah saya gitu? Di situ kan ada jahe. Jahe itu obat, salah satu obat mah di sana gitu. Tetapi kalau misalnya sering saya katakan, ini jangan ngopi dulu ya, saya gitu kan, kalau misalnya dia sakit mah, ini jangan ngopi dulu. Karena biasanya kopi ini kan kopi beli. Jadi, kalau misalnya kita cari spesifikasi kopi sasak yang zaman dulu itu udah jarang sekali sekarang. Jadi pertama dia mahal jadinya kalau kita buat. Itu. Kemudian orang sekarang namanya instan aja. Nah, kopi-kopi yang sudah masuk biasanya beredar di pasar sekarang ini itu pasti ada pengawetnya juga. Itu menjadi pertimbangan kita. Demikian.
1: Baik, mungkin penjelasan dari Pak Herbalis semoga bisa dipahami oleh para pendengar kita. Dan satu lagi pertanyaan yang biasa kami ajukan di kesempatan siang hari ini yang baru masuk dari Turjasi yang berada di Lombok Timur. Pak Herbalis, apakah ada obat herbal untuk penyakit kanker mata, Pak Herbalis?
0: Penyakit kanker mata. Jadi kanker itu hanya rambut ya, sama kuku ini ya, kuku yang keluar yang kita potong itu yang tidak diserang. Jadi kanker itu menyerang seluruh tubuh kita. Umumnya apapun kanker itu sebetulnya obatnya sama. Cuma dibutuhkan kadang-kadang spesifikasi tempat gitu. Kalau misalnya dia menyerang di rahim, ada sedikit tambahannya kita butuhkan katakan misalnya jati belanda gitu ya. Nah, kalau dia misalnya di leher, payudara, kita butuhkan asupan sedikit dengan keladi tikus gitu ya. Kemudian kalau tempatnya misalnya di kaki atau di mata atau kanker otak misalnya gitu, ada sedikit asupannya. Obat ek misalnya di situ ya. Cuma pada umumnya jadi obat kanker itu apa saja herbal yang kira-kira mengandung antioksidan gitu yang bisa membunuh virus dan bakteri itu ya itulah obat biasanya gitu ya. Jadi apapun itu bisa kita pergunakan. Jadi kalau ditanyakan gitu apakah ada obat mata? Ada banget gitu. Jadi sampai kita kanker darah gitu ada obatnya. Cuma berapa sekarang sudah dilarang oleh pemerintah, kayak misalnya kembang pukul 4, tapak darah itu sudah mulai SK dari BP POM yang kita hormati, yaitu sudah mulai dilarang. Cuma masih banyak kok, masih banyak tanaman-tanaman yang dianggap jauh lebih aman dari itu dan tingkat keampuhannya itu masih tinggi. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan sesuai dengan kadar ilmu yang kita miliki hanya itu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian, meskipun ini sifatnya ringan, kemudian sangat sederhana, simple. Ini tinggal kita makan saja, mentah itu bisa menurunkan tensi kita. Alhamdulillah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio
1: Bersatu,
0: bersatu
1: di atas, atas Al-Quran dan Sunnah.
2: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7163876048. Atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani nomor WhatsApp atau HP 0817031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta, dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya kembali ke alam.
1: Saatnya kembali ke alam.
0: Saatnya kembali ke alam. Saatnya kembali ke alam. Dengan menggunakan produk-produk herbal. Ikuti dialog interaktif Sehat dengan Herbal yang dipandu oleh Herbalis Insinyur Haji Safirin MM. Beliau merupakan pengasuh klinik Wulung Putih yang beralamat di Desa Krumut, Kecamatan Pringga Baya, Lombok Timur.
2: Untuk konsultasi herbal, lokasi dan jam praktek, silakan hubungi nomor 0818-0573-1050. 0818-0573-1050.
3: Pak Herbalis, kira-kira apa obat herbal untuk menurunkan berat badan?
4: Biasanya ibu, kalau sudah melahirkan ya, dulunya langsing sekali gitu. Begitu melahirkan, maka nafsu makan orang yang sudah melahirkan biasanya agak berbeda sedikit dengan orang yang belum melahirkan. Kalau misalnya masih gadis gitu ya, makannya kurang gitu. Dan dia sangat menjaga postur tubuhnya. Tetapi kalau dia sudah kawin, kemudian punya anak, maka porsi tidurnya itu banyak. Sedikit-dikit mau tidur, sedikit-dikit mau tidur. Apalagi makan ini ngambil banyak. Akhirnya melar. Tubuh kita menjadi melar. Itu banyak sekali terjadi. Ditambah lagi dengan pada zaman modern ini, hampir segala makanan instan itu tersedia. Mau makan sedikit tersedia apa? Seperti misalnya mie instan. Kemudian yang mengandung aditif-aditif semua sudah tersedia di toko, di kios. Gitu. Tinggal kita beli saja kemudian kita makan. Ini menambah cepatnya proses penggemukan gitu ya. Proses kegemukan kita menjadi cepat bertambah. Nah kalau sudah demikian gitu, maka kita ini manusia banyak maunya. Udah kurus mau gemuk. Udah gemuk kali gitu. Ah ini kelebihan gemuk mau kurus lagi. Lalu apa solusinya gitu? Pertama kembali kepada diri kita sendiri gitu. Kalau kita sudah gemuk, perbaiki kebiasaan makan ini gitu. Perbaiki kebiasaan makan. Jadi itu yang pertama saya tekankan, perbaiki kebiasaan makan. Barangkali kalau misalnya suka ngemil gitu, stop ngemilnya. Kemudian porsi makan kita. Kalau porsi makannya itu dulu misalnya setengah piring, ya setengah piring kembali ke setengah piring gitu. Jangan, ah lihat ini ada datang klien dia makan. Datang ini rambutan, makan. Apapun yang datang, makan semua. Ini gak boleh. Ini di tetangga kita barangkali kurang makan, kasih dia. Anak-anak kita yang masih kurus-kurus, kasih dia. Jadi di situ ada fungsinya diet. Apa itu diet? Banyak orang mengatakan diet itu adalah mengurangi makan. Tidak gitu ya. Diet itu adalah mengatur gitu ya. Mengatur. Kalau misalnya gizinya itu kurang, maka diet. Artinya apa? Makannya itu ditambah gitu. Kalau terlalu gemuk gimana? Diet. Makannya dikurangi. Artinya diet itu adalah mengatur, bukan mengurangi gitu ya Bu. Nah, kemudian untuk mengobati ini saya tidak bisa, apapun yang saya lihat pasti saya mau makan saja itu gitu. Ya, jadi istilahnya kalau misalnya melihat sesuatu pasti mau dimakan. Nah memang ada beberapa ramuan yang biasa kita pergunakan. Kalau misalnya ibu tahu namanya jati Belanda ya. Kalau kita jalan naik dari sapit ke sembalun itu daunnya itu kayak daun anggur sasak itu. Itu jati Belanda di kiri kanan jalan itu yang keabu-abuan itu. Itu petik itu Bu. Kalau misalnya petik satu bakul tidak ada orang marah itu. Itu di apa namanya menghalangi kita jalan itu. Itu jati Belanda memang kaya ya Gunung Rinjani ini. Jati Belanda, kemudian kita ambil satu genggam. Kita rebus dengan dua gelas air menjadi satu gelas lalu kita minum saja dua kali sehari. Maka kalau misalnya udah masuk dia tanaman apa namanya bereaksi dalam tubuh kita, itu segala makanan yang kita mau makan itu agak pahit rasanya, enggak enak gitu ya. Itu salah satu diet gitu secara alami. Barangkali demikian.
5: Terima kasih. Bagaimana cara menghilangkan pilek menaun ini? Info solusinya silakan.
6: Ya, ini pilek menaun ini cukup berbahaya. Jadi kalau sudah pilek ini jangan sampai menaun. Jadi faktor-faktor penyebabnya kenapa kita pilek ini ya supaya bisa dijaga. Tadi kelembabannya. Ini hubungannya juga dengan alergi. Jadi pilek menaun itu hubungannya dengan alergi. Kami mengatakan bahwa ada juga hubungannya dengan paru. Sehingga seringkali pasien-pasien yang mengalami flu menaun, pilek menaun, ini akan terjadi polip. Nah kalau sudah polip nanti minta dioperasi dia. Nah untuk mengobati flu menaun ini, itu kita bisa pergunakan daun kelor juga. Jadi daun kelor ini basah, ya, sering kami anjurkan merebus daun kelor antara pelepah nomor 3 sampai nomor 5, itu sedang enak-enaknya ranum dia. Seperti biasa, kita didihkan air dulu, kira-kira 1 liter. Begitu air mendidih, baru kita masukkan bahan-bahannya kelor tadi. Nah, dimasukkan bahannya kelor ini, itu mungkin hanya katakan begitu 2 menit, kita matikan api. Karena kan sudah mendidih tadi, matikan apinya, baru diiriskan bawang merah ke dalam masakan ini gitu. Katakan masakan daun kelor ini, lalu kita aduk. Nah, kemudian setelah itu kita saring airnya, yang diminum. Kita minum airnya. Yang pertama, bawang merah mengandung atsiri. Memang atsiri ini fungsinya untuk melegakan hidung yang tersumbat. Kemudian daun kelor itu kan bisa juga antibakteri. Nah, apabila dilakukan itu secara terus-menerus, ini akan bisa mengurangi flu menaun ini. Nah, kami ingatkan kalau sudah jadi polip, ya obatnya beda. Nah, jadi ini yang dipertanyakan adalah pilek menaun.
7: Pernah saya mempunyai benjolan di pangkal paha. Benjolannya itu bukan di luar kulit, tapi di dalam, dan terasa keras juga dan sakit juga, Herbalis. Apa nama penyakit tersebut yang saya alami, dan apakah itu merupakan tanda-tanda kanker serviks, dan apakah kanker yang sejenis itu bisa menyerang bagi kaum hawa yang belum menikah? Mohon penjelasannya, Herbalis.
6: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Lagi sekali kami ulangi dari penjelasan kita pada waktu yang lalu, bahwa kanker ini hanya kuku sama rambut itu yang tidak diserang. Selain itu diserang oleh kanker ini. Nah, umumnya kelenjar-kelenjar getah bening seperti itu, ini cukup membuat kita waspada. Yang patut kita support kepada masyarakat kita atau para penderita seperti ini, jangan malu atau takut untuk diperiksa. Ini banyak yang mengatakan, saya takut ke medis periksa, nanti diponis saya begitu begini, saya takut. Tidak usah takut. Kalau kita tidak sakit, enggak akan diponis kok. Kalau sakit, ya tentu kita akan diberitahukan, diinformasikan bahwa sakit ibu adalah demikian. Jadi untuk menegakkan suatu diagnosa, ini sangat kita perlukan dalam pengobatan selanjutnya. Kalau kita belum periksa orang, makanya

0: adalah demikian. Jadi untuk menegakkan suatu diagnosa, ini sangat kita perlukan dalam pengobatan selanjutnya. Kalau kita belum periksa orang, makanya ingat saya dulu di kejaksaan ya. Jadi kita seluruhnya ya, pengobat tradisional, apa tukang, sampai tukang pijat dikumpulin semua di situ. Kemudian diberikan kita tanda tangan, semacam apa ya, pengarahan, biodata segala macam itu. Ada yang disepakati gitu ya. Jadi jangan sampai mengobati orang yang tidak pernah diperiksa, seperti itu dia. Jadi harus kita periksakan dulu, Bu. Jangan sampai nanti kita terawang lewat jauh, oh ini loh sakitnya, ini yang tidak benar itu ya. Ya ada namanya ilmu terawang ya. Jadi kita tidak memiliki ilmu itu. Jadi yang kita butuhkan bahwa yang sakit ini sudah jelas, kita periksa. Puskesmas di mana-mana sekarang, datang ke puskesmas itu, sakit kita ini nanti akan diberitahukan, oh ini penyakitnya adalah demikian. Sehingga baru kita tahu obatnya. Nah, memang tidak jarang bahwa orang yang seperti ini ujungnya akan menjadi kanker. Apakah dia laki-laki atau perempuan, tidak menjadi problem bagi penyakit kanker itu, diserang aja dia. Tapi dibutuhkan suatu pemeriksaan awal sehingga kita bisa menegakkan.
1: Verbalis di leher saya di bagian depan mengidap gatal-gatal dan saya mengobatinya pakai air jeruk. Dia panas sekali ketika diobati dan bisa kering dan sembuh verbalis. Dan tetapi kalau berkeringat lagi maka akan kambuh lagi verbalis, bentuknya seperti eksim.
0: Gampang aja ini, ganti jeruknya itu dengan asam. Ya. Ganti jeruknya itu dengan asam. Tapi dalam hal ini kita pakai asam baru ya, enggak usah pakai asam lama. Jadi ganti jeruknya itu pakai asam. Itu saja sudah kita bisa minum, maka seraknya ataupun seretnya itu akan menjadi hilang. Demikian.
2: Saatnya kembali ke alam.
3: Saatnya kembali ke alam.
2: Saatnya kembali ke alam.
3: Saatnya kembali ke alam
2: dengan menggunakan produk-produk herbal. Ikuti dialog interaktif Sehat dengan Herbal yang dipandu oleh Herbalis Insinyur Haji Safirin MM. Beliau merupakan pengasuh klinik Wulung Putih yang beralamat di Desa Krumus, Kecamatan Pringga Baya, Lombok Timur.
4: Untuk konsultasi herbal, lokasi dan jam praktek, silakan hubungi nomor 0818-05-73-1050. 0818-05-73-1050.
1: Herbalis, apa obat alami atau obat alami penyakit alergi pada makanan telur, ikan, laut dan makanan kacang-kacangan, Herbalis?
0: Ya, pertama kita tahu bahwa alergi ini sudah kita rasakan sendiri akibat dari makan makanan yang sudah kita alami. Maka pertama kita, sementara kita melakukan pengobatan, kita hindari dulu ya, kita hindari dulu makanan tersebut. Kemudian setelah itu kita cari tanaman bebeli namanya, di pinggir laut itu seperti merambat seperti ubi jalar. Itu daunnya kita ambil yang masih muda. Jadi kira-kira yang nomor 4 ya, dari pucuknya itu kita ambil kira-kira 3 lembar. Kemudian kita sobek-sobek, kemudian kita cuci bersih, lalu kita rebus dengan 1 gelas air menjadi setengahnya, lalu kita minum. Amalkan 3 kali sehari. Demikian, terima kasih.
1: Baik, demikianlah jawaban dari Pak Herbalis, semoga bisa dipahami oleh para pendengar kita. Dan pertanyaan di belakangnya datangnya dari Ahmad yang berada di Sumbawa. Pak Herbalis, saya ingin bertanya apa obat yang bisa mengobati sakit penyakit saya, yaitu hampir di seluruh tubuh saya banyak benjolan semacam uci-uci. Apa maksudnya uci-uci?
0: Penyakit ini biasanya menyerang orang-orang yang karena kondisi ya. Apakah kondisi lingkungan? Biasanya orang yang di pinggir laut ini agak rawan terserang dengan penyakit ini. Atau bahkan sering terjadi dengan penyakit pondok juga seperti itu. Jadi seluruh tubuhnya. Yang pertama penyebabnya faktor luar.

0: mungkin dari pakaian kita yang tidak bersih, kemudian air yang kita pergunakan mandi juga kurang higienis. Ini perlu kita lihat dulu. Tempat tidur kita juga, ini perlu kita lihat. Kadang-kadang tempat tidur, spray bantalnya sampai 1 tahun gak pernah diganti-ganti. Ini sampai air liurnya 1 tahun gak pernah diganti sarung bantalnya. Ini akan menyebabkan terkena dengan berbagai macam infeksi di kulit kita. Ini harus dijaga. Pertama lingkungan, kemudian baru kita berbicara masalah penyembuhannya. Nah, penyakit bentol-bentol seperti itu memang disebabkan oleh berbagai jamur ya. Berbagai jamur menyebabkan penyakit ini. Maka kami sarankan sebelum kita mengobati penyakit ini, kita ambil air 1 liter. Kemudian kita rebus sampai mendidih. Begitu mendidih, kemudian kita masukkan garam kira-kira 1 gelas. Banyak. Setelah larut garamnya, kita aduk gitu. Maka kita ambil kapas, celupkan kapas itu ke dalam garam tadi. Kemudian dalam kondisi agak panas begitu, lalu perlahan-lahan kita turapkan. Kita gosok-gosokkan kepada bentolan-bentolan yang ada di kulit sampai merata. Nah, setelah terbiasa seperti itu, barulah kita akan masak nanti air, kita rebus air kira-kira 5 liter. Kemudian kita tambahkan garam mungkin 0,5 kilo sampai 1 kilo. Nah, setelah larut garamnya, baru kita campur air yang mendidih ini dengan air biasa 1 ember. Lalu kita pakai mandi saja. Lakukan itu tiap hari. Mudah-mudahan ini bisa sembuh.
1: Berbalis apa resep herbal untuk pria yang mengalami ejakulasi dini? Karena saya merasa pesimis dan minder kepada istri. Berbalis mohon solusinya.
2: Ya. Jadi ini sering sekali ya pertanyaan ini kita jawab ya. Jadi hasil penelitian yang dilakukan oleh mereka-mereka di barat gitu ya. Jadi kalau di barat itu kan negara bebas ya. Jadi kalau kita ini tidak bisa seperti itu ya. Qadarullah, mungkin ada manfaat yang bisa kita ambil. Jadi terbersitlah suatu kesimpulan bahwa ejakulasi dini itu ada dua. Yang pertama kan memang ada penyakit ya yang perlu diobati di dalam. Tetapi yang kedua itu masalah alami saja. Jadi dia berbicara masalah teknik ya. Tekniknya saja. Biasanya orang yang ejakulasi dini itu kerap ya terjadi pinginnya itu. Jadi kalau misalnya ejakulasi dini sekali kemudian dia bawa tidur, mereka mengatakan ini tidak baik. Jadi kalau dia terjadi ejakulasi dini, mungkin paling-paling hanya 10 atau 20 menit dia pingin lagi. Kemudian disuruh ulangin. Gitu ya. Jadi seperti itu kalau dia dari segi tekniknya. Kemudian kalau memang itu ada faktor penyebab yang sifatnya hormonal ya, yang dari dalam itu memang perlu diperiksakan gitu ya. Sehingga hormon mana yang perlu ditambah dan yang dikurangi. Demikian.
3: Saatnya kembali ke alam dengan menggunakan produk-produk herbal. Ikuti dialog interaktif sehat dengan herbal yang dipandu oleh herbalis Insinyur Haji Safirin MM. Beliau merupakan pengasuh klinik Wulung Putih yang beralamat di Desa Krumus, Kecamatan Pringga Baya, Lombok Timur.
4: Untuk konsultasi herbal, lokasi dan jam praktek, silakan hubungi nomor 0818-05-73-1050. 0818-05-73-1050.
5: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI, nomor rekening 7163876048, atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 0817031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta, dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Herbalis Bapak Tiang sakit telinganya dan gatal-gatal di dalamnya. Sudah beberapa kali Bapak Tiang ke dokter, tidak sembuh-sembuh Pak Herbalis. Kira-kira apa obat herbalnya Pak Herbalis?
1: 100 gram kunyit, ya bongkol yang diambil kunyit itu bukan kunyit rimpangnya ya. Jadi kunyit indukan itu 100 gram. Kemudian ditambahkan dengan 40 gram bangle. Ya, jadi setelah dikupas, ditimbang. Kunyitnya 100 gram, kemudian banglenya itu 40 gram. Kedua herba ini itu dipotong-potong, kemudian di blender, lalu direbus. Boleh ditambahkan dengan gula merah secukupnya. Kira-kira direbus dengan 2-3 gelas air, menjadi setengahnya. Lalu diminum 2 kali sehari pagi.
0: Herbalis, ayah saya umur 60 tahun, sekarang mengidap penyakit kencing manis. Kemarin dicek gula darahnya 289. Kira-kira apa obat herbalnya Pak Herbalis?
1: Buah mengkudu 1 biji. Ya, kemudian kita potong-potong. Bisa di blender dengan 1 gelas air. Jadi tidak dimasak ya, tidak direbus. 1 gelas air. Kemudian setelah itu kita saring ke gelas yang lain, lalu kita tambahkan 1 atau setengah iris jeruk nipis supaya menghilangkan bau. Lalu kita minumkan 2 kali sehari pagi dan sore hari, diamalkan sampai bulan-bulanan. Demikian, terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Dan siapa di mana?
2: Dengan Sira di Jawa.
0: Silakan, Pak.
2: Assalamualaikum Pak Herbalis.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini Pak Herbalis, apakah ada resep agar kita tidak terlalu lemah kalau kita bekerja keras pada bulan puasa ini? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi ya, bagus sekali ya. Jadi bagaimana kita bisa kuat hanya dengan obat? Tidak mungkin. Gak mungkin kita bisa kuat hanya dengan mengandalkan obat tanpa makan sahur. Jadi sangat disunahkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sahur. Jadi kita makan sahur secukupnya gitu ya, sampai kita kenyang. Nah tadi kita jelaskan kira-kira minuman atau makanan apa yang akan kita minum atau kita makan agar merangsang nafsu makan kita di saat kita sahur. Karena kalau kita berbuka puasa, kita udah lapar. Meskipun kurang enak, ya akan lahap. Tetapi kalau pada saat sahur ini, mana sudah kemarin kita berpuasa lelah, capek, segala macam. Nah, begitu kita bangun, pahit. Nah, keruan rasanya. Bagi orang yang mengidap suatu penyakit tertentu, kadang-kadang merupakan hambatan. Sehingga kita perlu olah tadi. Apakah cocoknya Bapak dengan jambu biji? Apakah dengan nenas? Kemudian apakah dengan buah pir? Apakah dengan kurma? Silakan dipilih. Ada 7 macam sajian yang kita jelaskan pada hari ini, sehingga itu yang Bapak buat menjadi jus pada saat dini hari, pada saat makan sahur. Jadi itu dulu yang diminum, baru kita makan agar makanan kita lebih banyak. Demikian.
3: Saatnya kembali ke alam.
4: Saatnya kembali ke alam.
3: Saatnya kembali ke alam.
4: Saatnya kembali ke alam
3: dengan menggunakan produk-produk herbal. Ikuti dialog interaktif Sehat dengan Herbal yang dipandu oleh Herbalis Insinyur Haji Safirin MM. Beliau merupakan pengasuh klinik Wulung Putih yang beralamat di Desa Krumus, Kecamatan Pringga Baya, Lombok Timur.
5: Untuk konsultasi herbal, lokasi dan jam praktek, silakan hubungi nomor 0818-0573-1050. 0818-0573-1050.
0: Pak Herbalis, mohon obat infeksi pada kemaluan, Pak Herbalis.
1: Untuk infeksi pada tempat-tempat sensitif itu kita pakai 2 cara. Yang pertama kita pakai cara dari luar, ya kita rebus 1 genggam daun sirih setelah dipotong-potong, kemudian kita pakai cebok. Kemudian untuk pengobatan dari dalam itu kita bisa gandengkan antara meniran tadi dengan daun sirih juga. Kita ambil 3 lembar daun sirih ditambah dengan 1 genggam meniran. Kita rebus dalam 1,5 gelas air lalu menjadi 1 gelas, lalu kita minum 2 kali sehari pagi dan sore hari. Demikian, terima kasih.
0: Herbalus di dubur anak seperti ada tumbuh benjolan di dalam lubang dubur. Dan kalau ketika cuci buang air besar agak sakit kalau dipegang herbalus. Kira-kira apa ini dan bagaimana mengobatinya herbalus?
6: Ya. Jadi apabila terdapat di dalam anus gitu ya, itu sering disebut dengan wasir atau ambeien gitu ya, kena ambeiennya. Nah, tapi kalau dia berada di luar, ini termasuk borok, ya termasuk borok dia. Nah borok ini lama-lama bisa juga dia menjadi yang lebih jahat, jadi tumor dia, gitu ya. Jadi kalau yang seperti ini kita butuh dua metode ya pengobatannya. Yang pertama kita pakai obat minum, yang kedua kita pergunakan obat luar. Karena tempat tersebut sering kena air itu masalah. Kalau di tempat yang lain kan bisa kering, kalau ini kan sebentar-bentar dia basah, bentar-bentar basah. Pertama hindari basah ini. Maksud saya, apabila sudah kita cebok atau kena air, segera dilap. Kemudian diberikan dia obat luar gitu ya. Jadi obat luar misalnya seperti minyak ulung itu bisa diberikan. Atau misalnya kita tumbukkan dia kunyit gitu ya. Kunyit ini kan sudah mengandung antibiotik. Nah, air kunyit itu yang kita oleskan pakai kapas ya. Ini kapas, ini air kunyit ini kita ambil, kemudian kita pakai olesi dia sampai kering ya. Jadi kita sambil mengelap, sambil mengoleskan pakai cairan kunyit itu sampai dia kering dulu gitu ya, baru kita berhenti oleskan. Kemudian untuk obat yang dari dalam banyak, misalnya kita pakai patikan kebo ya, jadi sirih juga bisa, sirih merah juga bisa, sirih biasa bisa kita pergunakan, misalnya sirih, kemudian kunyit, kemudian patikan kebo, itu bisa digilir-gilir untuk diminum dengan perbandingan yang sudah sering kita bahas dan jelaskan.
0: Herbalis, mohon obat untuk menceret dan panas meniran itu diapain herbalis? Anak saya berumur 2 tahun 4 bulan, jazakumullah khairan.
1: Jadi kita ambil meniran itu mulai dari akar, batang, daunnya bisa dipergunakan untuk menceret itu. Jadi setelah kita peroleh, misalnya kita dapat 1 jengkal atau tingginya 2 jengkal 30 cm. Dapat peniran 30 cm tingginya mulai dari akarnya, dicuci bersih dulu, kemudian dipotong-potong kecil, bebas motongnya. Nah, setelah terpotong kecil, kemudian kita sisihkan dulu. Ambilkan dia kunyit 1 jari. 1 jari itu sekitar 8 cm lah. Nah, kunyit-kunyit tadi kemudian kita kupas dulu. Kemudian kita potong-potong tipis-tipis, kita campurkan dengan meniran tadi lalu direbus dengan kira-kira 1,5 gelas air, nanti akan menjadi 1,5 gelas dia, jadi lebih banyak yang hilang daripada ini. Kemudian kita coba masukkan dia ke dalam dot, boleh dicampur dengan susu, nggak masalah. Nah, kita campurkan dengan susu ya, supaya dia ngedot. Ini biasanya ya paling lama 6 hari aja sudah kelihatan hasilnya yang baik. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit-penyakit yang terlalu berat, tidak mampu kita tanggung, dan dimudahkan kita dalam pengobatan kesehatan kita sehingga kita mudah untuk beribadah kepadanya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Herbalis, kenapa setiap kali saya menggigit bibir saya wajib saya sariawan biarpun digigitnya tidak sengaja, Pak Herbalis, dan sariawan pun terkadang sampai seminggu? Mohon penjelasannya, karena faktor apa dan penyebabnya, dan sering terjadi sariawan, dan apa obat herbalnya?
1: Masalah penyebabnya sariawan ini sedikit-sedikit sariawan padahal kita menggigitnya tidak sengaja. Ini biasanya kekurangan vitamin C ya. Jadi kurangnya askorbat pada tubuh kita itu menyebabkan agak rentan terhadap berbagai macam penyakit. Caranya kita perbanyak makan buah-buahan. Jadi kita perbanyak makan buah-buahan, tetapi ketika terjadi semacam sariawan, kita bisa memanfaatkan daun meniran. Kita ambil 1 genggam atau 1,5 genggam, lalu kita kunyah, ya, kita kunyah. Nah, setelah lumat kita kunyah, kita buang sebagian, dan sebagian bekas-bekasnya itu akan nempel di mulut kita, dan selama kurang lebih 20 menit kita tidak boleh berkumur dulu. Demikian, terima kasih.
4: Saatnya kembali ke alam.
7: Saatnya kembali ke alam.
4: Saatnya kembali ke alam.
3: Saatnya kembali ke alam dengan menggunakan produk-produk herbal. Ikuti dialog interaktif Sehat dengan Herbal yang dipandu oleh Herbalis Insinyur Haji Safirin MM. Beliau merupakan pengasuh klinik Wulung Putih yang beralamat di Desa Krumus, Kecamatan Pringga Baya, Lombok Timur.
5: Untuk konsultasi herbal, lokasi dan jam praktek, silakan hubungi nomor 0818-05-73-1050. 0818-05-73-1050.
8: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7163876048. Atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 0817031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta, dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: herbalis, bagaimana cara memutihkan gigi dan cara menghilangkan karang gigi? Mohon penjelasannya, Pak Herbalis.
1: Untuk memutihkan gigi, kemudian menghilangkan karang gigi, ini banyak sekali resep ya. Kalau kita baca di buku-buku, kemudian dari pengalaman-pengalaman ini untuk memutihkan ini banyak sekali. Jadi cara yang pertama biasa digunakan misalnya tanah liat gitu ya. Tanah liat ini kita ambil misalnya satu genggam, kemudian kita remukkan tanah liat ini, kemudian kita ayak dia halus-halus gitu ya. Kita halus-halus, kemudian setelah halus ya, kita jemur. Setelah dijemur, kita bikin pasta. Bukan untuk digosok-gosok, sekedar ditempel saja begitu ya. Sekedar ditempel berapa menit, baru kita kumur-kumur. Ini sudah seketika langsung bikin putih giginya gitu ya. Dalam jarak waktu mungkin 5-7 menit saja sudah berubah gitu ya. Kemudian yang kedua kita makan tebu. Ya, kalau tebu ini kita makan gitu ya. Otomatis ya karang-karang gigi sama apa namanya daki-daki tai giginya itu akan hilang, dan memang ternyata ampuh untuk membersihkan serta sedikit memutihkan gigi. Nah, adapun untuk apa istilahnya untuk menghilangkan karang gigi ini kita bisa dengan beberapa cara. Kita ambil akar legundi. Ya, akar legundi itu kita ambil kira-kira satu jengkal. Kemudian kita ambil akar alang-alang satu genggam. Kemudian bunga kumis kucing kita ambil setengah genggam. Kemudian bulu jagung kita ambil kira-kira dua genggam. Nah, bahan-bahan tersebut ini kita cuci bersih. Kemudian kita rebus dia dengan setengah liter air. Lalu tersisa menjadi satu setengah gelas saja. Atau bahkan hanya satu gelas saja. Kalau paling bagus itu kira-kira 300 cc sisanya. Atau 250. Kemudian kita saring. Lalu ini kita minum. Nah biasanya karang gigi ini akan terlepas atau terkikis dengan sendirinya setelah beberapa hari kita amalkan.
2: Assalamualaikum, Pak Herbalis.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Katanya dari Ibu Aminah di Suralaga, Pak Herbalis, mohon solusinya untuk penyakit HBSAG untuk ibu yang sedang hamil 2 bulan lebih. Mohon solusinya, silakan Pak Herbalis.
3: Untuk penyakit HBSAG ini sudah apa sering kita jawab ya. Dan untuk HBSAG ini bahkan ada hasil ya. Yang kemarin hasilnya adalah positif sampai menunjukkan angkanya 2000 sekian gitu ya. Itu setelah kita minum obat 3 minggu negatif. Ini sudah sering kali gitu ya. Dari hasil labnya itu negatif dia. Nah, tetapi untuk orang yang hamil dengan yang tidak hamil ini sedikit ada beda. Orang yang hamil itu agak pelanan dia karena kita berani minumkan obat hanya dengan temulawak. Jadi kita mempergunakan temulawak. Temulawak itu kita pakai indukannya. Indukan yang kira-kira umurnya sampai 8 bulan. Jadi tidak sembarang indukan dia untuk HBSAG ini. Jadi indukan yang umurnya sudah sampai 8 bulan hingga 1 tahun. Jadi tua betul dia. Jadi kalau kita katakan cicipi mungkin agak manis ya, agak manis dia. Nah, itu kita ambil kira-kira 100 gram. Kemudian setelah kita kupas kulitnya, boleh di blender dia. Jadi umumnya kalau ibu-ibu ini yang apa sedang hamil 2 bulan itu agak peka dia terhadap yang tidak enak. Jadi bagusnya di blender, nah tanpa campuran murni dia. Nah setelah di blender itu dengan air kira-kira 2 gelas. Ya, maka kita tambahkan dia dengan gula merah. Ada pengalaman kalau tidak sekarang ya, itu ibu-ibu di pasar suka ribut gitu. Gula merah, tetapi gula pasir kalau diamkan. Yang kami maksud di sini adalah gula merah yang aren. Ya, gula aren. Gula aren kita berikan dia 80 gram. Jadi kurang sedikit daripada beratnya indukan temulawak tadi. Nah, jadi kemudian kita rebus dengan 3 gelas air. Nanti akan menjadi 1,5 gelas. Lalu kita saring, kemudian kita minum. Kalau bisa minum 2 kali sehari atau 3 kali sehari, ini lebih baik. Kami ingatkan bahwa orang yang sedang minum temulawak ini dalam keadaan hamil ini agar dijaga makanannya, jangan kebablasan. Karena begitu minum temulawak, maka nafsu makannya naik. Nah, jangan sampai nanti begitu selesai melahirkan justru menjadi melar. Nah, ini yang kita waspadai.
2: Pak Herbalis, apa obatnya untuk paru-paru basah? Silakan Pak Herbalis.
3: Paru basah ini adalah suatu istilah ya. Jadi paru-parunya bermasalah atau paru-paru ini sakit. Nah, berbagai penyebab sehingga paru-paru ini sakit. Kemudian apakah dia kena dengan bakteri atau memang ada apa? Adanya masuk cairan di dalam paru-paru itu sehingga dia tergolong dikategorikan dengan paru-paru basah. Yang pertama, jadi pola makan, pola hidup ini kita lebih sedikit higienis. Orang seperti ini yang kaitannya dengan paru-paru itu jangan hidup di daerah yang berdebu. Atau lingkungan rumah kita ini kita jaga supaya jangan terlalu berdebu. Kemudian makanan kita jangan yang terlalu asin-asin, yang baunya amis kayak ikan misalnya, itu kita menghindar terhadap makanan-makanan seperti itu. Kemudian yang kedua, es. Nah, ini sangat penting sekali. Dan meskipun kita minum obat, tetapi lingkungan tempat kita tinggal sudah tidak memadai dengan kondisi penyakit yang sedang kita alami, kemudian makanan hobi kita ini tidak bisa kita tinggalkan, terutama yang kami sebut tadi, minum air setiap saat, ini akan kesulitan. Nah, barulah kita lakukan pengobatan. Nah, kalau sudah tempat tinggal, kemudian apa pantangan-pantangan yang harus kita hindari, kemudian kita minum obat, maka lebih cepat sembuhnya. Adapun obatnya kita bisa mempergunakan tembelean. Ya, tembelean ini sifatnya untuk menyerap ya, menyerap air. Jadi kita minum tembelean ini satu gelas, maka yang kita kencingkan, itu yang kita keluarkan lagi nanti pas buang air kecil itu, ini dua gelas, dia bisa mengikat cairan. Itu pakai tembelean. Kemudian yang kedua, kita bisa juga mempergunakan teh mahkota dewa. Kemudian yang ketiga, bisa kita mempergunakan daun kelor. Ya, jadi daun kelor seperti yang kita jelaskan minggu-minggu yang lalu, itu kita keringkan dulu jadi teh, ya, teh kelor. Jadi teh kelor ini kita rebus, kemudian hasil itu kita minum. Demikian.
4: Saatnya kembali ke alam dengan menggunakan produk-produk herbal. Ikuti dialog interaktif Sehat dengan Herbal yang dipandu oleh herbalis Insinyur Haji Safirin MM. Beliau merupakan pengasuh klinik Wulung Putih yang beralamat di Desa Krumus, Kecamatan Pringga Baya, Lombok Timur.
5: Untuk konsultasi herbal, lokasi dan jam praktek, silahkan hubungi nomor 0818-05-73-1050. 0818-05-73-1050.
2: Pak Herbalis, obat herbal apa untuk mengobati bintik-bintik kecil-kecil dan agak merah serta gatal-gatal pada kulit anak umur 1 tahun ini? Silakan Pak Herbalis.
3: Ya, untuk anak yang 1 tahun itu mungkin cukup diberikan seperti cara yang pertama, yaitu dengan merebus satu genggam daun bidara laut dengan 3 gelas air. Kemudian nanti kita tambahkan ke dalamnya 1 sendok makan garam. Kemudian setelah mendidih, baru kita masukkan kapas. Lalu kita kibas-kibaskan dia dulu. Kalau anak ini jangan terlalu panas. Nah, baru kita perlahan-lahan kita sentuhkan kepada bagian ruam atau bercak-bercak yang berada di selangkangannya tadi. Nah, ini kita lakukan kalau yang pertama biasanya anak ini ada yang rewel, nangis dia. Tetapi setelah 2-3 kali dia tidak merasa, bahkan dia merasa senang. Karena anak-anak biasanya senang kalau air gitu. Nah, kalau pertama dia nangis, tapi setelah 2-3 kali dia akan menjadi senang, hanya enak ketemu antara sedikit panas dengan gatal. Nah, kemudian pada keesokan harinya lagi kita ulang. Nah, berapa hari ke depan biasanya ini sudah tidak sampai seminggu biasanya sudah sembuh dia. Terima kasih.
4: Saatnya kembali ke alam. Dengan menggunakan produk-produk herbal. Ikuti dialog interaktif Sehat dengan Herbal yang dipandu oleh herbalis Insinyur Haji Safirin MM. Beliau merupakan pengasuh klinik Wulung Putih yang beralamat di Desa Krumut, Kecamatan Pringga Baya, Lombok Timur.
5: Untuk konsultasi herbal, lokasi dan jam praktek, silakan hubungi nomor 0818-05-73-1050. 0818-05-73-1050.
0: Pertanyaan datangnya dari pendengar kita yang ada di Suralaga. Pak Herbalis, apa obat herbal untuk mengurangi kolesterol?
3: Untuk mengurangi kolesterol ya, biasanya kolesterol yang diidap oleh orang itu namanya LDL, low density lipoprotein, yang biasanya bersemayam di arteri jantung tempatnya. Jadi luar dalam arteri ini diberikan kayak karat gitu ya modelnya, itu disebut dengan low density lipoprotein atau LDL. Inilah yang menyebabkan orang kadang-kadang sering serangan jantung, penyempitan dan mitral sinusis dan sebagainya. Nah, hal ini banyak sekali sebetulnya solusi yang kita pakai. Misalnya mulai memanfaatkan bunga cengkeh misalnya, kita ambil bunga cengkeh 4 biji saja. Kemudian kita rebus ke dalam air kira-kira 2 gelas. Setelah mendidih, kita saring dia ke dalam gelas yang lain, tetapi ngambilnya itu hanya setengah gelas. Kemudian kita cari tebu hitam. Ada tebu yang warnanya hijau, ada tebu yang warnanya agak kemerahan, ada yang warnanya hitam. Ada tebu irang kalau istilah Jawa itu. Itu kita ambil kira-kira 1 jengkal, kemudian kita pepes dia sehingga kita bisa memeras airnya. Maka air segarnya itu kita masukkan, peras dia ke dalam gelas yang sudah terisi cairan dari bunga cengkeh tadi. Lalu kita aduk. Kemudian kita minum. Ini bisa untuk mengurangi terjadinya rasa nyeri atau sesak yang diakibatkan oleh LDL yang ada dalam dada kita. Kemudian yang kedua, secara umum bisa kita pakai teh mahkota dewa ya. Ini teh mahkota dewa sekarang banyak dijual di pasaran. Kita ambil satu jumput gitu ya, atau 1 sendok. Kemudian kita rebus pakai 1 gelas air, atau kita seduh saja dengan 1 gelas air. Kemudian kita rajin meminumnya. Ini bisa digunakan untuk mengurangi kolesterol. Kemudian yang ketiga, cukup 3 saja saya berikan solusinya, yaitu mempergunakan kita pergunakan pucuk ya, pucuk dari cipluan, pucuk daun cipluan. Kita ambil 4 sampai 5 pucuk daun cipluan, kita cuci bersih, kemudian kita rebus pakai 3 gelas air, kemudian nanti akan menjadi 1 gelas saja, 2 gelasnya hilang. Kemudian kita saring, tambahkan dikit madu, bisa kita minum. Bagi yang asam urat, jangan ditambah dengan madu untuk meminum ini, cukup dengan air cipluan.
0: Itu datangnya dari Abu Fakih yang ada di Kendari. Pak Herbalis, adakah obat herbal untuk menambah nafsu makan?
6: Abu Pagi yang ada di Kendari, itu bagaimana caranya untuk meningkatkan nafsu makan? Nafsu makan, biasanya nafsu makan itu berkurang gitu ya, karena adanya semacam cacing ya gitu ya. Kita pergunakan kira-kira 30 gram rimpang temu giring, kemudian 50 gram rimpang temu hitam, kemudian 50 gram temulawak, kemudian 20 gram kunyit. Kami ulang. Jadi ada 30 gram temu giring, 50 gram temu hitam atau temu irem, kemudian ditambah 50 gram temulawak, kembali lagi menjadi 30 gram kunyit. Semua bahan-bahan tadi itu dibersihkan, dikupas dia, kemudian di blender sekaligus gitu ya, dengan air kira-kira setengah liter. Nah, kemudian ke dalam hasil blenderan tadi itu dimasukkan ke dalam periuk, lalu ditambahkan dengan gula merah kira-kira 100 gram. Nah, setelah mendidih kira-kira menjadi 2/3 atau 3/4 gitu ya, menjadi 2/3 atau 3/4, lalu apinya kita matikan. Setelah dingin kita saring, ini enak nih, lalu kita minum. Minum saja selama 5 hari. Biasanya setelah 3 hari kita minum, itu kita sudah mulai lahap makannya. Tapi lanjutkan dia menjadi 5 hari, sehingga betul-betul makannya menjadi enak. Demikian barangkali Abu Fakih.
0: Pertanyaan berikutnya datangnya dari Ummu Abdullah yang ada di Batu Yang, umur 25 tahun. Pak Herbalis, apa obat herbal untuk menormalkan dan melancarkan siklus haid yang tidak normal dan cenderung darah haid keluar terus setelah memakai KB jenis suntikan?
7: Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Pada minggu kemarin kita sudah memaparkan atau menjelaskan manfaat dari umbi teki. Umbi teki ini kita ambil kira-kira 2 genggam yang masih muda, kemudian hilangkan akar-akarnya tersebut. Setelah itu kita cuci bersih. Nah, tinggal akarnya, biji-biji akar tersebut, karena akarnya itu mengandung umbi yang berbentuk bulat-bulat sehingga saya anggap seperti biji. Ya, kita katakan biji. Setelah kita kupas bersih, hilangkan kulit arinya, hilangkan semua akar-akar serabutnya, maka akan berbentuk biji.
4: Saatnya kembali ke alam. Dengan menggunakan produk-produk herbal. Ikuti dialog interaktif Sehat dengan Herbal yang dipandu oleh Herbalis Insinyur Haji Safirin MM. Beliau merupakan pengasuh klinik Wulung Putih yang beralamat di Desa Krumus, Kecamatan Pringga Baya, Lombok Timur.
5: Untuk konsultasi herbal, lokasi dan jam praktek, silakan hubungi nomor 0818-05-73-1050. 0818-05-73-1050.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
9: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
10: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.

sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

0: kadhiba.
1: Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta.
0: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آذَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.
1: Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling? Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran.
0: إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا.
1: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya.
0: وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا.
1: Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus.
0: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا.
1: Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan?
0: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
1: Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini.
0: فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا.
1: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu.
0: ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا.
1: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.
0: نَحْنُ

Kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

Kaum kami ini telah menjadikan selain dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

0: فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya.

ahada. Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka adalah 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka adalah 5 orang, yang 6 adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka pemuda-pemuda itu kepada seorang pun di antara mereka.

0: rasyada.
1: Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insyaallah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.
0: وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا.
1: Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya. Dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya.
0: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا

0: Pendengar satu radio dimanapun Anda berada, segera kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Ikmal dan sekitarnya, serta daerah lain yang sewaktu dengannya.
1: Allah.

0: tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Ma yaqulu ba'da al-faragh min al-wudu.
4: Doa setelah wudu.

0: dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat? Anda sedang asyik berbelanja? Atau Anda sedang asyik berdagang? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asyik belajar, atau kamu sedang asyik membantu orang tua? Kamu sedang asyik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asyik bermain, atau kamu sedang asyik berpetualang, atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya.
1: Siapa yang tidak memelihara menjaga sholat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Di hari kiamat gak punya cahaya, gak punya pembela, gak punya keselamatan.
2: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya lima kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala salah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah? Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar?
3: Sungguh kau telah mendengar seruan azan, dan kau tahu telah waktunya memenuhi sholat, dan kau melalaikannya. Engkau tetap asyik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu, kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu, dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Salatlah sebelum engkau disalati. Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan. Ila rabbika yawma idinil masaq. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla. Dan ia tidak mau membenarkan dan tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Sholatlah sebelum engkau disolati.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatuh. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah.

Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah.

dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore satu kali.
1: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Adabul Mufrad dengan sanad hasan.
3: Min adhkaril masa.
2: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr.

0: أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad sahih.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wa syahada. Fatir as-samawati wal ard. رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: من أذكار المساء.
3: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masaa.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 105.4 MHz. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.
1: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
0: Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.
1: Beberapa amalan yang disunnahkan di bulan Muharram. Pertama, memperbanyak puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Al-Muharram. Maksud puasa di sini adalah puasa secara mutlak, memperbanyak puasa sunnah. Kedua, puasa Ashura, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram. Dari Abu Qatadah mengatakan, Nabi SAW pernah ditanya tentang puasa Ashura. Kemudian beliau menjawab, puasa Ashura menjadi penebus dosa tahun yang telah lewat. Ketiga, puasa Tasu'a, puasa pada hari ke-9. Dari Ibnu Abbas, beliau menceritakan, ketika Nabi SAW melaksanakan puasa Ashura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, kemudian ada sahabat yang berkata, Ya Rasulullah, sesungguhnya hari Ashura adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian Nabi SAW bersabda yang artinya, tahun depan kita akan berpuasa di tanggal ke-9. Namun, belum sampai tahun depan, Nabi SAW sudah wafat.
2: Raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7163876048. Atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 0817031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari pendidikan Islam berkualitas untuk putra-putri Anda? Pondok Pesantren As-Sunnah membuka sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Kami hadir untuk jenjang RA LKSA setingkat TK dan ULA LKSA setingkat SD. Temukan keunggulan metode At-Tibyan, sebuah sistem pembelajaran terpadu yang telah mendunia, termasuk di Mekah dan Madinah. Kami fokus pada tafsir ilmiah, pemahaman mendalam Al-Quran, menumbuhkan kecintaan pada Al-Quran, hafalan 3 juz, serta pengembangan karakter Islami dalam kehidupan sehari-hari. Dewan pengasuh oleh ustadz-ustadz kompeten seperti Ustadz Sufyan Bafeinzen, Ustadz Mizan Kutsiyah LCMA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Antar jemput gratis bagi santri RA dan ULA di wilayah Aikmal dan Bagetnyaka Santri. Syarat-syarat pendaftaran: 1. Fotokopi kartu keluarga. 2. Fotokopi akta kelahiran. 3. Fotokopi KTP wali. 4. Surat keterangan yatim piatu. 5. Surat keterangan tidak mampu. 6. Nomor PKH atau DTKS. Biaya pendidikan sangat meringankan. Cukup Rp300.000 untuk registrasi. Uang pangkal Rp500.000 untuk RA dan Rp1.000.000 untuk ULA. Yang terpenting, biaya SPP gratis untuk semua jenjang. Khusus santri yatim dan piatu, uang pangkal pun gratis. Jangan lewatkan kesempatan ini. Daftarkan segera putra-putri Anda melalui spmb.pontrenassunnah.com atau hubungi kami di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah, menyiapkan generasi Qur'ani yang berkarakter mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem penerimaan murid baru SPMB Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Menerima pendaftaran murid baru tahun pelajaran 2026-2027. Program jenjang pendidikan reguler putra dan putri, TK Islam As-Sunnah, SD Islam As-Sunnah, SD Islam Khadijah, SMP Islam As-Sunnah, SMP Islam Khadijah, SMA Islam As-Sunnah, LKSA, PPS ULA setingkat SD, putra dan putri, PPS Wusto setingkat SMP, khusus putra, PPS ULIA setingkat SMA, khusus putra, STIT dan Ma'had Ali As-Sunnah, putra dan putri. Program studi, S1 Manajemen Pendidikan Islam, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, S1 Pendidikan Anak Usia Dini. Syarat pendaftaran: fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, surat keterangan aktif sekolah, fotokopi KTP untuk pendaftar STIT dan Ma'had Ali. Khusus pendaftar LKSA, persyaratan tambahan yang dibawa: fotokopi KTP wali, surat keterangan yatim atau piatu, surat keterangan tidak mampu, nomor PKH atau DTKS. Cara pendaftaran, yaitu dengan mengisi formulir secara online di website spmb.pontrenasunnah.com atau bisa langsung ke Sekretariat SPMB Ponpes As-Sunnah Lombok Timur yang beralamat di Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Desa Bagetnyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Info lebih lanjut hubungi HP atau WA 0877-2024-2025 atau kunjungi website spmb.pontrenasunnah.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan bagi para calon mahasiswa dan mahasiswi yang mendambakan pendidikan Islam berkualitas. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok melalui Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dan Ma'had Ali As-Sunnah dengan bangga membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Kami menawarkan program unggulan Tahfiz Al-Quran dan penguasaan bahasa Arab dengan pilihan program asrama maupun non-asrama. Tersedia program studi S1 Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, serta Pendidikan Islam Anak Usia Dini, semuanya dengan akreditasi baik. Dewan pengasuh oleh ustad-ustad kompeten seperti Ustad Sofyan Bafenzen, Ustad Mizan Kudsiyah LC/MA, dan Ustad Abdullah Husni LC. Dapatkan pengalaman belajar optimal dengan kurikulum adaptasi Lipia Jakarta, dosen-dosen lulusan Timur Tengah dan dalam negeri, serta lingkungan Islami yang kondusif. Kami bangga sebagai kampus sunnah pertama di NTB dengan sistem pendidikan yang menjaga ikhtilat, memastikan putra dan putri terpisah. Pembelajaran pun menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa perkuliahan utama. Syarat-syarat pendaftaran: 1. Fotokopi kartu keluarga, 2. Fotokopi akta kelahiran, 3. Fotokopi KTP, 4. Surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftar secara online di spmb.kontrenasunnah.com atau hubungi kami untuk informasi lebih lanjut melalui WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, wujudkan impian Anda menjadi cendekiawan Muslim yang berintegritas dan bertakwa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan masa depan gemilang putra dan putri Anda bersama Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok. Kabar gembira, telah dibuka pendaftaran program baru tahun 2026 untuk jenjang SMP pulang pergi untuk putra dan putri non-asrama. Inilah pilihan tepat untuk pendidikan putra dan putri tercinta. Dengan sistem full day pulang pergi, putra dan putri Anda belajar lebih terarah dalam lingkungan Islami yang nyaman, aman, dan kondusif. Di bawah naungan dan pengawasan Dewan Asatizah Pembina, Ustadz Sufyan Bafeinzen, Ustadz Mizan Kudsiyah LC/MA, dan Ustadz Abdullah Husni LC. Dan ini yang istimewa. Dapatkan kesempatan emas gratis biaya SPP dan uang pangkal khusus bagi 10 pendaftar pertama. Syarat pendaftarannya mudah. Fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, fotokopi ijazah SD atau sederajat, atau surat keterangan aktif sekolah. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan putra dan putri tercinta Anda. Kunjungi website kami di spmb.pontrenasunah.com. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi telepon dan WhatsApp di 0877-2024-2025. Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, tempat terbaik menyiapkan generasi yang berilmu, beradab, dan berakhlak mulia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda masih bersama kami di Satu Radio FM 105,4 MHz. Satu Radio, indahnya hidup di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil abdiya yul musalim Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan para pemirsa yang semoga senantiasa selalu dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji syukur tak lupa kami panjatkan kehadirat Allah atas karunia dan segala limpah-limpahnya, yaitu nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat kesempatan, sehingga di edisi siar sore hari ini, yaitu pada edisi hari Jumat tanggal 27 Zulkaidah 1447 Hijriah, atau bertepatan dengan 15 Mei 2026, dan saat lagi kita akan menyimak kajian rutin bersama Ustadz Abu Nadira Hafizallahu Ta'ala, yang dimana di kesempatan sore yang berbahagia ini kita akan membahas dalam kitab Ahadisul Islahul Qulub yang dikarang oleh Profesor Dr. Syekh Abdul Razak Al-Badar. Tep dan selamat bergabung bagi Anda yang tentunya masih bersama kami di Satu Radio FM 105.4 MHz, Satu Radio Dakwah yang kami pancar luaskan dari Komplek Pondok Pesantren As-Sunnah baginya Kesantri Akmal Lombok Timur. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan insya Allah kepada kita umatnya yang senantiasa selalu istiqomah di jalannya hingga akhir hari kiamat kelak. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah telah hadir di studio kami Ustaz Abu Nadir Hafizallahu taala yang akan menyampaikan kajiannya di kesempatan sore yang berbahagia ini. Baik, namun sebelumnya kita akan sapa beliau dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah sehat Ustaz.
6: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengefisiensikan waktunya kepada Ustaz, kami persilakan pada tafadhol maskur Ustaz.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Bersyukurlah kita pada sore hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di satu radio yang merupakan majlisul ilmi yang senantiasa memberikan pencerahan kepada hati kita, yaitu menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa meniti sunnahnya hingga akhir zaman. Para pendengar satu radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih kita bersama kitab Ahadithul Islahil Qulub, buah karangan daripada Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Dan hari ini masih kita dalam pembahasan karakteristik atau ciri khas daripada orang-orang yang senantiasa mengagungkan sholat. Pengarang kitab di sini membahas secara terperinci, yaitu tanda-tanda hati yang sehat, tanda hati yang bersih, yaitu ta'zimus sholat, yaitu orang yang mengagungkan sholat, orang yang bersih hatinya, orang yang sehat hatinya adalah orang yang senantiasa mengagungkan sholat. Nah, di sini beliau mengemukakan ciri khas dan karakteristik daripada orang-orang yang mengagungkan sholat tersebut. Mengapa? Mungkin karena sholat ini adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan itu menunjukkan pentingnya akan sholat. Ya, pentingnya akan sholat, sehingga beliau menjelaskan panjang lebar tentang ya orang-orang yang mengagungkan sholat tersebut siapa. Ya, siapa mereka orang-orang yang mengagungkan sholat tersebut, supaya kita ini senantiasa juga mengagungkan akan sholat tersebut. Baik, kita melanjutkan sekarang karakteristik daripada orang-orang yang senantiasa mengagungkan akan solat, yaitu al-mutaba'ah wal-iqtida'. Orang yang mengagungkan solat, orang yang perhatian dengan solat, dia senantiasa mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencontohi akan solat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau mengatakan di sini, wa huwa an yahris kullal hirs 'ala al-iqtida'i fi salatihi bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yusalli kama yusalli an-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ya'rid 'amma ahdatha an-nasu fi salati min az-ziyadati wan nuqsan wal awdha' allati lam yanqul 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai' minha wala an ahadin min ashabihi. Karakteristik daripada orang yang mengagungkan salat adalah yaitu hendaknya mereka itu mutaba'ah, mengikuti, mencontohi salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hendaknya dia itu penuh semangat dan giat untuk mengikuti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia salat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Kemudian bukan itu saja, hendaknya dia berpaling atau menjauh dari segala apa-apa yang diada-adakan oleh manusia di dalam salat, daripada hal-hal yang berkenaan dengan tambahan-tambahan atau pengurangan-pengurangan. Ya, kebid'ahan di dalam salat harus dia jauhkan dan hindarkan. Ya, wal awdha' allati lam yanqul an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepalsuan-kepalsuan yang tidak pernah dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala an ahadin min ashabihi, tidak pula dari seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pada intinya adalah hendaknya orang yang menyatakan dirinya itu orang yang senantiasa mengagungkan salat, menegakkan salat, maka hendaknya dia tepatkan salatnya itu dengan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana Nabi sallallahu itu melaksanakan salat mulai dari niat, kemudian takbiratul ihram, kemudian sampai salam, maka harus tepat sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan harus dia semangat untuk senantiasa menepati, ya, meniti jalan Rasulullah SAW, tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, rukun-rukunnya, ya, kemudian wajib-wajibnya, sunat-sunatnya, hendaknya dia mengilmui akan hal tersebut dan senantiasa dia mengamalkannya. Ya, sebagaimana yang Nabi SAW perintahkan, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jangan sampai dia melaksanakan salat itu bebas semau-maunya, ya, menambah atau juga mungkin mengurangi daripada salat tersebut. Ya, hendaknya orang yang benar-benar mengagungkan salat, memperhatikan salat itu, tepat salatnya sesuai dengan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak sesuai dengan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka salat tersebut ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bayangkan, salat adalah perkara yang terpenting setelah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oleh karenanya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti akan salat. Nabi mewasiatkan sebelum beliau meninggal, beliau sallallahu mengatakan, as-salat, as-salat wa mamalakat aymanukum. Jagalah salat, jagalah salat, jagalah salat, dan jagalah budak-budak kalian. Menunjukkan bahwasanya akan pentingnya salat. Ya. Dan dia akan dipertanyakan pertama kali nanti pada hari kiamat sebelum hal-hal yang lainnya. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah salatuhu. Yang pertama-tama kali akan ditanya pada diri seorang hamba nanti pada hari kiamat adalah salat, salatnya. Makanya hendaknya seseorang itu semangat dalam memperhatikan sholat, terutama bagaimana dia ya melaksanakan sholat ini sesuai dengan petunjuk-petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi segala bentuk ibadah yang kita laksanakan itu, ya lebih-lebih masalah sholat harus ya mencirikan sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak, maka berarti kita belum termasuk orang yang mengagungkan akan sholat. Taib. Kemudian, ciri khas atau karakteristik daripada orang-orang yang mengagungkan sholat yang berikutnya adalah yaitu al-muraqabah. Adanya muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya dia yakin bahwasanya dia itu senantiasa dilihat dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa an ya'budallaha ka'annahu yarah, yaitu hendaknya dia beribadah kepada Allah seolah-olah dia itu melihat Allah. Yang seolah-olah dia itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal mashhad innama yansha'u min kamalil iman billahi wa asma'ihi wa sifatih. Ciri-ciri yang seperti ini hanyalah tumbuh dari kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sempurnanya tentang pengetahuan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya, orang yang senantiasa merasakan dirinya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa dalam pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hatta ka'annahu yara Allah Subhanahu fawqa samawatihi mustawiyan 'ala 'arsyihi. Sehingga ketika dia beribadah itu seolah-olah dia itu melihat Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala di atas langit, ya fawqa samawatihi, Allah itu di atas, ya bersemayam di atas arasy-Nya, yang mana yatakallamu bi amrihi wa nahyihi wa yudabbir amral khaliqah. Allah Subhanahu wa taala, ya beliau, ya Allah Subhanahu wa taala itu berbicara, ya, dengan perintahnya Allah melarang, Allah memerintahkan dan mengatur segala urusan-urusan makhluknya. Fayunazzilul amra min indihi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya perintah darinya. Wa yas'ad ilaihi, ya, kemudian akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala segala urusan atau ya amalan-amalan hambanya. Akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'radu a'malul ibad wa arwahuhum indal muwafat 'alaihi. Dan akan ditampakkan amal perbuatan hamba-hamba dan ruh-ruh ya mereka ketika Allah Subhanahu wa taala ya mengganjar atau membalas mereka nanti. Baik. Fayashhad dzalika kullahu biqalbihi, maka yang demikian itu hendaknya bagi orang yang mengagungkan salat, orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia itu menyaksikan hal tersebut dengan hatinya, ya, dengan hatinya. Wa yashhad asma'ahu wa sifatah, dan hendaknya dia itu apa, ya, saksikan ya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa yashhad qayyuman hayyan sami'an basira 'azizan hakima amiran nahiyan. Di samping itu juga dia menyaksikan atau bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha ya berdiri sendiri, ya kemudian hidup, maha hidup, ya, tidak mungkin dia mati, maha mendengar, tidak mungkin dia tuli, ya, maha melihat, tidak mungkin dia buta, ya Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Allah lah yang memerintahkan dan Dialah yang melarang. Yuhibbu wa yubghidu wa yarda wa yaghdab. Ya Allah Subhanahu wa taala itu, ya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai, ya terkadang juga apa membenci, membenci perbuatan maksiat. Allah Subhanahu wa taala itu ridha, ya Allah Subhanahu wa taala itu murka. Wa yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid. Allah melakukan apa yang Dia inginkan, yang Dia kehendaki, dan Dia menghukumi apa yang Dia inginkan. Wa huwa fawqa 'arsyihi la yakhfa 'alaihi syai'un min a'malil 'ibad. Dan Dia Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy, ya Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah berada di atas arasy, bersemayam di atas arasy-Nya. Namun walaupun Allah Subhanahu wa taala zat-Nya berada di atas arasy, namun tidak ada yang sunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan hamba-hambanya. Wala aqwalihim wala bawatinihim. Dan tidak tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala ucapan mereka, ya, dan rahasia-rahasia yang ada dalam hati-hati mereka. Bal ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui khianat mata dan apa yang tersembunyi dalam jiwa atau dada-dada manusia. Baik. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini orang yang mengagungkan salat itu hendaknya dia memiliki akan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Ya, dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat, yang mana penglihatannya tidak ada yang bisa menghalanginya. Ya, jauh dan dekat sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala dia melaksanakan salat itu dia khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Ya. Adapun penglihatan manusia itu terbatas. Ketika di belakang tembok manusia tidak melihat, namun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Nah, ini yang dimiliki oleh orang yang mengagungkan salat, yang senantiasa perhatian dengan salat. Bagaimana dia itu merasakan bahwasanya dia itu sedang dilihat, sedang ya dinilai salatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang senantiasa merasakan senantiasa adanya pengawasan Rabb-nya, Tuhan-nya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan melaksanakan salat itu penuh dengan kehusyuan. Ya. Penuh dengan kehusyuan. Karena dia yakin mulai daripada pakaiannya, mulai daripada gerakannya, ya kemudian bacaan-bacaannya, bahkan isi hatinya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mau tidak mau dia harus fokus dan khusyuk ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, maka orang yang salat karena Allah Subhanahu wa taala itu, ya, dia khusyuk sekali. Makanya orang yang salat itu sebenarnya ya posisinya itu adalah posisi yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang lainnya itu, ya ala wa kullukum yunaji rabbahu. Bukankah ya kalian itu sedang bermunajat, ya, melawan bicara Tuhannya, bermunajat kepada Tuhannya. Ya. Maka Nabi mengatakan, janganlah sebagian dari kalian itu kepada sebagiannya yang menjaharkan daripada Al-Quran. Jangan saling mengganggu walaupun dengan bacaan Al-Quran. Karena masing-masing di antara kita ini sedang apa? Ya, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam bacaan-bacaan kita, kalau kita memahami akan bacaan salat tersebut, terutama surah Al-Fatihah ini berisi pujian-pujian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. di saat itu Allah Subhanahu wa taala menyaksikan kita. Ya, Allah tahu bacaan kita ini, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan kita merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita, menyaksikan kita, mengetahui ucapan kita. Ya, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampai kepada permintaan kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjuki kepada kami jalan yang lurus. Ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha dekat, yang mengetahui permintaan kita itu, kita berbisik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tunjuki kepada kami jalan yang lurus. Ya. Seolah-olah kita ini berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha tahu. Yang dekat, yang jauh itu sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang semestinya yang di miliki oleh setiap orang yang salat. Ya. Sehingga ketika dia salat itu tidak ada hal-hal yang lain yang menjadi fokusnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Bacaannya dia hayati. Ketika dia mengatakan Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang Maha agung. Ya, dia puji Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mengetahui. Ya. Terus seperti itu. Dalam sujudnya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehusyuan, karena dia yakin Allah mengetahui permintaannya. Apalagi ketika sujud yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika seorang hamba itu sujud. Khusyuk, penuh dengan kehusyuan. Ya. Dia yakin Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapannya, karena Allah Maha mendengar, ya, terus dia khusyuk dalam salatnya. Ah, ini orang yang menta'zim salat, mengagungkan salat. Dari mulai dia takbir sampai salam, ucapannya, bacaannya dan gerakannya itu selalu dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha mengetahui dirinya. Dengan demikian, mau tidak mau dia harus khusyuk dalam gerakan maupun bacaannya. Dia harus tumakninah dalam gerakan dan dia harus menghayati, ya, bacaan-bacaan dan ucapan atau doanya dia. Baik. Kemudian yang berikutnya yang merupakan karakteristik atau ciri khas daripada orang yang senantiasa mengagungkan salat adalah yaitu masyhadul minnah. Wa huwa an yashhada anna al-minnata lillahi subhanahu. Bahwa orang yang mengagungkan salat itu hendaknya dia mengakui semua kenikmatan yang dia rasakan, ya, salat yang dia lakukan tersebut, dia harus mengakui itu adalah semata-mata nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya Allah yang bisa menggerakkan kaki kita menuju salat berjamaah. Seandainya Allah tidak berkehendak, maka kita tidak akan bisa melangkahkan kaki kita. Allah yang menuntun kita supaya kita itu bangun dari kasur kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau tidak, Allah tidak mungkin akan membangunkan badan ini. Ya. Allah yang menggerakkan tangan kita berwudu di saat dingin itu. Kalau Allah tidak berkehendak, maka enggan tangan ini untuk mengambil air wudu, apalagi di musim dingin. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata kekuatan kita, bukan semata-mata kekuasaan kita, bukan semata-mata usaha-usaha kita. Ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqomah salat, apalagi dia bisa istiqomah salat berjamaah, apalagi dia bisa salat tahajud atau melaksanakan salat-salat sunat, maka bersyukurlah kepada Allah. Jangan sombong. Ya. Segala yang kita lakukan mulai dari ujung rambut sampai kaki kita ini karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Akui dia. semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin melaksanakan, ya, melakukan suatu ibadah yang sangat besar melainkan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. أن يشهد أن المنة لله سبحانه كونه أقامه في هذا المقام وأهله له ووفقه لقيام قلبه وبدنه في خدمته فلو الله سبحانه وتعالى لم يكن شيء من ذلك. Hendaknya dia menyaksikan, ya, yakin bahwasanya itu semuanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa melaksanakan salat, ya, dia bisa melaksanakan salat itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia itu apa berdiri melaksanakannya, ya, di tempat itu, di masjid atau di rumah, ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan dia untuk bisa melaksanakannya, Allah berikan dia taufik, ya, untuk dia khusyuk melaksanakannya atau badannya, ya, maka jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dia melakukan semua itu, ya, tidak mungkin dia melakukan semua itu sebagaimana orang-orang munafik yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak bantu mereka, tidak tunjuki kepada mereka itu sehingga mereka tatkala melaksanakan salat ini, ya, tatkala mereka melaksanakan salat itu, mereka melaksanakannya dengan bermalas-malasan. Bahkan mereka tidak salat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka itu mendirikan salat, mereka itu melakukannya dengan bermalas-malasan. Ya. Nah, itu bagi orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kenikmatan melaksanakan satu ibadah seperti salat ini adalah petunjuk semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala.

Naam, itu bagi orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kenikmatan melaksanakan satu ibadah seperti solat ini adalah petunjuk semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita hendaknya minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala supaya thabat istiqamah melaksanakan suatu ibadah yang adalah ibadah tersebut petunjuk dari Allah, ya, petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mungkin kita bisa melaksanakan suatu ibadah pun. Allah mengatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 17, yamunnuna 'alaika an aslamu kullu tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka mereka merasa bahwasanya mereka merasa berjasa kepadamu wahai Muhammad dengan keislaman mereka. Ini dahulu ini. ketika mereka itu masuk ke dalam agama Islam, jadi mereka dahulu itu orang-orang yang telah masuk ke dalam Islam dahulu itu, mereka itu merasa berjasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keislaman mereka. Maka katakanlah, Allah mengatakan, katakanlah kulla jamunnu alayya islamakum, katakanlah janganlah kalian itu merasa berjasa kepadaku. Katakan wahai Muhammad kepada mereka yang sudah masuk Islam, jangan sekali-kali kalian itu merasa berjasa kepadaku, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keislaman kalian tersebut. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepada kalian dengan menunjukkan kepada kamu kepada keimanan jika kamu orang-orang yang benar. Naam. Kullu tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kalian. Jangan kalian itu merasa berjasa bahwasanya kalian itu bisa masuk Islam, itu berkat daripada kemampuan kalian atau usaha-usaha kalian. Tidak. Itu dia. Jadi Nabi diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka tatkala mereka itu merasa berjasa atas keislaman mereka itu. Makanya Allah mengatakan kepada nabinya untuk mengatakan kepada mereka kullu tamunnu alayya islamakum. Katakan wahai Muhammad, jangan kalian itu merasa berjasa terhadapku dengan kalian itu masuk Islam itu. Balillahu yamunnu alaikum, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah lah yang berjasa kepada kalian, an hadakum lil iman, yang mana Allah Subhanahu wa taala menunjuki kepada kalian keimanan. Lihat ini dia. Allah Subhanahu wa taala huwa alladhi ja'ala al-muslim musliman, Allah lah yang menjadikan seorang muslim itu sebagai muslim, wal musalli musalliyan, menjadikan orang yang salat itu sebagai orang yang salat, benar-benar salat. Dia bukan kepintaran kita dan bukan kecerdasan kita, namun Allah yang menunjuki kita karena kita ini pantas untuk menyandang orang yang mengagungkan solat. Bukan karena keahlian kita membaca atau keahlian kita itu selalu bertanya, tidak. Namun kita ini kalau kita termasuk orang-orang yang mengagungkan solat, mentakdim solat itu, berarti Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Allah tunjuki kita. Kita ini bisa melaksanakan solat. Kita ini bisa solat berjamaah. Kita ini bisa solat-solat sunat. Jangan bangga kepada diri sendiri. Jangan sampai lupa bahwa semua anugerah pemberian itu, petunjuk itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala al-Khalil, sebagaimana perkataan Nabi Allah Ibrahim, apa kata beliau Nabi Allah

0: Ibrahim, Rabbana waj'alna muslimain lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, ya jadikanlah kami ya orang yang berserah diri kepadamu ya Allah, ya selalu mentauhidkanmu ya Allah, ya dari keturunan kami yaitu umat muslimatan lak. Ya umat yang berserah diri kepadamu ya Allah. Ya, jadi doa Nabi Allah Ibrahim, ya Nabi Allah Ibrahim mengatakan Rabbana waj'alna muslimain. Jadikan kami termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu, bukan orang yang mengandalkan dirinya namun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala kemampuan yang kita pernah lakukan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan atas diri kita. Ya, sehingga sangat terkenal sekali ya ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Ismail itu ya telah meletakkan pondasi daripada Ka'bah itu. Ya. Wa id yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida min al-bait wa Ismail. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang beliau dan Nabi Ismail? Ya Rabbana taqabbal minna. Ya, ketika Nabi Allah Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah berserta putranya Ismail, ya, maka apa kata Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah dari kami. Bagaimana selalu Nabi Allah Ibrahim ini berdoa, ya, ketika beliau itu bisa melaksanakan sesuatu itu, tawadu merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mengangkat pondasi dan batu-batu Ka'bah untuk menjadikan pondasi itu kedua tangannya dan begitu juga putranya Ismail. Namun walaupun demikian beliau tidak sombong. Beliau tidak mengatakan saya yang kuat, putra saya yang kuat, tidak. Ya, selalu beliau menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya terimalah dari kami ya Allah. Ya, sehingga para ulama mengatakan ya Ibrahim dia itu melaksanakan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala meninggikan pondasi Ka'bah yang itu merupakan pasti perintah Allah Subhanahu wa taala, ya lantas dia pun berdoa kepada Allah supaya diterima, ya supaya diterima doanya atau perbuatannya. Ya, dia mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ya Allah terimalah dari kami. Ya, karena engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Siapa yang meragukan bahwasanya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala? Ya, Allah yang memerintahkan yang meninggikan pondasi Ka'bah tersebut. Ya, dan dia melakukannya dengan keikhlasan insyaallah, namun tetap dia tawadhu di hadapan Allah mengatakan ya Allah terimalah dari kami. Naam. Taib. Waqala, dan Nabi Ibrahim juga mengatakan waj'al rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, ya Allah, ya jadikanlah aku orang yang mendirikan salat dan begitu pula jadikan keturunanku orang yang mendirikan salat. Dia minta kepada Allah, minta tolong kepada Allah, ya minta supaya dia itu termasuk orang yang mendirikan salat, mengagungkan salat. Bukan itu saja, termasuk keluarganya atau keturunannya bisa mengagungkan solat, bisa mendirikan solat. Fal minnatu lillahi wahdah fi an ja'ala 'abdahu qa'iman bi ta'atihi wa kana hadha min a'dhami ni'amihi 'alayhi. Maka ketahuilah bahwasanya ya anugerah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, segala pemberian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hambanya itu ya bisa melaksanakan ketaatan, dan inilah dia termasuk daripada nikmat yang paling besar kepada diri seorang hamba. Ya, yaitu apa? Yaitu bisanya seorang hamba itu mengakui akan nikmat-nikmat tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sadar dirinya bahwasanya dia mengetahui apa yang dia lakukan, kebaikan-kebaikan yang dia ditunjuki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pendeknya ya, kalau kita ini istiqomah melaksanakan sholat yang wajib, apalagi yang sunat-sunat kita laksanakan, dan kita laksanakan penuh dengan kehusyuan sesuai dengan sifat sholat Nabi, maka tetap bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lalai dan jangan lupa. Jangan mengatakan bahwasanya itu adalah dari saya, tidak. Semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini apa? Mengakui, mengikrarkan dari hati kita ini bahwasanya itu merupakan pemberian karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang terakhir di antara ciri khas dan karakteristik daripada orang yang mengagungkan solat yaitu masyhadut taqsir. Hendaknya seseorang yang sudah istiqamah atau bisa menjadikan solat ini adalah sebagai rukun yang benar-benar dia kerjakan, benar-benar dia tegakkan, dia agungkan, maka hendaknya dia itu menyatakan pada dirinya itu belum melaksanakan sesuatu dengan ya sempurna. Harus diakui pada dirinya itu banyak kekurangan. Ya. Artinya jangan sampai kita menilai diri kita ini, sudah saya ini sholat luar biasa, sudah saya mulai dari niat, dari takbir sampai salam itu 100%. Apalagi sampai-sampai kita mengatakan pasti diterima sholat saya. Jangan. Ya. Jangan sampai ada dalam hati kita ini menyatakan kita ini sudah sempurna kita melaksanakan sholat itu. Namun akuilah dengan merendahkan diri, dan kita memang benar-benar bukan kita buat-buat diri kita, bahwasanya apa yang kita lakukan itu masih banyak kurang-kurangnya. Nah, ini supaya kita ini senantiasa tawadu, jangan sampai sombong. Ya. Nah, memang akan ada nanti godaan-godaan syaitan kepada seseorang itu, ya. Ketika dia istiqomah melaksanakan sesuatu itu, seolah-olah itu semuanya dari usaha dia. Kemudian Allah sudah seolah-olah Allah menerima apa yang dia laksanakan. Dan ini bahaya. Akan datang sifat ujub dari seseorang ketika dia itu serba bisa melaksanakan sesuatu itu. Atau dia menyatakan bahwasanya ini pasti diterima ibadah saya ini, karena saya sudah melakukannya dengan kehusyuan. Tidak. Harus dalam hati kita ini, kita menyatakan, kita meyakini bahwasanya apa yang kita lakukan ini belum ada apa-apanya. Masih banyak kekurangannya. Ya. Naam. Annal abda law ijtahada fil qiyami bil amri goyatal ijtihad wa badala sa'ihi فهو مقصر وحق الله سبحانه عليه أعظم والذي ينبغي له أن يقابل به من الطاعة والعبودية فوق ذلك بكثير. طيب كتب لي الشيخ البروفيسور دكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر bahwasanya seorang hamba seandainya dia itu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan suatu perintah seperti sholat ini, sangat dia giat, ya, kemudian semangat melaksanakannya, ya, sesemangat-semangatnya, penuh dengan kesungguhan, ya, dan mengorbankan segala usaha-usahanya, maka hendaknya dia itu menyatakan bahwa dirinya itu belum melaksanakan sesuatu dengan sebenar-benarnya. Walaupun dia sudah penuh ya dengan sekuat tenaga ya ilmunya tentang sifat sholat Nabi, dia kemudian pelaksanaannya tepat sesuai dengan sunnah Nabi dan dia merasakan keikhlasan, maka harus dia akui bahwasanya dia ini belum melaksanakan dia dengan tepat atau belum dia itu ya melaksanakannya sesuai dengan ya petunjuk-petunjuk, harus dia mengakui bahwasanya banyak kekurangan. Ya, banyaknya kekurangan. Baik. Nah, ini dia yang semestinya harus ada pada diri setiap manusia itu. Ibadah apapun yang kita lakukan, ya ibadah apapun yang kita lakukan, jangan sampai kita itu mengakui ibadah kita itu ya sudah diterima. Ya, saya yang terbaik melaksanakan ibadah, jangan. Orang yang berilmu, ya juga jangan sampai dia menyombongkan ilmunya, saya yang ya paling bisa, jangan. Apalagi sampai-sampai mengatakan ya bahwasanya ibadah yang dilakukan itu ya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan. Coba kita lihat ya bagaimana para salaf dahulu, ya bagaimana para salaf dahulu mengatakan atau menyatakan bahwasanya mereka itu tawadu sekali terhadap ibadah yang telah mereka lakukan. Ya, sampai-sampai ya mereka ya pernah mengatakan, sebagian salaf mengatakan mereka mengatakan apa? Lau a'lam anallahu subhanahu wa ta'ala taqabbala minni mithqala habbatin min khardalin latamannaitu al-mauta. Wadhalika lishiddati khawfihim min Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka para salaf dahulu mengatakan, ya, orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai mereka mengatakan, seandainya aku mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ya telah menerima dariku sebesar biji dzarrah, seberat biji sawi, ya, daripada ya apa yang telah aku lakukan daripada amalan tersebut, ya, maka aku akan berangan-angan untuk mati seketika itu pula. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena ya, karena sangat takutnya mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berarti ya posisi mereka ini luar biasa ya, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat mengakui bahwasanya apa yang mereka lakukan itu belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara kita ini tidak ada satupun di antara kita ini mengetahui ya salat kita tadi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedekah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai mereka mengatakan, seandainya aku mengetahui bahwasanya Allah menerima ya seberat biji dzarrah, sebesar debu, ya Allah terima daripada amalanku ini, aku akan berangan-angan untuk mati, katanya. Untuk melihat amalku yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mereka orang-orang alim, orang ya yang menjadi ulama, yang mengetahui akan ya bagaimana seyogyanya ibadah tersebut. Lalu bagaimana dengan kita ini, ya? Nah, karena pada intinya ya, amalan tersebut bagaimana dia itu diterima. Ya, bukan melihat kepada kuantitasnya amalan tersebut. Ya, banyaknya. Dia banyak namun tidak diterima, kan kosong. Tidak ada artinya. Ya. Oleh karena itu mereka para salaf dahulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat dahulu dan para ulama itu, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh ya Ali radhiyallahu anhu, beliau berpesan, kunu liqabulil amal ashadda hirsan minal amali nafsih. Jadilah kalian itu ya bagaimana supaya amalan kalian itu diterima, itu lebih semangat untuk kalian lakukan daripada beramal itu sendiri. Artinya itu ya, maksudnya adalah ya, kalau kita beramal atau beribadah, ya nyatakan bagaimana supaya ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih giat kita lakukan, lebih rajin kita apa? Usahakan daripada ibadah itu sendiri. Itu yang mereka perhatikan, ya, orang-orang alim dahulu. Ya, tidak heran kalau mereka mengatakan seperti yang tadi itu, seandainya aku mengetahui Allah menerima seberat ya biji dzarrah atau sebesar sawi daripada satu kebaikan Allah terima, maka aku akan berangan-angan untuk mati. Ya, karena mereka tahu, takut jangan-jangan tidak diterima, jangan-jangan tidak diterima. Nah, berbeda dengan orang munafik itu. Ya, orang munafik itu begitu mereka melakukan sesuatu, ya, mereka harapannya tinggi, oh, sudah diterima. Yang penting sudah kita lakukan, pasti diterima. Ini orang munafik. Namun orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima melainkan yang baik-baik saja, mereka senantiasa khawatir dan takut jangan-jangan ya salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka dalam hal ini ya kita harus mengakui akan kekurangan pada diri kita. Ya. Berkata juga ya sahabat ya Abu Darda dalam ucapan yang sangat terkenal. Beliau mengatakan, "Lau a'lam annallaha qabila minni raq'atain kana ahabba ilayya minad dunya wa ma fihi." Kata Abu Darda, seandainya aku mengetahui ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima salatku 2 rakaat ini, maka itu lebih aku cintai daripada dunia dan isinya. Allahu Akbar. 2 rakaat, seandainya dia tahu 2 rakaat itu Allah terima dia, maka dia mengatakan ya itu lebih aku cintai daripada dunia dan isinya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada dari mereka itu menyatakan atau memastikan ibadahnya mereka diterima itu. Selalu menyatakan kita ini kurang, kita ini apa? Kurang. Ya ibadah kita ini jangan-jangan tidak diterima, khawatir terus ibadahnya tidak diterima. Sehingga mereka itu senantiasa meningkatkan keikhlasannya dan meningkatkan mutaba'ahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan kita yang masih amalan kita itu masih ya tidak ikhlas, kemudian ibadah kita ini berada di atas bid'ah, yang mana jelas-jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan atas perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Lantas kita mengatakan, yang penting niat kita bagus, ya, tertolak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas-jelas di atas bid'ah ya pasti tertolak. Lalu kita semangat terus melaksanakannya. Ini para sahabat dahulu ibadah mereka ikhlas, ibadah mereka di atas sunnah, masih mereka itu apa? Ragu-ragu. Masih dalam hati mereka itu merasa kurang dalam pelaksanaan ya salat mereka atau ibadah-ibadah mereka itu. Baik, jadi kesimpulannya bagi orang yang dia itu menta'zim salat, ya, mengagungkan akan salat, ya, maka ya jangan sampai dia itu ujub kepada dirinya, maka akuilah bahwa masih ada kekurangan dalam pelaksanaan salat kita itu. Ya, jangan sampai kita itu ya terjangkit penyakit ujub, ya, sehingga apa yang kita lakukan itu wah sudah terbaik atau pasti diterima. Jangan. Ya, hendaknya kita meyakini bahwasanya itu belum ada apa-apanya yang kita lakukan tersebut. Taib. Itulah dia apa yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Dengan demikian, ya, pembahasan tentang ciri khas hati yang bersih yang terakhir ini, yaitu tentang menta'zim solat, mengagungkan solat itu telah usai. Dan nanti kita akan masuk ke dalam ya pembahasan yang lainnya tentang bagaimana memperbaiki hati tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan para pemirsa yang semoga senantiasa selalu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi telah kita simak bersama kajian rutin sore hari bersama Ustaz Abu Nadir Hafizallahu taala, yaitu dalam tema karakter karakteristik seorang yang mengagungkan sholat. Taib, dan semoga apa yang beliau sampaikan tadi semoga akan selalu bermanfaat buat kita semua, dan tentunya semoga akan bertambahnya ilmu, iman, dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan kami ucapkan jazakallahu khairan pada Ustaz yang telah menyempatkan waktunya di kesempatan sore yang berbahagia ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pendengar setia Satu Radio, dan kembali juga kami informasikan untuk kajian yang akan berlangsung nanti malam ba'da sholat maghrib sampai selesai. Yaitu kajian yang pertama, kajian bersama Ustaz Sofyan Bapin Zain Hafizullah Ta'ala, yang nanti malam insya Allah akan berlangsung di Masjid As-Sunnah Banjarsari Aikmal Barat. Kemudian berikutnya kajian bersama Ustaz Misan Kudsiyah Hafizullah Ta'ala, yang nanti malam juga akan bertempat di Masjid Al-Bakir Batu Yang Daya. Kemudian berikutnya kajian bersama Ustaz Abdullah Husni Hafizallahu Ta'ala, yang nanti malam juga akan bertempat di Masjid As-Sunnah Dasan Lendang. Berikutnya kajian bersama Ustaz Marwan A.M. Hafizallahu Ta'ala, yang nanti malam juga akan berlangsung di Musholla As-Sunnah Kesik. Kemudian kajian bersama Ustaz Zainul Arifin Hafizallahu Ta'ala, yang nanti malam insya Allah akan berlangsung di Masjid Al-Hidayah Kampung Karya Batu Belik. Kemudian berikutnya kajian bersama Ustaz Musta'in Hafizallahu Ta'ala, yang nanti malam juga akan berlangsung di Masjid Al-Ikhlas Anjani. Berikutnya kajian bersama Ustaz Prangga Warisman Hafizallahu Ta'ala, yang insya Allah akan bertempat di Masjid As-Sunnah Dasan Bantek. Kemudian yang terakhir, kajian bersama Ustaz Sopwan Hakim Hafizullah Ta'ala, yang nanti malam juga akan bertempat di TPQ As-Sunnah Batu Mas. Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan terima kasih kepada pemirsa dan pendengar Satu Radio yang dengan setia menemani kami hingga akhir acara ini. Dan kini saatnya kita telah di penghujung acara, dan sebagai penutup kami bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah, inilah Satu Radio 105.4 MHz.
3: Allah Subhanahu wa taala mencontohkan berkaitan dengan silaturahmi, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Mereka memutus hubungan yang Allah perintahkan untuk disambung. Hubungan itu harus disambung. Salah satunya adalah hubungan rahim, nasab, kekeluargaan. Tetapi mereka putuskan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat ini dengan bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi." Yang dikatakan betul-betul telah menyambung hubungan yang diputus, hubungan yang diperintahkan untuk disambung terus, dijaga terus keutuhannya. Bukan orang yang berbalas. Dia kunjungi, berbalas, berkunjung. Dia memberi, balas, memberi. Bukan ini yang Allah perintahkan. Bukan ini yang ingin Allah ajarkan. Karena orang Yahudi pun kayak gitu. Orang Nasrani pun, kalau antum baik, dia baik. Kalau antum komitmen, dia kan komitmen. Ini bersifat universal. Muslim, Yahudi, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan ateis pun, kalau antum baik, dia baik. Lalu apa nilai lebih antum sebagai orang yang beriman? Kalau standar baik bersahabat dalam persahabatan, baik dengan tetangga, menyambung silaturahmi itu, kalau hanya sebatas berbalas. Nabi mengatakan bukan ini yang betul-betul layak dikatakan menyambung silaturahmi. Al-wasilu man yasilu rahimahu idza qutih. Orang yang betul-betul layak dikatakan menyambung silaturahmi adalah orang yang berhasil menyambung hubungan nasabnya, hubungan rahimnya yang diputus oleh saudaranya. Saudaranya jahat, saudaranya berusaha menjauh, menghindar, memutus hubungan, tapi kita tidak lelah untuk terus menyambung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu Radio dan Rinjani TV telah berkiprah ikut menyebarkan dakwah sunnah lebih dari 6 tahun. Alhamdulillah, meski tanpa iklan, Allah mudahkan kehadirannya bermanfaat bagi kaum muslimin.
1: Setelah tiang lihat-lihat, alhamdulillah sisi perkembangan luar biasa para jamaah. Bagaimana orang bisa mendengar Quran di mana-mana? Hanya itu supaya dakwah Allah Subhanahu wa taala sampai kepada mereka. Maka kita butuh bantuan para jamaah. Bantuan apa? Da bantu diri da pada tanah surga. Cuma apa? Tiang nunjukin ida ni langan nih.
0: Kami mengajak kembali membangun dakwah bersama Satu Radio dan Rinjani TV untuk program peremajaan mesin radio dan peralatan siaran Rinjani TV.
1: Denula luwe nerima ribu lagu bilang ulan ngumpet adahan entesiu dengan ka. Nah cuma apa harus ada penggeraknya yang penting sekarang ini. Itu yang penting. Denula luwe aku siu bilang ulan. Alhamdulillah. Kalau sampai sahabat waktu Nabi mengumumkan peperangan, ya Rasulullah aku hanya punya ini katanya sekene kurma. Tapi meskipun segini kurmanya hanya satu telapak tangan ini kita berimpak seperti gunung Rinjani emas belum mampu mengalahkan yang segini itu. Karena apa? Dari hati mereka impak itu. Jangan malu para jamaah. Ida ilak tamas surga kena lemon dilak nyugulang siunum. Jangan malu. Alah, tiang lo tetap bilang ulang. Alhamdulillah. Ya. Dan ingat Nabi bersabda, la ayyadiyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairullah kaman humurin na'am. Satu orang dapat petunjuk lebih baik dari onta merah. Harta yang mahal, paling mahal. Sekarang apa dikatakan paling mahal? Dikatakan Boeing apa namanya seri 737 atau seri ini yang paling mahal. Maka satu orang mendapat hidayah lebih baik dari itu para jamaah. Yang diri dan anak di surga.
0: Mari bangun dakwah bersama Satu Radio dan Rinjani TV dengan berdonasi ke rekening Bank Mandiri di nomor 1610-0080-90701 atas nama Yayasan As-Sunnah Lombok, atau bisa menyerahkannya langsung ke studio atau ke ketua-ketua pengajian di tempat antum. Untuk layanan jemput donasi di nomor 0819-0786-1110. Untuk konfirmasi via SMS di nomor 0819-0786-1113. Semoga Allah membalas amalan dan peran Anda untuk dakwah dengan pahala jariah yang besar dan terus mengalir. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz.
1: Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah.

0: Satu Radio Bersatu. Di anjuran memperbanyak solawat di hari Jumat. Pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Pada hari Jumat disunahkan untuk memperbanyak solawat kepada Nabi. Berapakah jumlah solawat yang perlu dibaca pada hari Jumat? Jawaban. Waalaikumsalam. Benar, dianjurkan memperbanyak solawat di hari Jumat. Dalil tentang hal ini adalah hadis dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah, fa aktsiru alayya min as-salati fihi, fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Yang artinya, sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat, karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Sahabat bertanya, bagaimana solawat kami bisa ditampakkan kepada Anda, sementara Anda sudah menjadi tanah, yaitu dikubur? Beliau menjawab, Inna Allah tabaraka wa ta'ala harrama alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Jika kita amati, hadis di atas hanya menunjukkan anjuran memperbanyak salawat di hari Jumat. Mengenai bilangannya, bacaannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan dalam hadis tersebut. Dengan demikian, kita amalkan sebagaimana teksnya. 1. Memperbanyak salawat di hari Jumat tanpa bilangan maksimal. Semakin banyak, semakin besar pahalanya. 2. Bacaan salawat sebagaimana salawat pada umumnya, seperti lafaz Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. 3. Tidak perlu ada acara khusus untuk memperbanyak solawat di hari Jumat. Demikian, Allahu A'lam.
1: Anda bingung dengan jadwal yang terus berubah? Atau jam dinding sering habis baterai dan sering macet? Atau Anda butuh tampilan waktu yang canggih dan modern? Saatnya miliki segera jadwal solat digital otomatis. Tersedia berbagai ukuran dengan jadwal solat sesuai dengan lokasi Anda. Jadwal solat digital ini juga dilengkapi dengan fitur seperti input nama khatib solat Jumat dan laporan keuangan masjid. Terdapat buzzer yang akan berbunyi untuk penanda waktu salat. Terdapat fitur countdown atau hitung mundur menjelang azan. Terdapat fitur jeda iqamah dan setting tulisan menggunakan aplikasi di HP dan Wi-Fi tanpa internet. Serta semua bisa disetting sendiri. Segera miliki jadwal salat digital otomatis. Informasi lebih lanjut, 0819-0786-1110 atas nama Abu Zahra atau di nomor 0819-3314-8666. Barakallahu fikum.
2: Siapa yang lebih dicintai Allah? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Nah, antum mau jadi yang mana? Mau jadi kaya bersyukur? Semuanya mau jadi kaya bersyukur. Karena enak jadi orang kaya. Tapi apa kata Allah Azza wa Jal? Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu biasanya melampaui batas, jadi jahat ketika dia merasa tidak butuh sama Allah. Makanya orang kaya bersyukur ini masya Allah. Kalau aja. Pernah istri anak ngomong sama, ketika anak ceritakan ada fulan yang nyumbang ini itu, ada yang nyumbang 100 juta, ada yang 500 juta. Masya Allah bang ya, kaya banget dia bang. Anak ngomong bukan kaya, tapi dia baik. Orang kaya banyak. Yang lebih kaya dari dia banyak, tapi yang bersyukur belum tentu. Jadi kalau bicara mana yang lebih utama antara dua orang ini, yang lebih bertakwa di antara keduanya, itu yang lebih utama. orang miskin sabar dan ingin jadi orang kaya, itu baik. Artinya dia berharap kalau aku menjadi, kalau aku punya harta, aku akan sedekahkan, aku akan bagikan, itu masya Allah. Walaupun dia tidak punya harta, tapi dia berangan-angan kalau punya harta bisa berbagi. Karena kita tahu jamaah, Rasulullah SAW mengatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa kekayaan itu, yang penting bertakwa. Walakinna siha khairun minal ghina liman ittaqa. Tapi kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan buat orang yang bertakwa. Hadza wallahu a'lam bissawab.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Yang artinya, antara satu umrah dengan umrah berikutnya adalah penghapus dosa antara keduanya. Sementara haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, panggilan ke Tanah Suci kini semakin dekat. KBIHU As-Sunnah Lombok menghadirkan program bimbingan umroh 1448 Hijriah. Pertama, paket bulan Muharram 12 hari yang insya Allah akan dibimbing oleh Ustadz Abdullah Husni LC Hafizahullah, Mudir Pondok Pesantren As-Sunnah Lombok, dan Hajjah Fatmah Bapinzen Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 13 Juli 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. 2. Paket bulan Agustus 14 hari. InsyaAllah akan dibimbing oleh Ustadz Mizan Kutsiah LCMA Hafizahullah. InsyaAllah, keberangkatan tanggal 9 Agustus 2026 bersama maskapai Garuda Indonesia. Tiket terkonfirmasi. Nikmati perjalanan ibadah yang lebih khusyuk dengan bimbingan para ustaz berpengalaman, pelayanan terbaik, dan kenyamanan selama di Tanah Suci. Segera daftarkan diri dan keluarga Anda di kantor KBIHU As-Sunnah Lombok, Jalan Tuan Guru Haji Jamaluddin, Bagi Penyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, atau melalui nomor 0819-1831-0445. Mari wujudkan niat suci Anda menuju Baitullah bersama kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak.
2: Kaum muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, maka minta saja. Apa saja di dalam
3: MHz. Satu radio bersatu di atas Al-Qur'an dan Sunnah.
4: Hafizu 'ala shalawat, jagalah salat. Maka dikatakan oleh Sufyan bin Uyainah, inna min tawqiris shalah an ta'tiya qabla al-iqamah. Bentuk orang menghormati salat itu dia datang ke masjid sebelum qamat. Maka lamun tekati nyebok-nyebok jeung beta dah nini. Jawa lalu mas ini tidak ada penghormatan kita kepada sholat itu, apalagi mau menjaganya. Jadi diantara ya tauqirus sholat, bentuk seorang menghormati sholat, memuliakan sholat, datang sebelum qomat, ndik teberarian. Oleh karena itu dibawakan oleh para ulama ussalaf rahmatullahi alaihim, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ketika menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nur ayat 37, rijalul la tulihihim tijar wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Orang-orang yang tidak dilalaikan zikir mereka karena berdagang, karena jual beli, kanu yashtarun wa yabi'un, para sahabat jual beli, para tabi'in jual beli, wala yad'una as-salawat al-maktubati fil jama'ah, tapi tidak pernah ketinggalan salat berjamaah. Demikian juga dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu di pasar para jamaah, orang-orang Mekah niaga ya. Kalau sudah azan, aghlaqu hawanitahum, ditutup toko-tokonya, masuk masjidlah mereka. Turunlah firman Allah, rijalul la tulhihim tijarah. Ini perhatikan nih para jamaah. Jadi bentuk kita menghormati sholat itu bagaimana? Datang sebelum qomat. La ilaha illallah. Kita karen kita diri tenang kene. Bingkuk tini, apakah termasuk orang-orang lalai? Kasih paling untung jadi imam mungkin ya. Kenapa? Dia ini tunggu sama makmum soalnya.
3: 105.4 MHz. Satu radio. Satu radio selalu setia menemani aktivitas Anda.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin sholatul isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Ma yaqulu ba'da al-faragh min al-wudu.
4: Doa setelah wudu.
5: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu.

dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat? Anda sedang asyik berbelanja? Atau Anda sedang asyik berdagang? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asyik belajar, atau kamu sedang asyik membantu orang tua? Kamu sedang asyik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asyik bermain, atau kamu sedang asyik berpetualang, atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid,

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin, sholatul 'isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.

Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan

0: Karakter yang ketiga, laki-laki sejati itu harus rajin kemana? Masjid. Karena ayatnya bunyinya fihi rijalun. Di dalam masjid itu ada para lelaki. Jadi lelaki itu tempat sholatnya di mana? Masjid. Itu loh laki-laki. Yang tempat sholatnya di rumah itu perempuan. Kalau laki-laki disuruh ke masjid. Kita bukan sedang membahas hukum sholat berjamaah di masjid buat laki-laki apa. Memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah. Sebagian ulama mengatakan hukumnya fardu kifayah. Sebagian ulama mengatakan hukumnya fardu ain. Sebagian ulama mengatakan hukumnya syarat sah sholat. Ada berapa pendapat? 4. Pertama mengatakan sunnah. Yang kedua mengatakan fardu kifayah. Yang ketiga mengatakan fardu ain. Yang keempat mengatakan syarat sah. Berarti nek ora salat memejid salate ora sah. Itu menurut pendapat yang keempat. Aku tak milih sing nomor 1 besok. Udah masalah milih. Tapi mana yang didukung oleh dalil, walaupun masing-masing punya dalil. Oke. Anda meyakini, misalnya Anda meyakinilah cara nenyong tah sunnah, Ustaz. Ya wis. Sunnah itu artinya kita berlomba-lomba untuk meninggalkan apa berlomba-lomba untuk melakukan? Sunnah itu berlomba-lomba untuk dilakukan, bukan berlomba-lomba untuk ditinggalkan. Makanya coba perhatikan di masjid-masjid, nuwun sewu, lebih banyak masjid-masjid itu jamaahnya dipenuhi oleh ibu-ibu dibandingkan bapak-bapak. Toh kalaupun ada bapak-bapak, nuwun sewu sing wis watuk-watuk, sing nganggo teken, ya, yang sudah bungkuk jalan ke masjidnya, yang muda-muda pada kemana? Ya, di mall, nang perapatan, pada gaplean. Fihi rijalun, di masjid itu ada para lelaki. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 Allah berfirman warka'u ma'ar raki'in, ruku'lah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Ruku'lah kalian bersama dengan orang-orang yang ruku. Orang-orang yang ruku itu di mana? Masjid. Bahkan sampai ada kisah seorang yang buta datang kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innahu laysa li qa'idun yaquduni ila al-masjid. Wahai Rasul, aku ini buta dan aku enggak punya orang yang nuntun aku ke masjid. Aku buta, enggak punya orang yang nuntun aku ke masjid. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa jalan yang aku titi wahai Rasul menuju ke masjid, jalan yang aku lalui ke masjid wahai Rasul banyak binatang-binatang berbisanya. Kathirul hawami wassiba', banyak binatang yang berbisa dan binatang buasnya. Dan saya buta, enggak ada yang nuntun ke masjid. Dan dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diberi dispensasi untuk bisa sholat di rumah. Maka Nabi SAW ketika mendengarkan situasi dan kondisi yang dimiliki oleh seorang laki-laki buta ini, Nabi SAW memberikan dispensasi. Ya silakan, tidak apa-apa. Falamma walla da'ahu, ketika dia pergi sudah dapat dispensasi dari Nabi SAW, ternyata dipanggil lagi sama Nabi SAW. Faqala hal tasma'un nida'a bis shalah, kamu dengar azan enggak? Dari rumahmu dengar azan enggak? Qala na'am, iya. Maka Nabi SAW mengatakan fa'ajib. Kalau begitu berarti kamu harus penuhi panggilan itu. Hadis riwayat Muslim. Buta, enggak ada yang nuntun. Jalannya banyak binatang buas dan binatang berbisa. Coba bandingkan dengan pemuda saat ini. Buta? Enggak. Ada yang nuntun? Enggak perlu dituntun. Banyak binatang buas? Paling tikus lewat. Terus alasannya apa? Alasannya apa enggak ke masjid? Maka laki-laki sholatnya di masjid. Kalau perempuan, afdolnya di rumah. Walaupun boleh ke masjid. Dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutihinna. Sebaik-baik tempat sholatnya kaum wanita adalah di dalam rumahnya. Sebaik-baik sholatnya wanita adalah di rumahnya. Jadi kalau afdol, afdolnya sholat di mana? Di rumah. Kalau ke masjid Ustaz, boleh. Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim mengatakan, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian larang kaum muslimat yang pengen pergi ke masjid. Tapi harus memperhatikan adab dan etika. Masjid kayak wong Arab, undangan, menor, ya, sehingga menimbulkan fitnah buat orang-orang yang dilewat. Begitu ada orang lewat, kayaknya Bu Anu apa ya, lebih lewat apa ya, ambune. Sampai segitunya. Maka kalau memang akan ke masjid, maka dijaga etika. Tapi sebenarnya penghuni sejati masjid adalah para lelaki. Wah, kalau setiap sholat banyaknya kayak gini, masya Allah.
1: Satu radio bersatu di atas Al-Quran dan
2: Sunnah. Baik, apakah benar hukum salat berjamaah bagi laki-laki selain Jumat sunnah muakkadah fardu kifayah? Kalau kita melihat dalil yang lebih kuat, salat berjamaah wajib, bukan sunnah. Bukan juga fardu kifayah. Wajib. Dan itu mazhab Syafi'i. Syafi'iyah iya. Kalau Imam Syafi'i wajib. Sebagaimana dibawakan dalam kitab beliau, kitab

yang lainnya, nyebur itu. Tapi bagaimana mau sembunyi dari malaikat ini? Sementara malaikat ini membimbing, tanya milu doang. Untuk apa? Untuk mencatat semua yang kita perbuat. Nah, karena keyakinan terhadap malaikat ini, malaikat yang kiramun katibin ini, ia kurang sehingga luar biasa raninta gawe dosa-dosa. Ya. Kemudian di dalam surat Qaf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id." Ingatlah bahwa ada dua malaikat. Bayangkan, dua malaikat itu, ya. 'Anil yamini wa 'anil shimali, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Qa'id, dia duduk. Duduk bagaimana? Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidak ada ucapan yang keluar dari mulutnya melainkan ada dua malaikat ini, raqib, berjaga-jaga. 'Atid, siap menulis. Ya. Jadi subhanallah, dua malaikat siap menerima dan siap mencatat. Karena kita kurang yakin tentang malaikat ini, atau keyakinan kita lemah lalu terhadap malaikat kiraman katibin ini, sehingga luar biasa gampang sekali kita mencaci maki, gampang sekali kita berghibah, gampang sekali kita berbohong, ya, padahal selaku si ucap tainu langsung dicatat. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Ya, ada malaikat-malaikat yang bergilir-giliran di tengah-tengah kalian. Malaikat di malam hari dan malaikat di siang hari. Jadi bagaimana nanti di akhirat kita mengatakan, oh ya Allah, tidak benar ini. Bagaimana tidak benar ada malaikat di siang hari, di malam hari ada malaikat yang menulis, yang menjagamu. Ya. Jadi Nabi menjelaskan bahwa ada malaikat yang giliran ditugaskan oleh Allah untuk apa? Untuk mencatat amal perbuatan manusia. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Nah, malaikat ini berkumpul, berdaitya di salat subuh dan salat asar. Makanya salat yang paling penting ini adalah salat subuh dan salat asar. Ya, karena di dua salat ini malaikat-malaikat itu bertemu. Perhatikan ini. Rasulullah mengatakan, "Tsumma ya'rujul ladina batu fikum." Malaikat yang berada di tengah-tengah kalian, taek ya. Ya. Si turun waktu salat subuh, gena taek salat asar. Yang turun pada salat asar, nanti dia akan naik pada salat apa? Subuh. Ya. Ketika dia naik, berdaitnya kanca Allah subhanahu wa ta'ala, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menanyakannya. Melapor ya tiba Allah. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Allah subhanahu wa ta'ala menanyakan mereka, teketuannya malaikat-malaikat ini, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku, ida kencekan dia turun ngumbe ke daida hamba-hambaku ini, waktu netaik ini ngumbe ke daida, kalian tinggalkan hamba-hambaku dalam keadaan bagaimana? Fayaqul,

0: taknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Ya Allah, kami tinggalkan mereka, mereka dalam keadaan sholat. Dan kami turun, kami temukan mereka dalam keadaan sholat. Angka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak pada telat sholat subuh atau sholat asar. Ya, karena semua sholat ini tidak ada sampai telat. Tapi di sholat subuh, sholat asar ini, malaikat-malaikat ini berkumpul, bertemu dia. Ya, yang turun dia mengatakan, ya Allah, saya temukan mereka sholat. Namun amak ini ya telat sholat subuhnya. Ya, yang sholat asar nanti turun malaikat baru. Dia mengatakan, ya Allah, saya temukan mereka sedang sholat. Tapi bapak ini telat dia. Ya. Atau sebaliknya. Ya Allah, ketika saya naik mereka sholat, semua mereka hadir, tidak ada yang telat. Demikian juga yang turun. Ya Allah, saya turun, saya lihat mereka sedang sholat, semua hadir, tidak ada yang masbuk. Jadi ini laporan-laporan yang bagus dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ayuh ikhwan? Jelas kira-kira ini insyaallah. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahu mu'aqqibat min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah." Apa artinya ayat ini? Allah berfirman, "Lahu mu'aqqibat." Ya, di setiap manusia ada malaikat-malaikat mu'aqqibat, bergiliran. Setiap manusia itu. Ya. Mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi, di depan dan di belakang. Jadi bebe aningda, ingat harap malaikat, lejulunda, lemudinda harap malaikat. Yahfazunahu min amrillah, dijaga dia atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat ini tugasnya menjaga manusia-manusia. Subhanallah. Jadi ada malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia. Ya, ada malaikat-malaikat yang memantau, mengamati salat-salat manusia. Dan ada juga malaikat-malaikat yang menjaga manusia dari depan dan dari belakang. Al-Imam Ibn Kathir mengatakan, innalil abdi malaikatan yata'aqabuna alaihi. Setiap manusia ada malaikat-malaikat yang bergilir-giliran menjaganya. Harasun billail wa harasun bin nahar. Penjaga di malam hari dan penjaga di pagi hari. Subhanallah kah. Menutupkan Allah leita. Sehingga arak penjaga di malam hari dan di siang hari. Jaga nanti si Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala bukan sekedar menjaga dengan makanan dan minuman. Lagu Allah subhanahu wa ta'ala indah. Menugaskan malaikat-malaikat untuk menjaga manusia. Ya. Yahfazunahu minal aswa'i wal hadisat. Yang menjaga mereka dari kejelekan-kejelekan. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmat Allah, tentunya penjagaan-penjagaan Allah ini ada sebab-sebabnya. Apabila kita taat kepada Allah, leka anta perintah-perintah Allah, jauh anta larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita. Tapi apabila perintah Allah tidak kita jaga, larangan Allah tidak kita jaga, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menjaga kita. Nah, Al-Imam Ibn Kathir mengatakan, malaikat-malaikat ini menjaga manusia-manusia dari kejelekan. Kama yata'aqabuna malaikatun akharun lihifdhi a'mal lihifdhil a'mali min khairin wa syarr. Juga ada malaikat-malaikat yang mencatat semua kebaikan-kebaikannya, semua perbuatan-perbuatannya, yang bagus, yang tidak bagus selalu mencatatnya. Kemudian malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Malaikat di siang hari, malaikat di malam hari. Subhanallah. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada setiap muslim. Allah jaga'na ya, dijaga oleh Allah. Fathnani 'anil yamin wasyimal yaktubanil a'mal. Ya. Dua malaikat di kiri dan di kanan mencatat amal perbuatan manusia. Sahibul yamin yaktubul hasanat. Yang di kanan mencatat kebaikan-kebaikan. Wa sahibul syimal yaktubus sayyi'at. Dan yang di kiri menulis kejelekan-kejelekannya. Wa malakani akharan yahfazanihi wa yahrusanihi. Dan dua malaikat menjaganya. Ya. Wahidan min waraihi wa akhar min qudamihi. Ada yang di depan dan ada yang di belakang. Apa kata Ibnu Katsir kemudian? Fahuwa baina arba'ati amlakin bin-nahar wa arba'atun bil-lail. Jadi malaikat itu dijaga oleh Allah dengan empat malaikat. Manusia dijaga oleh Allah dengan empat malaikat. Empat malaikat di siang hari dan empat malaikat di malam hari. Munda nyewa bodyguard istilahnya ke pira degin bayar ini empat di pagi hari, empat di malam hari, pira degin bayar ini. Ya, kemudian penjagaan malaikat-malaikat ini menjaganya dari apa? Dari godaan-godaan syaitan. Lagu bodyguard-bodyguard atau polisi-polisi ini hanya menjaga kita dari kejelekan-kejelekan musuh. Namun malaikat-malaikat ini menjaga kita dari godaan-godaan syaitan. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Ya. Kemudian warawa Muslimun fi sahihihi, diriwayatkan oleh ahli Muslim di dalam sahihnya. Qal ma minkum min ahadin illa waqad wukkila bihi qarinuhu min al-jin. Tidak ada salah seorang di antara kalian melainkan dia punya karin. Karin ini adalah teman batur membe aning daya mirukanyan. Ini arana karin. Setiap manusia punya karin dari jin. Selapu ta ini. Ya. Berdua-dua kita karin. Fahami dati karin. Hah? Karin ini artinya apa? Apa artinya karin ini? Hah? Karin bahasa Arab artinya adalah teman. Ya, yang tidak berpisah dengan temannya. Membe aning da yang milu doang. Ini artinya karin. Ya. Nah, setiap manusia berduanya karin. Setiap manusia. Sahabat ini berketuanya. Nabi mengatakan setiap manusia punya karin dari jin. Jin jadi karin tu. Berketuanya sahabat ini. Wa iyyaka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ida dah berdua ida karin dari kalangan jin. Arak batur tu dari kalangan jin. Nabi mengatakan wa iyyaya, saya juga punya karin dari jin. Akan tetapi illa annallaha a'anani alaihi, akan tetapi Allah membantu saya sehingga dia masuk Islam. Jin Nabi itu ini lagu ini mesak-mesak Nabi si jin nama Islam, kita tidak. Ya, fala ya'muruni illa bi khairin. Maka jin ini karena dia sudah masuk Islam, jadi dia perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baik-baik saja. Adapun kita, di riwayat yang lain dari Sufyan, Qarinuhu minal jin wa qarinuhu minal malaikah. Setiap manusia ada dua qarin. Qarin dari kalangan jin dan qarin dari kalangan manusia. Dari kalangan malaikat. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apabila ada godaan-godaan kepada kejelekan, maka ino bisikan dari qarin yang mana ino? Jin. Apabila ada dorongan-dorongan untuk melakukan kebaikan, maka ino pasti adalah qarin dari kalangan apa? Dari kalangan apa? Malaikat. Faham apa belum ini? Tulangnya maliki. Adik dengerti ini. Jadi setiap manusia ini ada qarin. Setiap manusia pasti dia punya qarin. Qarin artinya adalah teman yang selalu menemani. Mbembe adiknya yang milu doang. Ini adalah qarin. Ya. Manusia punya dua qarin. Qarin dari jin dan qarin dari malaikat. Ya. Apabila arak dorongan-dorongan gawe dosa, nyumpah, berghibah, nungkulang, atau apapun namanya, si cengi-cengi ino, maka ino pasti dari qarin yang mana? Jin. Apabila ada bisikan-bisikan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, pasti ino dari qarin yang mana? Malaikat. Jelas ini. Kemudian warawa al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tahaddatha 'abdi bi an ya'mala hasanan fa ana aktubuha lahu hasanah ma lam ya'mal." Apabila hambaku, perhatikan bagaimana kasih sayang Allah ini. Apabila hambaku tahaddatha bi an ya'mala hasanatan, sekedar berniat negin gawe pegawaian bagus, sekedar berniat, fa ana aktubuha lahu hasanatan, saya sudah mencatat suatu kebaikan untuknya. Malam ya'mal, meskipun dinulak gawe ya, sekedar berniat doang. Ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, misalnya setiap malam ya, berniatlah untuk bangun sholat malam. Dan berniat lagu ndak ke niat ini dia tentu. Ya, benar-benar berniat bahwa saya akan melaksanakan sholat malam. Seandainya kelolosan ini, Allah subhanahu wa ta'ala tetap seandainya ini pahala sholat malam. Ya, biasanya ini misalnya bilang kelam ini sholat 5 rakaat. Ya, ketika dia akan tidur, dia berniat untuk bangun di tengah malam untuk sholat 5 rakaat. Setelnya alarm nanti bangun jam 2. Ternyata mati alarmnya ini. Kelolosan ya. Sampai azan subuh. Dia tidak sempat sholat malam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberinya pahala sholat malam 5 rakaat. Padahal dia belum mengerjakannya. Ikhwani fitin azakumullah, Allah ini maha pemurah. Ada seorang pengembala kambing. Bahasa itu apa? Tukang ngarap. tukang arak bimbing, ya, dia hitam. Di mana dia menjadi tukang arak bimbing? Di desa atau kota Khaybar. Wah, kita dengar kota Khaybar. Khaybar ini kota di Madinah. Khaybar ini tono tok nang ngumpul dengan Yahudi di kota Khaybar. Nah, tukang arak bimbing ini dia mengembala kambingnya orang-orang Yahudi di kota apa rana? Khaybar. Suatu pagi ketika nagin sugelang bimbing-bimbing ini no, dia lihat orang-orang Yahudi ini sibuk. Ada yang mengambil pedang, ada yang mengambil tombak, ada yang pakai baju besi, ada yang mengambil tameng. Bengak ya. Kalian kenapa ini? Apa karena dengan Yahudi ini? Kami akan perang. Melawan siapa? Itu melawan orang yang mengatakan dirinya seorang nabi. Ha. Kata-kata ini tamu ya atenu. Seseorang yang mengatakan dirinya sebagai nabi. Wah, ini harus ya ketemu sama orang ini. Ya tentu-tentu nabi atau tidak? Faham apa? Ketika ini. Ha. Jadi kata-kata ini dia masuk. Ini berarti saya harus ketemu sama orang ini. Petana ya. Bedait ya. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ucapan yang pertama dia mengatakan ma anta. Ma anta. Ma anta ino artinya kamu ini apa? Dia tidak bertanya siapa namamu. Tapi dia bertanya ma anta. Apa kamu ini? Kamu ini jin atau kamu malaikat atau apa? Dia Nabi mengatakan qala ana nabiyyun. Saya ini nabi. Dia tidak mengerti. Wa ma nabi? Apa maksudmu nabi ini? Nabi itu saya diutus oleh Allah. Ya. Diutus untuk apa? Diutus oleh Allah untuk mengajak semua manusia-manusia agar mereka beribadah kepada Allah. Jelas? Langsungnya budak ini mengatakan, kalau begitu saya beriman. Saya beriman kepadamu. Dan saya mau ikut perang bersamamu. Ya milih milu perang kancana binta. Nengka mau na perang, saya musuhna. Hah? Dengan Yahudi. Sementara dengan Yahudi itu siapa? Bosna ya, majikanna. Ya. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya mau ikut perang. Lagu ini kambing-kambingnya orang Yahudi. Saya ini dititip amanah kambing ini. Apa kata Nabi? Ambil ke kerikil, lempar dia. Kerikil, tidak ke batu. Kerikil, lempar dia. Dan Allah akan membawa kambing-kambingmu ini pulang. Ke pemiliknya masing-masing. Jelas? Nah, dengan Yahudi ini, kita ada bembek-bembek ini, laku pengaratnya tidak ada curiganya. Jangan-jangan pengembala kambing ini masuk Islam deh, ikuti Nabi itu. Ternyata betul ikuti Nabi. Perang mati ya budak ini. Ya. Karena ia parah lalu luka-luka ini diangkat oleh sahabat ke salah satu kemah, lalu sampai di sana mati dia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aku melihat ada dua bidadari yang duduk di atas kepalanya. Maksudnya lihat di ketotaknya. saya melihat dua bidadari. Dua bidadari, bidadari-bidadari ini makhluk apa? Makhluk sorga. Di sorga ada bidadari. Lagu saking mulianya orang itu. Padahal denwah sholat, denwah puasa. Dia tidak pernah bersedekah, tidak pernah haji, tidak pernah zikir. Tidak bisa zikir. Tidak bisa baca Quran. Ya, langsung masuk Islam. Kemudian milunya perang. Mati dengan ini. Sebelum dia berpindah ke alam akhirat. Wah, sudah ada dua bidadari. Si tokolek deket otaknya. Allah subhanahu wa ta'ala maha pemurah. Nah, dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila kita ini tetu-tetu kita berniat adik kita turas di tengah kelam, meskipun kita kelolosan, ya, Allah subhanahu wa ta'ala tetap akan memberikan kita pahala sempurna, pahala solat malam yang sempurna. Ya, lagu bapak-bapak dan ibu-ibu, apabila kita kelolosan, kita biasanya solat malam 5 rakaat. Apabila kita kelolosan, ini bisa diqadha. Kalau diqadha, berapa qadhanya? 6 rakaat. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatul laili wan nahari matna matna. Salat siang dan malam itu dua-dua. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmat Allah, apabila kita biasanya solat malam 7 rakaat, apabila diqadha maka dia diqadha 8 rakaat. Yang ganjil ini hanya di waktu malam witir, di waktu solat malam. Di siang hari tidak ada witir. Ya, apabila biasanya witir 1 rakaat, kelolosan ini, maka nanti diqadha di siang hari 2 rakaat. Jelas ini? Ha. Ini mudah tetu-tetu mele mau pahala solat malam. Jam sudah disetel dia. Kelolosan itu. Ya, nanti di siang hari bisa diqadha. Jelas? Alhamdulillah. Jadi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له. Apabila seorang hamba berniat untuk melakukan suatu kebaikan, langsung catatnya ya si Allah Subhanahu wa taala. Ida si berniat ginda salat malam, langsung sadainya dari pahala si Allah Subhanahu wa taala. Wa illam ya'malha, meskipun dia tidak mengerjakannya, mungkin karena ada halangan-halangan, kelolosan dia marah si buruk ini. Fa idza 'amilaha, apabila dia berniat kemudian dikerjakan, fa ana aktubuha bi asyri amsalha, Allah akan memberikan kita pahala 10 kali lipat. Subhanallah. Ya, mun bilang jelur kita mengerjakan 11 rakaat atau 9 rakaat atau 5 rakaat atau 7 rakaat, 10 kali lipat, 10 kali lipat, 10 kali lipat, bilang jeruk, meskipun kita kelolosan, kita kerjakan di siang hari, tetap diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 10 kali lipat. Bagaimana berat timbangan pahala kita nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, wa idza tahaddatha bi an ya'mala sayyi'atan, apabila hambaku itu berniat akan mengerjakan kejelekan. Nah, iya. Ewa harap niat lagi gawe pegawaian cengih ini. Fa ana aghfiruha lahu ma lam ya'mal. Dan aku akan mengampuni dosanya jika dia tidak mengerjakan. Ya. Wah, ada berniat ini. Apabila dia gawe ya, mungkin ada kelolosan tindo. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita diampuni niat si cenginu. Fa'idha amilaha, apabila ia mengerjakannya, fa'ana aktubuha lahu bimithliha. Satu dosa yang dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mun pegawian bagus, pira catatnya si Allah? 10 kali lipat. Ya. La ilaha illallah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ini macam Allah, niatnya seorang muslim ini adalah suatu keuntungan. Ya, kita berniat maka Allah Subhanahu wa taala sudah mencatatkan kebaikan untuk kita. Kemudian wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qalatil malaikah. Malaikat ini ngelapor kepada Allah. Apa laporannya? Dia mengatakan, ya Rabb, dzaka 'abduka yuridu an ya'mala sayyi'atan. Ngelapor ya malaikat ini kepada Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala tahu nasalahu pegawaianku. Ya Allah, hambamu itu dia akan mengerjakan kejelekan-kejelekan. Allah mengatakan, urqubuhu, kasih dia kesempatan. Dia langsung nyatet dia. Sadek dia kesempatan dulu. Ya, wahna berniat tapi belum dia mengerjakannya. Urqubuhu, kasih dia kesempatan, enggak langsung catat dia. Fa in amilaha faktubuhu faktubuha lahu bimitsliha. Kalau dia kerjakan niatnya si cengeno, maka tulis untuknya satu kejelekan. Wa in tarakaha faktubuha lahu hasanah. Tapi apabila ditinggalkan, burung negawe ya, maka faktubuha lahu hasanah, tulis sebagai suatu kebaikan. La ilaha illallah. Jadi apabila wah kita berniat, sadik ini terbalik kesempatan si Allah, dia langsung catat ya. Ya, muntegawe ya, dicatat satu kejelekan. Laku muntepurang gawe ya, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan. Jelas. Kemudian wa in tarakaha faktubuha lahu hasanan. Innama tarakaha min jarraya. Jadi kapan ditulis sebagai suatu kebaikan? Apabila dia meninggalkan burung negawi pegawaian cengeno karena Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kepada Allah. Ya. Sehingga burung negawi ya, maka ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu kebaikan. Kemudian di dalam Al-Imam At-Tabarani juga meriwayatkan, inna sahib al-shimal la yarfa'u al-qalam 6 sa'at. Sesungguhnya malaikat yang berada di kiri, anil yamini wa anil shimal. Ya, sedikit saja. Malaikat yang berada di sebelah kiri, ini tugasnya nyatet apa ini? Malaikat yang sebelah kiri ini mencatat apa? Dosa. Mencatat dosa. Yang sebelah kanan mencatat pahala. Nah, Nabi menjelaskan malaikat ini yang di sebelah kiri, apabila hamba ini ginagawit pegawaian cengi, layar fa'ul kalam, tidak langsung mencatatnya. Berapa? 6 saat. Dikasih dia kesempatan apa 6 jam. Apa wallahu ta'ala a'lam ini jam dunia atau jam akhirat. Mitta'ir. Dikasih dia kesempatan. Anil abdil muslimil mukhti. Dari hamba yang muslim yang melakukan kesalahan. Ini langsung nyatat ya. Dikasih dia kesempatan. Fa'inna dima wastaghfarullah. Apabila dia nyesel dan dia bertobat, wa illa katabaha wahidah. Kalau dia nyesel kemudian dia beristighfar kepada Allah, langsung dicatat kebaikan. Lagu munagawi ia dicatat satu oleh Allah. Ini karena kemurahan Allah, karena tunaknya Allah oleh kita. Satu kebaikan dicatat 10 kali lipat. Adik nelui pahalan tadi timbangan ini. Tapi kalau kejelekan ditulis satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian murahnya Allah. Oleh karena itu bapak-bapak rajin-rajin ya, pacu-pacu pada garis ketaatan. Karena semua itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu pun yang luput dari catatan-catatan para malaikat yang mencatat amal perbuatan kita. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Pendengar satu radio dimanapun Anda berada, segera kita memasuki waktu sholat isya untuk wilayah Ikmal dan sekitarnya, serta daerah lain yang sewaktu dengannya. Allahumma

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين.

في سقر قالوا لم نك من المصلين

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma wa tub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Salat 5 waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan 2 kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rak'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
3: Ma yaqulu ba'da al-faragh min al-wudu.
4: Doa setelah wudu.
5: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu an

0: dikala mata Anda masih tak kuat menahan kantuk dan masih ingin tertidur pulas. Anda sedang sibuk belajar. Anda sedang sibuk di depan komputer. Anda sedang sibuk bekerja. Anda sedang sibuk mengajar. Atau Anda sedang sibuk rapat? Anda sedang asyik berbelanja? Atau Anda sedang asyik berdagang? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya. Kamu sedang asyik belajar, atau kamu sedang asyik membantu orang tua? Kamu sedang asyik belajar, berselancar, dan mencari pengetahuan di internet? Kamu sedang asyik bermain? Atau kamu sedang asyik berpetualang? Atau kamu sedang dalam perjalanan? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun kesibukannya, tinggalkan sejenak untuk tunaikan sholat. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid, wajib hukumnya.
1: Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saat beliau sholat subuh, beliau perutnya ditusuk oleh seorang munafik. Dikoyak-koyak perutnya dari bawah pusarnya sampai darah begitu banyak keluar dari Umar ibn Khattab, menjadikan Umar ibn Khattab pun pingsan. Lalu mengisyaratkan kepada Abdurrahman bin Auf untuk menggantikannya sebagai imam di salat subuh tersebut, melanjutkannya. Akhirnya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pingsan. Abdurrahman bin Auf selesai melaksanakan salatnya, langsung semuanya membawa Umar ibn Khattab yang kala itu sudah pingsan karena darah banyak keluar dari perutnya Umar. Dibaringkan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di rumahnya, mulai dari anak-anaknya dan sahabat-sahabat terdekatnya, mereka cemas dan panik bagaimana keadaan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Saat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memiliki luka yang begitu besarnya dan darah yang selalu mengalir, hingga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ingin dibangunkan oleh para sahabat. Para sahabat mencari cara, anak-anaknya mencari cara agar bangun dari pingsannya Umar bin Khattab, hingga salah satu di antara mereka mengatakan, "Nuqidhu lis-salah, nuqidhu lis-salah." Kita bangunin Umar dengan kata salat, salat. Umar biasanya bangun kalau disebutkan salat. Akhirnya para sahabat mencoba, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu mencoba membangunkan ayahnya, mengatakan, "As-salah, as-salah, salat, salat wahai bapakku, salat." Umar pun bangun ayuhal ikhwah. Umar ibn Khattab bangun dengan perkataan salat. Lalu Umar mengatakan, dan ini pertanyaan pertama Umar setelah bangun dari pingsannya, jamaah. Umar tidak bertanya siapa yang nusuk dia. Umar tidak bertanya hartanya seperti apa, apakah diambil hartanya atau tidak. Umar tidak bertanya bagaimana keadaan anak-anaknya. Tidak. Pertanyaan pertama Umar ibn Khattab setelah bangun, As-sallannas. As-sallannas. Udah pada sholat belum yang tadi di masjid? Sudah selesai sholat belum yang tadi di masjid? Lihat. Ini hati yang terpaut dengan sholat. Sampai Abdullah bin Umar anaknya mengatakan, "Na'am, na'am, selesai. Kita semua sudah sholat." Umar mengatakan, "Fa inna la hadza fil Islam liman taraka as-salah," karena tidak ada bagian dalam Islam untuk orang yang meninggalkan salat.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat. Karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم
4: فخلف من بعدهم خلف أضاء

0: tuhibbuna syai'a.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
2: Allah yang memberikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan kapayah diri kita.
1: Ketika itu hanya sekedar sebab, yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqan, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.

raih pahala tanpa batas dengan berkurban tahun ini. Idul Adha adalah momen istimewa untuk membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah Anda betapa besarnya keutamaan menyembelih hewan kurban? Beberapa keutamaan berkurban. Amalan paling dicintai. Tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi ibadah mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bukti syukur dan kepedulian. Kurban tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga merekatkan ukhuwah dengan berbagi kebahagiaan daging kurban kepada sesama. Oleh karena itu, jangan lewatkan kesempatan emas ini. Tebarkan keberkahan hari raya melalui program Tebar Kurban di Pesantren bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Salurkan hewan kurban terbaik Anda yang insya Allah akan didistribusikan untuk para santri, asatidah, dan pegawai Ma'had As-Sunnah. Kami memfasilitasi ibadah kurban Anda dengan pilihan berikut. Kambing, Rp2.500.000 per ekor. Sapi, Rp18.200.000 per ekor. Patungan sapi untuk 7 orang, Rp2.600.000 per orang. Harga di atas sudah termasuk biaya perawatan, penyembelihan, hingga distribusi dan operasional. Cara mudah menyalurkan kurban. Segera tunaikan ibadah kurban Anda dengan mentransfer dana ke rekening resmi kami. Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7163876048. Atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani, nomor WhatsApp atau HP 0817031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta, dan sempurnakan ibadah Anda.

atas nama Panitia Kurban As-Sunnah Lombok. Untuk konfirmasi transfer atau informasi lebih lanjut, silakan hubungi Ustadz Hairani nomor WhatsApp atau HP 0817031-22124. Mari raih pahala terbaik, sucikan harta dan sempurnakan ibadah Anda bersama As-Sunnah Lombok Peduli. Semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, lengan layak suruh ini itu si Allah subhanahu wa ta'ala. Katakan kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan. Karena terkadang dengan bukan hanya melihat hal yang haram, dia tergerak. Bahkan sini ini kadang-kadang, wah lengkap betutup, wah. Ya, bercadar lengkap, wah. Lagu entah apa jadi takdang, tiba-tiba terfitnah juga dia. Padahal ini betutup, wah. Bercadar lengkap. Sebagian mengatakan justru bercadar seri menarik. Nah kalau kita ada seperti itu, dakak nelengkap bercadar yang tetap tundukkan pandangan. Jadi menundukkan pandangan nengke bukan hanya kepada yang haram, yang tadinya aslinya dia halal tapi akan menyebabkan kita terfitnah, langsung tundukkan lah. Belum lagi juga masalah harta. Fitnah harta kadang-kadang masuk lewat pandangan. Kita misalkan batur tengenung megitangin harta siluik, tundukkan pandangan, ndak kita alu hartana. Untuk kita alu hartana suwi-suwi yang terfitnah itu bareh, melihat itu marah ini. Dalam kekuasaan, dalam apa saja. Kita hartan dengan, halal atau haram kita hartan dengan? Halal kita balen dengan. Oh kadang-kadang terbetik ada sesuatu di hati kita, kah? Dendek liu tundukkan wah. Karena itu akan menjadikan kita terfitnah. Apalagi nengke zaman lah ilaloh. Dengan zaman pamer doang nengke. Selaku pamerang nah. Dari hal-hal yang seperti ini nak terbelajar. Nundukkan pandangan. Ya, dan di sini kita bahas masalah wanita. Maka walaupun terkadang betutup ngeno wanita no. Tapi mari kita belajar menundukkan pandangan. Karena bisa saja walaupun dia tertutup. Kadang-kadang ini itu terfitnah.
1: Kaum muslimin jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, maka minta saja. Apa saja mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis kudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitum. Wahai hambaku, semua kalian ini sesat kecuali siapa yang saya berikan petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Ya ibadi kullukum ja'un illa man at'amtuhu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua kalian itu lapar kecuali siapa yang saya beri makan. Fastat'imuni ut'imukum, maka mintalah makanan kepadaku, aku akan berikan kalian makan. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautu. Wahai hamba-hambaku, semua kalian ini telanjang kecuali siapa yang saya berikan pakaian. Fastaksuni aksukum, mintalah pakaian kepadaku, aku akan berikan kalian kepada kalian pakaian. Lihat, apa semua disuruh kita minta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar, wa ana aghfiru dhunuba jami'a. Fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian ini melakukan kesalahan di malam hari dan di siang hari. Tidak ada yang maksum. Siang hari kita lakukan kesalahan, malam hari kita lakukan kesalahan. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a, saya yang mengampuni semua dosa. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni kalian. Lihat apa saja yang kita minta kepada Allah, Allah akan berikan. Allah yang mengatakan. Sampai-sampai dalam hadis ini mengatakan, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika min indi kama illa kama yanqusul mihyatu idha udkhilal bahar. Lihatlah hadis Nabi SAW.

0: Ini hadis kudusi. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang terdahulu dari kalian dan orang-orang yang terakhir, semua kalian, wa insakum wa jinnakum, semua manusianya, semua jinnya, qamu ala sa'idin wahidin, mereka berdiri di satu tempat. Semua orang dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, semua jin, semua berada di satu tempat. Kemudian, fasa'aluni, kemudian mereka meminta semuanya kepada saya. Fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu, setiap apa yang diminta aku berikan ia. Berapa banyak manusia? Berapa banyak jin? Seandainya semuanya minta kepada Allah dan Allah berikan setiap permintaan mereka, mana qasadzalika min indi, tidak ada yang berkurang apa yang ada di sisiku, illa kama yanqusul mihyatu idza udkhilal bahr, kecuali seperti berkurangnya jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Ini ada jarum, masukkan ke dalam samudra, angkat. Ada dia di sini? Tidak berkurang dibandingkan dengan samudra yang luas, laut yang luas. Tidak seberapa permintaan kita para jemaah. Maka kalau minta kepada Allah sekali-kali, minta kebaikan dunia dan akhirat. Minta kebaikan, minta kekayaan. Kadang-kadang kita minta apa? Dibatasi permintaan. Ya Allah, kasih saya uang 100 juta ya Allah. Cuma 100 sedikit. Dunia dan seisinya minta. Sekali-kali. Apa yang Allah berikan, tidak ada yang berkurang apa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Karena kita enggak pede ya kan? Minta kebaikan. Maka lihat doa-doa di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi SAW, mencakup segala hal. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk, ketakwaan, kehormatan, kekayaan umum dia. Dan tidak akan kurang apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sedikit. Sedikit pun. Mintalah kepada Allah.
1: MHz. Satu radio. Bersatu. Di atas Al-Quran dan Sunnah.
2: Baterajin doang nuntutnya ilmu agama. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabah ini. Kemudian kita berusaha mempraktikkan. Karena Nabi mengatakan dalam hadisnya, lil 'amili fihi bima antum 'alaihi falahu ajru khams syahidan. Ya, yang beramal pada hari itu sebagaimana kalian amalkan wahai sahabatku, dia mendapatkan pahala 50 orang mati syahid di antara kalian. Satu riwayat mendapatkan pahala 50 dari kalian yang beramal pada hari itu seperti amalan kalian. Segi apa? Kualitas. Kalau kuantitas, jumlah tidak bisa kita kejar sudah sahabat itu. Siangnya puasa, malamnya sholat. Siangnya puasa berjihad, malamnya sholat. Ini besarnya keutamaan mengikuti sunnah di akhir zaman ini para jamaah. Angka pada malas-malas pada nuntut ilmu dah, orang kita mau. Ya Allah, dapat pahala 50 sahabat. Satu riwayat dapat pahala 50 orang mati syahid. Kah, ini dagin geger kini. Atau terubah hadis no, mau ida pada satu skepeng. Dahsyatnya menghidupkan mengamalkan sunnah di akhir zaman ini para jamaah. Sampai sahabat saja mengatakan, "Awa minhum ya Rasulullah." Mungkin 50 dari mereka Rasulullah, enggak, 50 dari kalian. Tapi bukan berarti kita lebih hebat dari sahabat, tidak ada apa-apanya dalam bab ini. Kenapa? Karena qillatul a'wan, sedikitnya pendukung di akhir zaman. Sedikitnya orang yang membela di akhir zaman. Dan tersebarnya kejahilan akan agamanya Nabi di akhir zaman. Itu sebabnya besar pahalanya orang mengamalkan sunnah. Ini tidak main-main mengamalkan sunnah ini kepada jemaah. Cuma kita ini yang kurang tahu nilainya. Ya, enara.
3: sekat karat atau sekat karat lebih
2: nilainya kita mengamalkan satu sunnah. Tapi masih saja kita malas. Ya, masih malas. Ya Allah. Nabi mengatakan, panjangkan jenggot kalian, jambang kalian, tipiskan kumis kalian, selisihi orang maju, menyusi. Itu sok narara tandanya. Subhanallah. Jangan para jamaah. Nabi membela ini dengan darah mereka. Kita apa? Datang dari Persia. Apa? Kumisnya panjang. Jenggotnya habis. Nabi tanya dia, irta'ada fara'isu. Langsung gemetaran dia punya muka ini, wajah pucat dia. Man amaroka, kata Nabi. Siapa yang perintah kamu cukur jenggot, panjangkan kumismu? Rabbi Kisra, katanya. Tuhanku Kisra, katanya. Nabi mengatakan, walakinni amarani rabbi, tetapi Rabbku merintahkan aku, panjangkan jenggot, tipiskan kumis. Jadi saudara-saudara, kita-kita di akhir zaman ketika melaksanakan ini, maka kita dapat pahalanya 50 orang mati syahid. Lamun bersih, sakit tidak? Itu dari satu. Belum yang lainnya. Ayo. Kaki pacuan dulu para jamaah. Ini dari satu sunnah. Belum yang lah? Yang lainnya. Masya Allah. Jadi kalau kita menghitung-hitungan ini, untung di depan mata. Tapi kita ya begitu saja. Subhanallah. Nah, ini yang perlu kita tumbuhkan para jamaah. Kecintaan kepada sunnah ini. Kecintaan untuk mengamalkannya. Barakallahu fikum.
1: 105.4 MHz. Satu radio. Selalu setia menemani aktivitas Anda.
4: Ayat yang berikutnya adalah ayat dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah dan jangan engkau sekutukan dengannya sesuatu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan hamba-hambanya untuk beribadah hanya kepada Allah. Tidak ada sekutu baginya. Jadi ayat ini perintah untuk bertauhid, menunjukkan tentang kewajiban bertauhid. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala Khaliq yang menciptakan, Ar-Razik yang memberikan rezeki, Al-Mun'im yang memberikan nikmat, Al-Mutafaddil yang memberikan keutamaan kepada makhluk-makhluknya. Wa huwal mustahiqqu minhum ay wahidu wa la yusyriku bihi syai'a. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak dari hamba-hambanya untuk diibadahi dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala gandengkan perintah beribadah yang Allah wajibkan kepada hambanya dengan larangan berbuat syirik. Jadi Allah gandengkan perintah untuk beribadah hanya kepadanya dengan larangan untuk berbuat syirik. Maka ini menunjukkan bahwasanya syirik wajib dijauhkan. Ini menunjukkan bahwasanya menjauhkan syirik merupakan syarat sahnya ibadah. Ayat ini menunjukkan menjauhkan syirik, bersih dari syirik adalah syarat sahnya ibadah. Dan suatu ibadah tidak akan dikatakan ibadah kalau masih bercampur dengan syirik. Ibadah baru dikatakan ibadah kalau dia bersih dari syirik. Sebagaimana sholat tidak bisa dikatakan sholat secara syar'i kalau tidak bersih dari najis atau hadas besar dan hadas kecil, ataupun bersih dari najis. Bagaimanapun khusyuknya orang sholat, ya, tapi kalau dia tidak suci dari hadas besar dan hadas kecil, sholatnya tidak akan diterima. Begitu juga dengan ibadah. Tidak dikatakan ibadah kecuali ibadah yang ikhlas hanya kepada Allah Azza wa Jal dan bersih dari segala bentuk kesyirikan. Syirik kecil merusak ibadah yang kita lakukan. Syirik besar merusak semua ibadah. Seluruh ibadah yang kita lakukan. Maka disebutkan oleh Syekh di sini, "An-najtinab asy-syirki syartun fi sihhatil ibadah." Menjauhi syirik adalah syarat sah dari ibadah.
5: Maka demikian juga ketika kita ingin menasihati manusia, ya nasihatilah dia, bimbinglah dia ya dari sisi positif yang dimilikinya. Angkat, mana yang kita katakan, semangatnya, kepercayaan dirinya untuk kembali ke jalan Allah melalui pendekatan positif, bukan pendekatan negatif. Ya, kadang-kadang manusia itu punya semangat, punya kepercayaan diri untuk jadi orang baik ketika disebut sisi positifnya. Wah, sebenarnya fulan, kamu ini punya potensi begini-begini. Kamu sebenarnya bisa jadi baik. Kamu ini orang baik. Padahal dia buat maksiat. Tujuannya untuk apa? Agar dia punya motivasi, dia punya kepercayaan diri untuk menjadi orang yang baik. Tapi kalau kita jatuhkan dia, ya, kita pojokkan dia, kita bully, istilahnya dibully kan begitu ya. Maka mungkin dia akan mengatakan, memang saya ini buruk. Maka mendingan jadi orang buruk aja, nggak bisa jadi orang baik. Memang saya ini nggak bisa jadi orang baik. Ya, dia akan tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini maksiat. Ya. Beda dengan apa? Bid'ah. Kalau bid'ah sebaliknya, kalau disebutkan kebaikannya, sisi positifnya dia tambah gila bid'ahnya. Maka kalau ahli bid'ah sebut keburukannya saja. Kenapa? Karena kalau disebutkan kebaikannya, sisi positifnya dia bertambah gila dengan bid'ahnya. Dia enggak tahu bahwa dia itu buruk. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Karena dia menganggap dirinya apa? Alim kan begitu ya, dirinya soleh kan begitu. Ahli bid'ah kan seperti itu. Dia menganggap dirinya apa? Alim, soleh, baik kan begitu. Nah, kalau kita masuk dari sisi positifnya, ya tambah gila bid'ahnya. Fulan kamu ini baik, masya Allah, ya tambahlah bid'ahnya. Nah, ini orang nggak tahu bahwasanya dia punya sisi negatif. Maka perlu dilecut dia dengan apa? Ya, dengan menyebutkan sisi negatifnya. Maka para ulama ketika menasihati ahli bid'ah, mereka menyebutkan sisi negatif, bukan positif. Karena kalau disebut sisi positifnya, ahli bid'ah tambah gila, tambah banyak, tambah semangat dia buat bid'ah. Ya, beda dengan maksiat. Orang maksiat ini kan dia terpuruk. Dia merasa bisa enggak ya aku jadi orang baik kan gitu ya. Dia enggak tahu bahwasanya dia punya kebaikan, maka masuk dari sisi positifnya. Ya, coba dia pasti punya kelebihan ini. Seburuk-buruknya orang jatuh dalam maksiat, maksiat apa? Silakanlah sebut maksiat apa yang paling buruk. Ya. Dia punya sisi positif dan angkat dia keluar dari maksiat itu dari sisi positif yang dia miliki. Kasih dia motivasi sehingga dia punya kepercayaan diri untuk bangkit kembali. Jangan bantu syaitan untuk lebih menyesatkan dan membuat dirinya terpuruk. Ikhwani fiddin ma'asyiral, maka kalau ada saudara kita ingin taubat, sambut tangannya, tuntun tangannya kepada Allah, kepada jalan Allah. Jangan malah membuat dia putus asa sehingga merasa, aduh saya ini memang buruk, saya ini memang jahat, mendingan jadi bandit aja sekalian katanya. Akhirnya dia tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini perlu tahu bahwasanya dia punya sisi positif hingga dia bisa meninggalkan sisi negatif yang itu dia akui, dia sadari pada dirinya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kaedahnya para jemaah Allah ya, kaedahnya sekecil-kecil bid'ah susah pelakunya itu bertobat dari bid'ah tersebut. Sekecil-kecil bid'ah, serendah-rendah bid'ah, susah untuk bertobat, mengaku bahwasanya dia buruk, ya, bahwasanya dia salah, itu susah. Ya, apalagi dia sadar sendiri gitu, susah itu. Kecuali dapat mukjizat dari langit, ya, dari hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, seberat-berat maksiat masih ada peluang bagi pelakunya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat dari dosa itu, ya, maksiat itu adalah seperti yang dikatakan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Al-ithmu ma'aka fi sadrik. Dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal dalam hatimu, mengganjal di sini. Ya, ada ganjalan di sini. Kalau kita buat dosa, enggak nyaman di sini. Enggak bisa kita tutupi dengan senyum kita, kita tertawa lepas puas seolah-olah kita senang buat maksiat, tidak. Di sini ini kalau dia seorang muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan pada hatinya seorang waiz namanya. seperti yang disebutkan di dalam hadis Nawas bin Sam'an. Apa itu wa'iz? Wa'izullah fi qalbi kulli muslim, penasihat Allah yang ada di dalam hati setiap muslim. Ada itu, maka akan terbetik dalam hatinya untuk kembali. Ah, ini jelek ini, ini enggak pantas ini. Ya seperti itu. Ya maka para jemaah dari Allah, jangan jadi pembantu setan untuk menghalangi dan menyesatkan manusia dari kebenaran, menghalangi dan menjauhkan manusia dari kebenaran. Karena setan akan merekrut manusia-manusia yang bisa dijadikan sebagai corongnya, ya, untuk melancarkan misinya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin atas segala karunia dan ni'matnya. Kembali pada pagi hari yang diberkahi ini, kita akan mengambil dan memetik faedah dari asar para ulama as-salaf, di antaranya dalam sebuah asar yang diriwayatkan di dalam kitab Akhbaru Asbahan li Abi Nu'aym al-Asbahani rahimahullahu taala, an Mujib bin Musa rahimahullahu taala, dari Mujib bin Musa semoga Allah merahmatinya, qala, beliau mengatakan, kuntu adila Sufyan al-Thawri ila Makkah. Dahulu aku pernah menemani Sufyan al-Thawri menuju kota Makkah. Fakana yukthirul buka, beliau banyak menangis. Fakultu lahu, maka seraya aku bertanya kepada beliau, melihat Sufyan al-Thawri begitu sering menangis di dalam perjalanan. Buka'uka hadza khaufan min adh-dhunub, apakah tangisanmu ini karena engkau begitu mengkhawatirkan dan menakutkan dosa-dosamu? Qala fa akhadha 'udan min al-mahmal farama bihi. Kemudian Sufyan al-Thawri mengambil sebuah ranting jerami yang kecil dari kantungnya, kemudian dia lemparkan. Kemudian beliau mengatakan, la dhunubi ahwanu alayya min hadha, dosa-dosaku lebih ringan daripada ranting jemari ini, jerami ini. Walakinni akhafu an uslab at-tauhid, akan tetapi aku khawatir tauhid itu dicabut dari jiwaku. Syekh Abdul Razzaq mengomentari asar yang mulia ini dengan mengatakan, at-tauhid aghla syai'in wa anfasuhu fid dunya. Jadi tauhid ini adalah sesuatu yang paling mahal dan sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang hamba. Ketika seseorang diberikan hidayah tauhid, maka jaminan ampunan itu pasti ada. Karena syarat utama untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang wafat dengan membawa tauhid di hadapan Allah Azza wa Jalla. Namun apabila mereka bertemu dan berjumpa dengan Allah tanpa membawa nikmat tauhid, sebaliknya membawa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangatlah mustahil mereka mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jal. Sebagaimana yang Allah telah firmankan dalam hadis Qudsi, hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya bena Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, jikalau sekiranya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, la atait thumma la tushrik bi syai'a, namun engkau tidak melakukan syirik kepadaku, la ataituka bi qurabiha maghfirah, aku akan mendatangkan dengan ampunan yang semisal dengan dosa yang engkau bawa. Iya, dengan syarat tauhid. Dengan syarat seorang hamba menjadi hamba-hamba yang bertauhid, bukan hamba-hamba yang jatuh ke dalam kesyirikan. Makanya itulah maksud dari ucapan Sufyan ats-Tsauri, "La dzunubi ahwanu 'alayya min hadza." Dosaku lebih ringan daripada ya ranting jerami yang aku lemparkan ini. Bukan berarti Sufyan ats-Tsauri meremehkan dosa-dosanya, namun dibandingkan dengan dicabutnya tauhid, dosa-dosa itu masih ringan, ikhwatal iman. Maka tauhid adalah sesuatu yang paling inti yang harus dimiliki oleh seorang hamba kalau dia ingin menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Ingin mendapatkan nikmat aman, jadilah orang-orang yang bertauhid di dunia dan di akhirat. Hatinya orang bertauhid selalu dihiasi dengan rasa aman. Makanya Allah janjikan di dalam Al-Quran, "Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan, al-zulm, al-syirik, mereka lah yang mendapatkan rasa aman. Dan mereka orang-orang yang berada di atas petunjuk, aman di dunia dari rasa takut, dari kekhawatiran. Ikhwatul iman, orang yang bertauhid tidak pernah khawatir akan rezekinya. Orang yang bertauhid tidak pernah khawatir dengan mudarat yang didatangkan oleh manusia. Orang-orang yang bertauhid akan merasa aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, selama dia orang-orang yang berada di atas jalan kebenaran dan orang-orang yang beramal saleh. Mudah-mudahan Allah mengokohkan hati kita di atas sunnah dan di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahi hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: Kita sering mendengar kalimat hidup hanya sementara. Hidup hanya sementara. Dan ini kalimat yang tidak asing di telinga kita. Sering baca, sering dengar. Tapi ternyata walaupun kalimat ini sering kita dengar dan sering kita baca, ternyata yang benar-benar paham tentang makna kalimat ini sedikit. Yang benar-benar apa? Paham. Apalagi yang mengamalkannya. Lebih apa? Lebih sedikit lagi. Yang menghayati, memahami makna kalimat ini sedikit. Apalagi yang sampai mengaplikasikan itu di dalam kehidupan keseharian. Ketika kita mendengar kata hidup hanya sementara, yang dimaksud dengan hidup di sini, hidup di dunia atau di akhirat? Hidup di dunia. Jadi hidup hanya sementara maksudnya adalah hidup di mana? Di dunia. Adapun di akhirat, maka sifatnya apa? Kekal abadi. Ya. Jadi ketika kita mendengar kalimat hidup hanya sementara, yang dimaksud adalah kehidupan dunia. Pertanyaannya, kenapa kehidupan dunia dikatakan sementara? Kenapa? Karena terbatas oleh waktu. Apa maksud terbatas oleh waktu? Ada awal dan ada akhirnya. Hidup kita di dunia itu diawali dan diakhiri. Kapan awal hidup kita di dunia? Saat lahir. Kapan berakhir? Saat mati. Kapan matinya? Mungkin gak matinya nanti habis pengajian. Orang lagi dongakakan. Tapi itu mungkin kan. Jadi kenapa kehidupan dunia dikatakan sementara? Karena terbatas oleh waktu. Ada awalnya dan ada apa? Akhir. Sebab berikutnya, kenapa dunia dikatakan sementara? Karena bersifat tidak pasti dan rentan. Bersifat apa? Tidak pasti dan rentan. Kita ini tidak bisa memastikan besok kita ini mau ngapain. Bisa Ustaz, besok saya mau berangkat umroh. Besok mau berangkat kerja. Jam berapa masuk di sini? Jam 8. Bisa Ustaz, besok jam 8 berangkat kerja. Pulang? Jam 4. Jam 4 sore pulang. Bisa Ustaz. Itu kan rencana. Baru napa? Rencana.
2: Dalil yang ketiga. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yudnal mu'min yawmal qiyamati min rabbih azza wa jalla. Orang beriman hari kiamat didekatkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang beriman akan didekatkan oleh Allah azza wa jalla kepadanya. Allah ngerapetang dengan beriman tiba Allah. Masya Allah. Jadi hari kiamat orang beriman ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala para jemaah. Lalu bagaimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan
3: hatta yada'a alaihi kanafahu fayuqarriruhu bidhunubihi.
2: Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sehingga Allah Subhanahu wa taala yada' alaihi kanafah. Allah azza wa jalla meletakkan pada orang beriman itu kanafahu. Al-kanaf disebutkan oleh para ulama kita yaitu Allah azza wa jalla kurung orang beriman, atau Allah jadikan orang beriman itu pada penjagaannya. Setelah itu fayuqarriruhu bidhunubihi, Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan orang beriman dosa-dosa yang pernah diperbuat di dunia. Jadi dosa-dosa yang pernah diperbuat di dunia diperlihatkan. Ketika Allah mendekatkan orang beriman kepada dirinya, dijaga orang beriman ini oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah itu Allah perlihatkan dosa-dosa. Pergi tangin ita selapuk pegawaian ta. Tentu dosa-dosa yang dicatat. Karena sudah kita jelaskan satu hadis, apabila seorang beriman melakukan perbuatan dosa, maka Allah Azza wa Jalla berikan dia waktu 6 jam. Berapa? 6 jam. Apabila dia 6 jam itu istighfar, bertaubat, maka apa? Dosanya dihapus selama belum 6 jam. Ya. Tetapi ya, kalau itu lewat 6 jam dia tidak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa itu tetap tercatat. Nah, ini para jemaah. Jadi misalkan sekarang berdosa, becat istighfar, becat tobat, cepat tobat, dihapus. Tapi sekarang, yang dulu sudah rame, sudah catatannya. Sekarang setelah tua baru tobat, nah itu yang ngenteng. Nono ikarino. Itu yang diam, itu yang akan diperlihatkan kelak pada hari kiamat. Jadi Allah dekatkan orang beriman kepada dirinya hatta yadha alaihi kanafahu, sehingga Allah azza wa jalla meletakkan sitrahu, penutupnya, ditutup orang beriman ini, dikelilingi oleh Allah azza wa jalla, dijaga oleh Allah azza wa jalla orang beriman ini, dan diperlihatkan amalannya. Jadi nampaknya dari hadis ini para jamaah, ini hanya antara Allah dengan orang beriman yang tahu dosa itu, tidak dibuka bebas. Setelah itu apa? Fayaqulu hal ta'rif. Di sini Allah bertanya, apakah kamu tahu dosamu ini? Ingat, kepe dosa ampen ini Abu Sayyaf. Ingat. Fayaqul i rabbi arif. Orang beriman mengatakan, oh iya, aku tahu nih Allah benar. 5 bungkus sejelo. Benar. Oh ya, aku tahu ini ya Allah. Ya, pernah saya ngelekaang kepeng. Meranakan kepeng. Riba. Betul ya Allah, saya sudah bohong. Ya, Faqala inni qad satartuha 'alaika fid dunya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Di dunia aku sudah tutup. Buktinya apa? Enggak ada yang tahu dia merokok. Kenapa? Nyebuk-nyebuk le balik. Ngarangkun mami ka seno nyebuk di dalam ayi no. Tentu apa iya mami? No, tentu no ka. Ya, jadi nyedot tama di dalam ayi no. Nah, Allah mengatakan aku tutup di dunia dosamu itu, kata Allah Azza wa Jalla. Wa inni aghfiruha lakal yawm, dan hari ini aku ampuni dia. Hari ini aku sembunyikan dia, aku hapus dia, kata Allah Azza wa Jalla. Fayu'ta sahifata hasanatihi, langsung dia diberikan catatan amal kebaikan. Wa ammal kafir wal kuffar wal munafiqun fayunada bihim ala ru'usil khalaik haula alladhina kadzabu ala Allah azza wa jalla muttafaqun alaih. Adapun orang kafir, adapun orang munafik, Allah umumkan dosanya. Ka ngumumang lamun te kafir lamun te munafik, ngumumang ita pinjulun batur luwe. Diumumkan oleh Allah di hadapan makhluk. Apa kata Allah? Inilah dia yang mendustakan Allah. Nenek anda percaya pin tauhid no. Nenek anda percaya pin sunnah no. Akan diumumkan kita di hadapan manusia. Tapi kalau orang beriman ditutup oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dialog antara dia dengan hambanya saja. Oh, ini catatanmu. Nini wah pinggeti, wah pinggeti. Engkau sudah begini-begini. Betul, betul ya Allah. Ah, di dunia kan orang tidak tahu. Aku tutupi dia di dunia. Di akhirat pun sekarang aku sudah maafkan. Ini catatan pahalamu masuk surga. Tapi kalau orang kafir, orang munafik, pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebagian dari pemandangan bagaimana beratnya hisab di hari kiamat. Saya kira demikian para jamaah, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan kita hisabai yasira, dan bila perlu apa, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nanti kita lanjutkan di part kedua insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah.

0: kemudian mengimani dari sisi dia termasuk kalamullah yang Allah turunkan dalam bahasa Arab, dan Allah sudah berjanji akan menjaganya, menjaga teksnya maupun menjaga kandungannya, aturan-aturannya. Maka dan ini terjaga sampai hari kiamat. Termasuk juga nasihat adalah kita mengimani bahwasanya dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang nasikh dan ada ayat-ayat yang mansukh. Dan Al-Quran secara umum itu menggantikan kitab-kitab yang pernah turun sebelumnya. Sejak turunnya Al-Quran, maka masa berlaku kitab suci yang sebelumnya berakhir, digantikan oleh Al-Quran. Dan meyakini yang kita stressing adalah keyakinannya. Adapun penerapan itu nanti mengikuti adanya kemampuan. Meyakini bahwa dia wajib untuk diamalkan. Jadi aturan-aturan Al-Quran itu harus diyakini, dia mengikat setiap orang. Tidak ada satu orang pun yang boleh lepas dari aturan Al-Quran. Keyakinannya harus ada. Adapun aplikasinya itu akan mengikuti istita'ah, mengikuti kemampuan. Yang mampu wajib. Yang tidak mampu untuk menerapkan karena satu dan lain hal, maka dia dimaafkan. Tapi meyakini bahwasanya semua aturan Al-Quran itu adalah aturan yang mengikat setiap umat manusia, ini adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari mengimani Al-Quran itu sendiri. Berikutnya adalah nasihat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan membenarkan bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Membenarkan bahwa beliau menyampaikan wahyu dari Allah, bukan asal bicara, bukan semata-mata mengikuti hawa nafsu beliau, tapi itu semua adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk meyakini beliau adalah nabi yang paling afdal, rasul paling mulia, sekaligus penutup para rasul. Kalau belum meyakini Rasulullah sebagai penutup para rasul, belum sah imannya. Percaya ada Rasulullah itu rasul, percaya. Tapi ada juga yang lain. Ini sama dengan orang yang belum beriman. Ya, tidak sah dia menjadi seorang muslim kecuali dia harus meyakini Rasulullah itu penutup para nabi. Tidak ada nabi sama sekali setelah beliau. Dan konsekuensi dari keimanan ini adalah kita buktikan dengan ketaatan kita kepada ajaran Rasulullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah maksudnya ajaran ya, bukan berarti sesuatu yang hukumnya sunnah, bukan. Sunnah di sini maksudnya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bentuk nasihat li Rasulillah adalah kita bela beliau. Baik ya, kalau kita hanya bisa membela beliau setelah beliau meninggal ya. Kalau sahabat membela beliau saat beliau masih hidup dan setelah beliau meninggal, kita bela. Bagaimana cara membela Rasulullah setelah beliau meninggal? Bagaimana menurut antum? Cara membelanya gimana? Mengikuti ajaran, itu mengikuti. Cara membela Rasulullah setelah beliau meninggal gimana? Hah? Mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Enggak ada yang lain? Hah? Belajar. Apalagi? Membela itu kapan? Bela maksudnya bela gimana sih? Ketika diapakan kita dikatakan membela. Ya antum marah ketika beliau dihina. Antum protes. Itu termasuk membela. Tidak terima ketika ada sunnah, maksudnya ajaran Rasulullah yang dilecehkan. Itu bentuk pembelaan. Ya, berusaha menyebarkan sunnah, maksudnya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan sunnah itu sebagai bagian kehidupan kita sehari-hari, itu bentuk pembelaan. Mempertahankan eksistensi sunnah itu loh maksudnya. Jadi kalau ada orang yang berusaha untuk menghilangkan, mencabut sunnah, dilawan. Itu namanya membela. Ya. Nusrah, menolong, memperjuangkan sunnahnya, maksudnya ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dengan cara yang lebih dahulunya adalah harus belajar dulu gimana kita mau bela, tahu aja enggak? Ya. Ini termasuk ajaran Rasulullah atau bukan? Kalau dia belum tahu gimana dia mau membela? Jadi mempelajari ini adalah langkah pertama. Mengimani, setelah iman pelajari. Makin kita tahu ajaran Rasulullah, makin terbuka peluang kita untuk membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersikap loyal kepada orang-orang yang loyal kepada Rasulullah, dan juga bersikap memusuhi orang-orang yang memusuhi Rasulullah. Ini bagian dari an-nasihah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
1: Menariknya jamaah sekalian, di dalam Al-Qur'an ini Allah menyebutkan nama-nama sosok-sosok yang mulia. Ada para nabi, ada para rasul. Ternyata di sini ada dua sosok, bukan nabi, bukan rasul, kita bisa mengambil pelajaran di dalam mendidik anak. Yang pertama adalah Imran. Yang kedua adalah Luqman. Imran, ketika Allah puji, apa kata Allah? Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih bapak kita Adam alaihi salam, Abul Bashar. Allah memilih rasul pertama, nabi yang paling sabar di dalam mendakwahkan tauhid, 950 tahun siang dan malam beliau mendakwahkan tauhid. Siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Yang ketiga, Nabi Ulul Azmi, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau kita perhatikan jamaah, menariknya Allah kaitkan kata alu, keluarga Ibrahim, tapi tidak pada Adam dan tidak pada Nuh alaihissalam. Kenapa? Di antara hikmahnya adalah ternyata ada sesuatu di keluarganya Nabi Adam alaihissalam. Ada sesuatu di dalam keluarganya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Adam memiliki anak yang melakukan dosa pembunuhan pertama kali ketika dia membunuh saudaranya. Nabi Nuh alaihissalam, anaknya ternyata kafir, tidak menerima dakwah bapaknya. Apakah Nabi Nuh dikatakan sebagai seorang yang gagal? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Allah tetap memuji Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh ketika Allah sudah turunkan air bah atau tsunami, melihat anaknya sedang manjat naik ke atas bukit, tetap dipanggil, ya bunaya, ya bunaya, itu seruan kasih sayang. Wahai anakku yang aku cintai, wahai anakku yang aku kasihi, irkab ma'ana, ayo naik bersama kami. Wala takun ma'al kafirin, dan janganlah kamu bersama dengan orang-orang kafir itu. Tapi ternyata anaknya tetap membangkang. Dia mengatakan, aku akan naik ke atas bukit yang lebih tinggi, yang akan selamat dari air bah. Tapi tidak ada lagi keselamatan di hari itu. Kemudian Allah turunkan air bah, Allah tenggelamkan, dan anaknya Nabi Nuh termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Waliyadu billah wa nas'alullah assalamu al-afiyah. Apakah artinya Nabi Nuh gagal dalam mendidik anak? Tidak. Nanti ada hikmah besar di sini ya jamaah sekalian. InsyaAllah kan kita sebutkan. Yang ketiga, Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Allah kaitkan dengan alu. Nabi Ibrahim

0: wal iyadu billah wa nasallallahu salam wal afiyah. Apakah artinya Nabi Nuh gagal dalam mendidik anak? Tidak. Nanti ada hikmah besar di sini ya jamaah sekalian. Insyaallah kan kita sebutkan. Yang ketiga, Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Allah kaitkan dengan Alu. Nabi Ibrahim memiliki dua istri, Sarah dan Hajar. Sarah melahirkan siapa? Ismail. Ishak. Hajar melahirkan siapa? Ismail alaihissalam. Dari keturunannya Ishak menurunlah para nabi dan rasul. Keturunan Ishak, Bani Israel. Dari keturunan Ismail, keturunan Arab. Kemudian Allah tentukan nabi terakhir adalah dari Bani Arab, dari Ismail. Ketika orang-orang Yahudi tahu, meskipun itu sesuai dengan deskripsi di dalam kitab mereka, nabi terakhir itu ada pada Muhammad, dikarenakan Muhammad tidak berasal dari keturunan Ishak, tidak terima mereka. Karena mereka adalah bangsa yang memang hasad. Ya. Karena mereka adalah bangsa yang memang mereka sudah menyimpan fanatisme rasisme. Ini bangsa Yahudi. Tidak terima mereka. Sedangkan Nabi kita termasuk keturunannya Ibrahim alaihissalam. Makanya salawat yang paling mulia adalah salawat apa ya jemaah? Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allah puji. Rasulullah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam karena beliau adalah bapaknya para nabi dan rasul. Ulil azmi. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai-sampai salawat yang paling mulia, salawat, berikanlah salawat kepada nabi kita Muhammad dan keluarga beliau, ahlul ya ahlul bait beliau, ya, sebagaimana engkau berikan salawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga beliau. Kita belajar banyak dari keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam, betapa luar biasa Nabi Ibrahim mendidik keluarganya dan betapa anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang soleh. Nah, cuman ini bukan waktunya. Yang menarik Imran, nabi bukan, rasul juga bukan. Allah abadikan dan Allah gandengkan dengan nama-nama nabi yang mulia. Dan Allah lengkapkan dengan kata Alu, keluarga Imran. Ternyata dari Imran lahirlah wanita yang mulia. Siapa? Maryam alaihassalam. Al-Quran ini memuliakan Maryam, yang mana pemuliaannya itu ya melebihi daripada kitab-kitab yang ada. Ya. Bahkan itu para pendeta-pendeta dan pastor-pastor yang ada di Yordania dan yang semisalnya, ketika melihat betapa Al-Quran memuliakan Maryam, itu sangat luar biasa sekali. Dan jamaah sekalian, satu-satunya nama wanita yang disebut di dalam Al-Quran cuma satu, Maryam alaihissalam. Tidak ada satupun kita bisa dapati nama yang disebut oleh Allah kecuali Maryam alaihissalam. Anaknya siapa? Anaknya Imran.
1: Azkarun naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Baiklah ikhwatal islam wa ikhwatal iman, saudara pendengar dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Tiba saatnya kami undur diri dari ruang dengar Anda setelah seharian sejak matahari terbit hingga menjelang dini hari ini kami menemani aktivitas Anda. Tentunya sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan khilaf, kami kru yang bertugas meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan insyaallah kita jumpa lagi besok pagi di frekuensi yang sama, di satu radio FM 105.4 MHz, bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Saatnya kami undur diri dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: garis bawahi, subhanallah, ungkapan Nabiullah Ibrahim yang mengatakan dalam doanya, "Watub alaina innaka antat tawwabur rahim." Wahai Tuhan, terimalah taubat kami. Sungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Penerima Taubat, Engkaulah yang Maha Penyayang. Ketika kita perhatikan ayat ini, sungguh kita bertanya-tanya, Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, kenapa kedua-duanya mengatakan "Watub alaina"? Wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami. Subhanallah. Idealnya ketika seorang beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, berkorban membangun yakni rumah Allah Subhanahu wa taala, idealnya dia seharusnya yakni berupaya memohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan amalan tersebut, mengangkat derajat mereka dengan amalan tersebut. Tapi lihatlah ketika Ibrahim mengatakan "Watub alaina", terimalah taubat kami. Subhanallah. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya perkataan Nabiullah Ibrahim "Watub alaina", terimalah taubat kami, bahwasanya dalam segala macam bentuk amal ibadah yang kita lakukan, wallahi banyak sekali padanya berbagai macam unsur-unsur yang mengurangi kesempurnaan ibadah. Perhatikan Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, amalan yang mulia. Tidak selayaknya mereka mengatakan "Watub alaina", tapi mereka mengatakan "Watub alaina", terimalah taubat kami ya Allah. Subhanallah. Dan itulah ciri-ciri orang mukmin. Orang-orang mukmin senantiasa merasa berbagai macam amalan yang dilakukan dalam menyembah Allah SWT adalah amalan yang kurang, yang tidak sempurna, padanya berbagai macam ragam bentuk kekurangan-kekurangan. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, tiap kali kita selesai melaksanakan ibadah salat, apa yang pertama kali kita ucapkan? Rasulullah mengajarkan untuk mengucapkan kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Bukankah Anda telah beribadah menyembah Allah SWT? Ya. Kenapa Anda mengucapkan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah? Jawabannya, karena setiap mukmin merasa khawatir seluruh amal yang dikerjakan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mukmin khawatir jangan-jangan amalannya dihinggapi riya, jangan-jangan amalannya dihinggapi berbagai macam ragam penyakit-penyakit amalan. Dia khawatir jangan-jangan salatnya tidak khusyuk, jangan-jangan konsentrasi yakni terhadap Allah Subhanahu wa taala bubar, jangan-jangan dia ingat dunia. Dan semua perkara ini membuat seorang mukmin khawatir Allah Subhanahu wa taala tolak amalannya, sehingga dia mengatakan selepas salat kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan itu pula yang membuat Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wasalam mengucapkan kata-kata rabbana, yakni dalam ucapan beliau "Watub alaina innaka antat tawwabur rahim", wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami, semoga Engkau wahai Tuhan, Engkaulah zat yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Pelajaran kepada kita agar jangan pernah kagum dengan segala macam amalan yang kita buat. Dan tidaklah setiap orang setiap kali beramal menyembah Allah Subhanahu wa taala memohon kepada Allah ampunan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan yang dalam beribadah, kekurangannya, ketidaksempurnaan dalam ibadah. Selainnya begitulah yang diperbuat oleh orang-orang mukmin. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam nabi Muhammadin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kehidupan seorang muslim di dunia ini persis bagaikan lautan. Anda perhatikan lautan yang indah terbentang sekarang dalam keadaan tenang, tanpa ada gelombang. Tapi terkadang lautan yang tenang dapat berubah menjadi gemuruh, gelombang, bahkan badai. Begitulah kehidupan seorang mukmin. Senantiasa datang kepadanya berbagai macam gelombang demi gelombang, badai demi badai. Terkadang tenang, tentram, bagaikan cermin laut terbentang indah luas tanpa ada gelombang. Terkadang laut bergelombang. Hidup ini terkadang dalam kondisi seorang mukmin datang kepadanya berbagai macam perkara-perkara yang dia senangi, perkara-perkara yang dia nikmati.

0: hati, kesenangan, kebahagiaan, dan terkadang datang kepadanya berbagai macam perkara yang tidak dia senangi, penderitaan, penyakit, persis sebagaimana lautan yang tidak pernah sekalipun dalam suatu keadaan tetap, dia akan berubah-ubah. Demikian juga kehidupan seorang mukmin, karena senantiasa antara satu keadaan kepada keadaan lainnya. Tapi sungguh menakjubkan perkataan Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam menggambarkan bagaimana seorang mukmin. Dia mengatakan ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu lahu khair. Segala macam perkara yang datang kepadanya akan dianggapnya menjadi baik. Oleh sedzalika inna lil mukmin. Dan ini hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman. Keimanannya kepada qadar dan qadar, ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala, membuat dia menerima segala macam bentuk ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, in asabathu sarra syakara fa kana khairan lah. Andai kata datang kepada berbagai macam kenikmatan dunia, maka dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terbaik baginya. Wa in asabathu darra sabara fa kana khairan lah. Andai kata datang kepadanya berbagai macam ragam bentuk penderitaan, hidup yang sempit, ujian dan cobaan, penyakit, bala bencana, orang yang dicinta meninggal, berpisah dengan orang yang cinta, dia bersabar. Wa laysa dzalika illa lil mu'min. Dan ini hanya berlaku bagi orang-orang mukmin. Subhanallah. Maka segala macam keadaan akan dia sikapi dengan ridha dan pasrah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana lautan yang senantiasa berubah, demikian juga kehidupan seorang mukmin yang senantiasa berubah. Tapi seorang mukmin meyakini fa inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesempitan akan datang kesenangan, setelah penderitaan akan datang kenikmatan. Dan itulah orang mukmin, senantiasa ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berkata-kata perkataan yang benar. Subhanallah. Ciri-ciri orang beriman adalah senantiasa jujur dalam berkata-kata dan jujur dalam berbuat. Apapun perkaranya, kebenciannya kepada suatu kaum tidak akan pernah merubah dirinya menjadi seorang pendusta. Allah mengatakan tentang orang-orang beriman, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum membawamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, sesungguhnya dia adalah merupakan perkara yang dekat kepada ketakwaan. Semakin sempurna keadilan seorang, semakin takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jujur adalah perkara yang berat, apalagi jika berkaitan dengan lawan-lawan kita. Subhanallah. Dan ciri-ciri Ahlussunnah adalah senantiasa jujur dalam berkata-kata. Apapun senantiasa mereka akan katakan dengan sesungguhnya, dengan kebenaran. Mereka tidak pernah sembunyikan sebagaimana orang-orang Ahlul Kitab menyembunyikan kebaikan. Subhanallah. Saya teringat kisah dua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni kisah perseteruan antara dua manusia yang memiliki satu suami. Antara Zainab bintu yakni Jahsy dan antara Aisyah bintu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tabaraka taala anhu. Saya melihat bagaimana begitu kuatnya antara keduanya perseteruan. Bahkan suatu ketika datang Zainab ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasulullah sedang berada di rumah salah satu istrinya Aisyah radhiyallahu anha wardaha. Sungguh ketika Zainab datang, dia lontarkan segala macam ucapan-ucapan, perkataan-perkataan keras, umpatan-umpatan. Subhanallah. Marahnya Zainab. Ketika itu Aisyah hanya terdiam semata. Kemudian Aisyah melihat Rasulullah SAW. beliau mencari-cari apakah Rasulullah memberikan kepada beliau izin untuk menjawab perkataan Zainab. Maka ketika dia lirik ujung mata Rasulullah SAW, Rasulullah memberikan kesempatan yakni kepada Aisyah untuk menjawab Zainab. Seketika Aisyah menjawab dan membantah segala macam perkataan Zainab. Al-Imam Bukhari menyebutkan peristiwa dalam sahihnya, sehingga berkatalah Aisyah Ummul Mu'minin radhiyallahu tabarakatuh anha, akhirnya aku membantah segala macam perkataan Zainab. Aku debat dia sehingga kering air liurnya. Zainab pun terdiam. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya persaingan antara mereka. Zainab terdiam, Zainab terbungkam. Allahu Akbar. Tapi apakah hal ini membuat Zainab yakni membenci Aisyah radhiyallahu anha, berdusta atasnya, memfitnahnya? Tidak. Suatu pelajaran penting dalam kehidupan. Apapun yang terjadi antara mereka, mereka tetap berkata jujur. Ketika Aisyah radhiyallahu anha difitnah di tengah-tengah negeri Madinah, dia dituduh berselingkuh, yang dituduh berzina ya Nabiullah dengan Safwan bin Mu'attil, disebarkan oleh orang-orang munafik dan sebagian daripada kaum muslimin turut menyebarkan berita dusta ini. Datanglah Rasulullah SAW memanggil Zainab dan berkata, ya Zainab, kemarilah. Aku bertanya kepadamu, bagaimana pandanganmu tentang isu-isu yang tersebar ini? Bagaimana pandanganmu terhadap Aisyah? Apakah engkau mencurigainya? Sungguh perkataan luar biasa. Berkata Zainab, ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari, aku menjaga telingaku dan pandangan mataku. Ma alimtu minha illa khairan, tidaklah aku mengetahui daripadanya wahai Rasulullah kecuali kebaikan. Kata-kata yang begitu indahnya, yang layak ditulis dengan tinta emas tentang kejujuran seorang wanita walaupun dengan madunya. Subhanallah, perhatikan bagaimana Hamlah adalah merupakan kakaknya Zainab. Dia ingin supaya adiknya naik ke atas. Dia ingin kalaulah Rasulullah SAW menceraikan yani istrinya Aisyah, kemudian jadilah Zainab menjadi istri yang paling cintai Rasulullah. Dia turut menyebarkan isu-isu ini. Subhanallah. Tapi lihatlah bagaimana Zainab sendiri, dia mengatakan, ma alimtu minha illa khairan, ya Rasulullah, aku tidak pernah mengetahui daripadanya, daripada istrimu Aisyah kecuali kebaikan. Kalimat yang begitu indah, kalimat yang begitu jujur, yang dia katakan untuk lawannya, untuk madunya. Wallahi, yang jarang dapat dilakukan oleh orang-orang kecuali orang-orang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu tabarakatul alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Mungkin banyak di antara kita yang telah membaca atau mendengar berita di media tentang seorang ibu Fatimah yang telah lanjut usia, 90 tahun usianya, dituntut di pengadilan oleh anak dan menantunya dengan 1 miliar. Bahkan ketika pengadilan pun telah memutuskan bahwa ibu yang telah tua renta tersebut bebas dari gugatan

saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya. Mungkin banyak di antara kita yang telah membaca atau mendengar berita di media tentang seorang ibu Fatimah yang telah lanjut usia, 90 tahun usianya, dituntut di pengadilan oleh anak dan menantunya dengan 1 miliar. Bahkan ketika pengadilan pun telah memutuskan bahwa ibu yang telah tua rentah tersebut bebas dari gugatan, sang anak dan menantunya gak mau ngalah dan menyerah. Mereka naik banding untuk menuntutnya dengan tuntutan lainnya. Saudara-saudariku, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi kita. Membaca dan mendengar berita tersebut, rasa kesel, sedih, marah, berkecamuk jadi satu dalam hati kita. Tapi itulah fakta dan potret anak-anak pada zaman kita sekarang. Dan di negeri kita, betapa banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Betapa banyak anak-anak yang tidak membalas budi orang tuanya. Mereka seperti peribahasa, air susu dibalas air tuba. Padahal demi Allah, andaikan semua kebaikan dan harta kita berikan kepada orang tua kita untuk membalas jasa dan kebaikan mereka, maka semua itu tidak akan pernah setimpal dengan kebaikan mereka. Pernah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad bahwa ada seorang pemuda dari Yaman yang menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Setelah selesai, dia bertanya kepada sahabat Abdullah bin Umar, "Wahai sahabat Ibnu Umar, apakah saya telah membalas kebaikan ibu saya dengan perbuatan saya ini?" Apa jawaban Ibnu Umar? Beliau mengatakan, "Tidak, sekalipun satu nafas yang telah dilakukan oleh ibumu tatkala melahirkanmu." Saudara-saudariku, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi kita semuanya. Jasa dan kebaikan orang tua, hak orang tua, sangatlah agung dan mulia di dalam agama Islam. Seringkali Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan dan meletakkan setelah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Beribadahlah kalian hanya kepada Allah semata dan jangan berbuat syirik kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hendaknya kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Saudara-saudariku, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Dalam Al-Quran surat Luqman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana cara agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah berfirman, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkurli wa liwalidayka ilayya al-masir." Dan telah kami wasiatkan kepada manusia agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya kepayahan di atas kepayahan, keletihan di atas keletihan, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Dan hanya kepadakulah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat kembali kalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan 2 cara agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Pertama adalah mengingat.

0: kebaikan-kebaikan dan jasa-jasa orang tua kita. Ayah kita yang telah bekerja mengais rezeki untuk kita. Dan ibu kita yang telah mengandung kita berbulan-bulan lamanya. Muntah, sakit, tidak makan ini, tidak minum itu, semuanya untuk kita. Semua itu harus kita kenang. Semua itu harus kita ingat agar kita membalas kebaikan mereka. Wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian melupakan kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada kalian. Yang kedua, dalam kata wa ilayyal masir, kepadakulah kalian kembali. Kita harus ingat bahwa kita semuanya di dunia ini hanya sementara. Kita semuanya akan meninggal dunia. Kita semuanya akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Jika kita berbakti kepada orang tua kita, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan sebaliknya, jika kita durhaka kepada orang tua kita, maka neraka balasannya. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan dalam surat Al-Isra tentang bentuk-bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana." Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Allah telah mewajibkan kepada kalian agar kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian, terutama ketika kedua orang tua kalian telah lanjut usia atau salah satunya. Maka jangan pernah mengatakan kepadanya atau membentaknya, dan katakanlah ucapan yang lembut kepada keduanya. Wahfid lahuma janahat dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, merendahlah kalian kepada orang tuamu dan katakanlah, ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah menyayangiku sejak kecil. Saudaraku, saudariku yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berbakti kepada orang tua, terutama tatkala mereka lanjut usia. Karena tatkala lanjut usia, mereka membutuhkan pertolongan kita, bantuan kita. Siapa lagi yang mereka harapkan jika bukan anak-anaknya? Dengan bertutur kata yang baik kepada orang tua kita, tidak membentaknya, tidak merendahkannya, dan dengan mendoakan kedua orang tua kita. Ingat kebaikan orang tua, ingat kebaikan dan jasa ibu kita begitu besar. Sebuah kisah menarik. Pernah ada seorang ibu yang pernah mengatakan kepada anaknya, "Nak, ibu pinjam uang 100.000 untuk beli beras." Maka anaknya mengatakan, "Iya, tapi nanti saya tanyakan dulu kepada istriku." Setelah dia masuk kamar, dia melihat belanjaan-belanjaan istrinya, dan salah satu barang belanjaan istrinya adalah susu. Masih ada bandrolnya, 50.000. Dia pun berpikir, 50.000 dalam seminggu, bagaimana jika setahun? Bagaimana jika 2 tahun? Atau bahkan lebih, mungkin 50 juta lebih. Ibuku dahulu menyusuiku dengan steril, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Apakah setelah dia sekarang sudah lanjut usia, mau pinjam kepadaku 100.000, saya harus pamit kepada istriku? Akhirnya, dengan meneteskan air mata, dia rangkul ibunya dan mengatakan, "Bu, jangan sekali lagi mengatakan utang padaku." Lalu dia memberinya 3 juta. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ussalaf telah memberikan contoh kepada kita bagaimana berbakti kepada orang tua. Salah satunya pernah disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Birrul Walidain bahwa Yahya Al-Barmaki pernah dipenjara dengan bapaknya. Waktu itu adalah musim dingin. Bapak anaknya tidak bisa wudu dengan air yang dingin, apa yang dia lakukan? Dia ambil bejana berisi air. Dia berdiri, dia dekatkan bejana tersebut di lampu sampai pagi, sampai mau subuh. Bahkan ketika lampunya diambil oleh polisi, dia pun selalu mendekap bejana tersebut agar hangat bisa dipakai oleh bapaknya berwudu. Oleh karenanya, saudaraku, saudariku, bahagiakanlah kedua orang tuamu sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa kita semuanya. Marilah kita berusaha menyenangkan mereka, menggembirakan mereka dengan tutur kata kita yang lembut dan perbuatan mulia kita kepada mereka. Jangan pernah kau durhaka kepada mereka dengan tutur katamu yang kasar, dengan kamu membentaknya atau malu berjalan dengannya, atau meninggalkannya, meletakkannya di panti-panti jumbo. Semoga yang sedikit ini menyadarkan hati yang lalai, agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Pertolongan yang banyak ini sekali luar biasa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Coba lihat, kita melihat kebun-kebun yang indah ini. Ada sebuah pelajaran yang perlu penting kita ketahui bersama. Kalau kita perhatikan, pepohonan-pepohonan ini saling berpadu. Di mana dengan adanya pohon ini, pohon itu, pohon ini, berbagai macam keindahan akan menjadi berpadu dan lebih indah. Bayangkan kalau ternyata pohon itu hanya satu. Mungkin kalau kita lihat saat pohon itu satu, kurang indah terasa, kurang beragam. Tapi ketika kita lihat pepohonan-pepohonan yang bermacam-macam itu menjadi berpadu, semakin menambah keindahan. Dan ini memberikan juga kepada kita sebuah pelajaran penting dalam kehidupan kita, terutama dalam agama kita, bahwa kita semuanya bekerja, semua kita berusaha untuk memperbaiki umat Islam. Kita berdakwah sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan pemahaman salafus salih. Semuanya berusaha untuk memajukan dakwah. Dan tentunya kita di dalam berdakwah, kita di dalam beramal, tidak boleh kita individualistik. Terkadang ada seseorang merasa dirinya, saya yang sudah berjasa dalam dakwah, saya memulai dakwah ya di tempat ini, sehingga kemudian dia merasa bahwa dirinya lah yang paling berjasa, dirinya lah yang dia berhak untuk menjadi penguasa di situ. Padahal kalau bukan karena Allah yang memberikan kepada dia karunia hal seperti itu, dia tidak akan seperti itu. Seharusnya dia, ikhwatul Islam azakumullah, jangan merasa ujub dengan amalan yang telah ia lakukan tersebut. Dan di sana kita lihat, terkadang juga kita lihat di dalam fenomena masyarakat di dakwah ini, ada fenomena dakwah yang mengkhawatirkan sekali. Iya, kita lihat, masya Allah, dakwah di televisi berkembang, di internet juga, melalui WhatsApp juga, BlackBerry juga. Tapi ada penyakitnya, yaitu fanatik dengan nama. Iya, dengan nama televisi ini, dia pun merasa bangga dengan nama tersebut, yang dia banggakan nama. Kemudian, pokoknya, akan-akan kalau bukan televisinya yang mengadakan, akibatnya dia tidak mau. Kalau kita perhatikan, sebetulnya ini sudah mulai mengarah kepada hizbiyah, kepada belenggu-belenggu hizbiyah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam surat Ar-Rum, "Wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a." Jangan kalian seperti orang-orang musyrikin, kata Allah. Siapa yaitu orang-orang yang memecah belah mereka, memecah belah agama mereka, dan mereka berkelompok-kelompok. Lalu Allah berfirman, "Kullu hizbin bima ladaihim farihun." Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, kenapa kaum muslimin berpecah belah? Kenapa manusia berpecah belah? Yaitu ketika mereka lebih membanggakan nama kelompok mereka. Ketika mereka lebih membanggakan apa yang ada pada mereka. Maka Allah mengatakan, "Yakullu hizbin bima ladaihim farihun." Setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Seharusnya kita lebih bergembira dengan Al-Qur'an dan hadis. Kebenaran yang harus kita dahulukan, bukan nama kelompok, bukan nama organisasi, bukan nama televisi, bukan nama grup kita, bukan. Tapi ketika yang kita dahulukan, yang kita banggakan adalah yang ada pada diri kita berupa kelompok tertentu atau organisasi tertentu, saya yakin pasti umat Islam akan berpecah belah. Maka dari itulah akhul Islam azakumullah, kita di dalam berdakwah yang harus kita pikirkan adalah pertama, bagaimana manusia mau kembali kepada sunnah Rasul salawatullahi alaihi wasalam. Kemudian yang kedua, hendaknya kita sadar bahwasannya semua ini adalah karunia dari Allah. Karunia yang Allah berikan kepada kita, di mana kita menjadi sebab manusia mendapatkan hidayah melalui kita. Bukan untuk dibanggakan, apalagi untuk dijadikan sebagai sesuatu kebanggaan, seakan-akan saya merasa berjasa dalam berdakwah ini. Kalau bukan karena saya, dakwah ini tidak akan berkembang. La ilaha illallah. Kalau bukan karena saya, mungkin orang tidak akan mendapatkan hidayah. La ilaha illallah. Seperti itukah yang diucapkan oleh orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat? Tidak diperkenankan, ya akhi. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, "Yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu 'alayya islamakum." Mereka mengungkit-ungkit kepada engkau wahai Muhammad tentang keislaman mereka. Katakan, jangan kalian mengungkit-ungkit keislaman kalian. Balillahu yamunnu 'alaikum, tapi Allah lah yang mengungkit keinginan nikmatan yang Allah berikan kepada kalian. An hadakum lil iman, yaitu Allah berikan hidayah kamu kepada keimanan. Buat apa kemudian kita merasa diri kita lebih hebat? Nanti kalau ada apa-apa yang disalahkan saya ini kan sebagai pentolan dakwah, saya sebagai seorang yang berjasa dalam dakwah. La ilaha illallah. Ya akhi, perasaan-perasaan seperti itu sebetulnya tak berhak bagi orang-orang yang tawadu. Orang yang tawadu tidak pernah merasa dirinya lebih daripada orang lain. Semua kenikmatan yang Allah berikan kepada dia berupa hidayah, itu fadlun minallah, karunia dari Allah. Maka dia selalu berkata, semua ini fadlun min Rabbi, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kehebatan. Maka apakah Nabi Sulaiman, "Hadza min fadli Rabbi, liyabluwani ashkuru am akfur." Ini semuanya adalah karunia Rabbku kepadaku, agar Allah mengujiku apakah aku akan bersyukur atau aku akan kufur. Ya akhi, dahulu para sahabat tidak pernah mengungkit-ungkit bahwasanya mereka lah yang berjasa terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengungkit-ungkit kepada umatnya, kalau bukan karena aku, kalian tidak akan dapat hidayah. Akan tetapi semuanya Allah yang memberikan hidayah. Maka ya akhi, kita berdakwah saling tolong menolong. saling bergandeng tangan untuk kemudian terus semakin membesarkan dakwah agar manusia tujuannya adalah mendapatkan hidayah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Sangat disayangkan ketika seseorang merasa dirinya berjasa. Sangat disayangkan ketika seseorang sudah mulai fanatik dengan kelompoknya atau organisasinya. Sangat disayangkan dakwah yang berkah itu dikotori oleh hal-hal demikian. Sadarilah bahwa keberhasilan ketika kita bersatu padu, ya, di jalan Allah, di atas agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mendakwahi manusia kepada kebenaran. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Maka tiada lain agar kita tidak terkena penyakit seperti itu, yang pertama adalah kita butuh keikhlasan. Mengharapkan semuanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian manusia. Yang kedua, kita harus sadar bahwa semuanya itu karunia dari Allah. Kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah kepada dirinya, dia tidak akan bisa seperti itu. Yang ketiga, kembalikan semua nikmat itu kepada Allah. Ya, karena ketika seseorang menganggap bahwasannya nikmat itu seakan-akan dari dirinya, atas jasanya, sungguh ia seakan mengatakan bahwa itu adalah semua dari dirinya. Tidak berhak seorang muslim berkata demikian. Tapi semua dari Allah Rabbul Izzati wa Jalala. Maka akhal Islam, marilah kita bergandeng tangan untuk terus menerus ia berjalan di jalan Allah, agar manusia mendapatkan hidayah. Kita berjalan bergandeng tangan, saling mengingatkan, saling memberikan wasiat kepada kebenaran, saling memberikan wasiat kepada kesabaran. Tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Saling menasihati dengan cara lemah lembut, saling memberikan pelurusan kepada saudaranya dengan penuh kasih sayang, bukan dengan mata permusuhan. Ya, karena berapa banyak yang kita lihat menasihati tapi sambil marah-marah, setelah itu dia pun memusuh, misalkan akan dia adalah musuhnya. La haula wala quwata illa billah. Siapa muslim yang tak pernah bersih dari kesalahan, akhi? Setiap muslim, hatta itu seorang dai pun, tak lepas dari kesalahan. Kewajiban kita diingatkan dengan penuh kelembutan. Kewajiban kita adalah sayangi dia, pandang ia dengan mata kasih sayang. Oleh karena itulah, rahmat dan kasih sayang itu harus selalu dipadukan, sehingga pada waktu itu rahmat dan ilmu itu seimbang. Ketika ilmu tidak disertai dengan rahmat, itu menjadi berantakan. Ketika rahmat tidak disertai dengan ilmu, adalah rahmat yang merupakan kebodohan. Tapi rahmat dan ilmu diseimbangkan dalam kehidupan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat diri saya dan buat kita semuanya, agar senantiasa ingat bahwa hendaknya kita membuang semua belenggu-belenggu hizbiyah. Jangan sampai kita lebih berbangga dengan jasa-jasa kita. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat firman Allah Azza wa Jalla, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kepadanya. Wasallimu, dan ucapkan salam kepadanya. Ayat ini suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dari Allah artinya adalah Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya, memuji rasulnya sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikatnya. salawat dari malaikat dan salawat dari kita adalah yaitu doa, doa untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan salawat sangat banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu bihi alaihi asyra, sallallahu bihi alaihi asyra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, Allah Azza wa Jalla akan bersalawat kepadanya 10 kali. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man dzukirtu indahu fanasiya as-salata alayya khati'a bihi tariq al-jannah." Barang siapa yang namaku disebut lantas dia tidak bersalawat, lupa bersalawat, maka telah salah jalannya masuk ke dalam surga. Nasallallahu salamu wal afiyah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya siyagus salawah, ungkapan-ungkapan, lafad-lafad salawat, sangat banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang paling afdal adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat merupakan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Maka karena dia ibadah, mesti dilakukan dengan penuh keikhlasan. Kemudian yang datang caranya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Ketika masuk masjid, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ketika keluar masjid, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ketika kita selesai mendengar azan, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid sampai akhir. Ketika kita bertasyahud, tasyahudul awal maupun tasyahudul akhir, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Inilah dia kaifiat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukanlah dikatakan salawat mesti harus disenandungkan. Tidak demikian. Karena ada yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dibawa oleh para ulama kita, tempat-tempat bersalat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Dan tentu salawat tersebut mesti mengikuti praktik dan contoh yang telah datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga salawat kita benar-benar diterima oleh Allah tabaraka wa taala, dan sekali bersalawat mendapatkan 10 salawat dari Allah, dan begitu kita bersalawat kita dimasukkan ke dalam jannah Allah tabaraka wa taala. Dan itulah tanda cinta kita kepada Rasul, itulah tanda ittiba kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itulah dia tanda kesetiaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pula hak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditunaikan oleh seorang manusia yang setia mengikuti beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Blanjayu di Usage Store.com.
1: UFITSTAR.com. UFITSTAR.com.
2: Belajar alfabet.
1: A, B, C, A, B, C.
2: Assalamualaikum teman-teman. Ayo kita belajar huruf alfabet. A. Ini huruf A besar. A. Ini huruf A kecil. Yuk, kita masukkan apel hijau ke keranjang A besar dan apel merah ke keranjang A kecil. A. Apel. A. Apel. A. Apel. Sekarang kita masukkan apel merah ke keranjang huruf A kecil. A. Apel. A.

am. I am. Oh iya teman-teman, ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ayam loh. La tasubbutika fa innahu yukidulis sholah. Yang artinya, janganlah kalian mencela ayam jantan, sesungguhnya ia membangunkan untuk salat. Anggur. A. Anggur. A. A. Astronot. A. Astronot. Teman-teman, ayo kita menulis huruf A besar.

dari atas lagi ke bawah. Tarik garis lurus dari kiri ke kanan. A. Kita ulangi lagi yuk. Dari atas ke bawah. Dari atas lagi ke bawah. Tarik garis lurus dari kiri ke kanan.

Sekarang, kita menulis huruf A kecil. Dari atas, melengkung ke bawah. Dari atas lagi, lurus ke bawah. A. Kita ulangi lagi yuk. Dari atas, melengkung ke bawah. Dari atas lagi, lurus ke bawah. A. Alhamdulillah. Teman-teman, kita pecahkan gelembung yang bertuliskan huruf. Ayo. A. A. Wah, ini bukan huruf A. Coba lagi ya. Bukan A. Teliti lagi yuk. A.

0: berhasil mengumpulkan semua huruf. Ah, teman-teman. Alhamdulillah, kita sudah mengenal huruf A. Semoga kita bisa berkenalan dengan huruf lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Yuk dukung UFIT Kids dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Belajar alfabet. A, B, C, A, B, C. Assalamualaikum. Ini B. Nah, yang ini juga B.
1: Ada Allah.
0: B. B. B. Biar makin kenal sama B, kita coba makan makanan sehat dan bergizi yuk. Nasi.

0: bayam.
1: Masya Allah.
0: Kita butuh apa ya untuk makan? Benar, sendok. Kita makan dengan sendok. Memakai tangan kanan. Kanan, kanan, kanan. Nah, ini dia sebelah kanan. Yuk, angkat tangan kanan teman-teman. Kita makan dulu yuk. Bismillah. Alhamdulillah. Wah, ada air putih. Alhamdulillah. Minum juga dengan tangan kanan. Seperti yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanan. Makan dan minum dengan tangan kanan. Kanan, kanan, kanan. Bismillah. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ketemu lagi sama Abe yuk. Ini dia. Ada garis dari atas ke bawah. Perut B ada di sebelah kanan. Kanan, kanan, kanan. B. Kita ulangi yuk. Garis dari atas ke bawah. Perut B ada di sebelah kanan. Kanan, kanan, kanan. Yang ini B besar.
1: Ada apa?
0: B ada di awal benda-benda ini. B, bola. B, bola. B, bola. B, baju. B, baju. B, baju. B, biru. B, biru. B, biru. B, buku. B, buku. B, buku. B, batu. B, batu. B, batu. Bola, baju, biru, buku, batu. Terkadang, B juga ada di tengah atau di akhir kata. Misalnya, Ka'bah. Ka'bah. Ka'bah. Robot. Robot. Robot. Kambing. Kambing. Kambing. Bebek. Bebek. Bebek. Jilbab. jilbab. Jilbab. Jilbab. Alhamdulillah, kita belajar asik huruf B yuk. Pilih yang mana ya? Main pilih huruf dulu yuk. Yuk, cari ada berapa huruf B. Mulai dari sekarang.

0: kita hitung sama-sama yuk. Ada berapa huruf B? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Alhamdulillah, betul ada 10 huruf B.
1: Yeay!
0: Kita main yang mana lagi ya? Main tangkap huruf yuk!

0: Kita berhasil mendapatkan huruf B. Alhamdulillah, kita sudah semakin mengenal huruf B. B, pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Belanja yuk di newfitstore.com.
2: Newfitstore.com. Newfitstore.com.
3: Belajar alfabet.
2: A, B, C, A, B, C.
0: Assalamualaikum teman-teman. Ayo kita belajar huruf alfabet. Kali ini kita akan belajar huruf C. C. Ini huruf C besar. C. Ini huruf C kecil. Wah, apa ini teman-teman? C. C. Cacing. Betul teman-teman, ini cacing. C. C. Cacing. C. C. C. C. C. C. Cangkir. C. Cangkir. C. Cangkir. C. C. Cabai. C. Cabai. C. Cabai. C. Celana. C. Celana. C. Celana. Teman-teman, ayo kita menulis huruf C besar. Dari atas melengkung ke bawah. C. Kita ulangi lagi yuk. Dari atas melengkung ke bawah. C. Sekarang kita menulis huruf C kecil. Dari atas melengkung ke bawah. C. Kita ulangi lagi yuk. Dari atas melengkung ke bawah. C. Ayo teman-teman, kita pecahkan balon yang berisi huruf C. C. C. Subhanallah, bukan C. Teliti lagi yuk. Bukan C. Coba lagi ya teman-teman. C. C. C. C. C. C. Alhamdulillah, teman-teman, kita berhasil. Alhamdulillah, kali ini kita sudah mengenal dan bermain huruf C. Semoga kita bisa berkenalan dengan huruf lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Belanja yuk di usagestore.com.
2: Ufitstar.com. Ufitstar.com.
3: Belajar alfabet.
2: A, B, C. A, B, C.
0: Assalamualaikum teman-teman. Kenalkan, namaku Lulu. Belajar alfabet bersama Lulu yuk. Kali ini Lulu akan belajar huruf D. Yang ini huruf D besar. D. D. Yang ini huruf D kecil. D. D. Yuk teman-teman kita ulangi. Yang ini huruf D besar. Yang ini huruf D kecil. D. Wah, enaknya. Apa ini ya? Betul, donat. Lulu suka sekali donat. D. D. Donat. Lihat teman-teman, ada donat lainnya dengan berbagai rasa. Teman-teman suka yang mana ya? Donat rasa coklat, donat rasa strawberry, donat rasa blueberry. Enaknya. D. Donat. D. Donat. Yuk, kita lihat benda-benda yang diawali dengan huruf D. D. D. D. D. D. D. Dasi. D. Dasi. D. Dasi. D. D. Domba. D. Domba. D. Domba. Huruf D juga ada di awal dan akhir kalimat loh. D. D. D. Kuda. D. Kuda. Ayo, kita menulis huruf D besar. Kita pilih warna merah. Tarik garis lurus dari atas ke bawah. Kemudian, buat garis lengkung ke arah kanan. Dari atas ke bawah. D. Kita ulangi lagi yuk. Kita coba warna biru muda. Tarik garis lurus dari atas ke bawah. Kemudian buat garis lengkung ke arah kanan. Dari atas ke bawah. D. Sekarang kita menulis huruf D kecil. Kita pakai warna merah muda yuk. Tarik garis lengkung ke arah kiri. Dari atas ke bawah. Seperti membuat huruf C. Tambahkan garis lurus dari atas ke bawah. D. Kita ulangi yuk. Kali ini kita pakai warna jingga. Tarik garis lengkung ke arah kiri. Dari atas ke bawah. Seperti membuat huruf C. Tambahkan garis lurus dari atas ke bawah. D. Nah, teman-teman, yuk letakkan huruf D agar setiap kata ini dapat terbaca. D. Donat. D. Dasi. D. Domba. D. Dada. Alhamdulillah, teman-teman. Kita sudah mengenal huruf D. Semoga kita bisa berkenalan dengan huruf lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Belanja yuk di musicstore.com.
2: Musicstore.com. Musicstore.com.
3: Belajar alfabet.
2: A, B, C, A, B, C.
0: Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi dengan Lulu. Ayo kita belajar huruf alfabet. Kali ini kita akan belajar huruf E. Yang ini huruf E besar.
3: E besar.
0: Yang ini huruf E kecil.
3: E kecil.
0: E. Yuk teman-teman kita ulangi. E. Betul. Ini E besar. Ini E kecil. Yuk kita lihat benda-benda yang diawali huruf E. Teman-teman, lihat. Ada yang tahu namanya? Betul, ember. E. E. Ember. E.

0: 你。A. A. Ice cream. A. Ice cream. A. Ice cream.
1: teman-teman, lihat. Ini hewan apa ya?
0: Betul. Elang. A. Elang. A. Elang. A. Elang.
1: Teman-teman, ada kucing. Ekornya bergerak-gerak. Sepertinya ia sedang senang.
0: A. A. Ekor. A. Ekor. A. Ekor.
1: Ayo kita belajar menulis huruf E besar. Kita pilih warna ungu. Teman-teman coba belajar menulis di buku masing-masing ya. Tarik garis lurus dari atas ke bawah. Kemudian buat tiga garis mendatar dari kiri ke kanan. Garis mendatar pertama di atas. Dari kiri ke kanan. Garis mendatar kedua di tengah. Dari kiri ke kanan. Garis ketiga ada di bawah. Dari kiri ke kanan. Kita ulangi yuk. Kita pakai warna coklat. Tarik garis lurus dari atas ke bawah. Kemudian buat tiga garis mendatar dari kiri ke kanan. Garis mendatar pertama di atas. Dari kiri ke kanan. Garis mendatar kedua di tengah. Dari kiri ke kanan. Garis ketiga ada di bawah. Dari kiri ke kanan.
0: E.
1: Sekarang kita belajar menulis huruf E kecil. Kita pakai warna merah. Tarik garis mendatar ke kanan. Kemudian lanjutkan menarik garis lengkung ke arah kiri. Seperti membuat huruf C.
0: E.
1: Kita ulangi yuk. Kali ini kita pakai warna kuning. Tarik garis mendatar ke kanan. Kemudian lanjutkan menarik garis lengkung ke arah kiri. Seperti membuat huruf C.
0: E.
1: Teman-teman, yuk bantu kumpulkan mainan yang berantakan ini. Apakah ada huruf E di susunan huruf benda-benda ini?
0: Stop.
1: Masya Allah, betul teman-teman, ada huruf E.
0: E. Stop.
1: Pengeruk. Masya Allah, betul teman-teman, ada dua huruf E. E.

0: kacamata. Wah, tidak ada huruf E, teman-teman. Perahu. Subhanallah, betul teman-teman, ada huruf E. E, perahu. Bendera. Betul, Masya Allah, ada dua huruf E. E, E, bendera. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah mengenal huruf E. Semoga kita bisa berkenalan dengan huruf lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Belanja yuk di musicstore.com.
2: Musicstore.com. Musicstore.com.
0: Belajar alfabet.
2: A, B, C, A, B, C.
0: Assalamualaikum teman-teman. Ayo belajar alfabet bersama Lulu. Kali ini kita akan belajar huruf F. Yang ini huruf F besar. Yang ini huruf F kecil. Ya teman-teman, kita ulangi. Betul. Ini F besar. Ini F kecil. Teman-teman, bunga apakah ini? Lulu juga baru tahu loh. Ini adalah bunga flamboyan. Indah sekali ya ciptaan Allah ini. Masya Allah. F. Flamboyan.

Pohon flamboyan tadi bisa kita simpan menjadi foto. F. Foto. F. Foto. F. Foto. Ini adalah nama-nama bulan Masehi. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Lihat teman-teman, ternyata hanya ada satu bulan yang diawali dengan huruf F.

February. F, February. F, February. Ayo kita belajar menulis huruf F besar. Kita pilih warna ungu. Tarik garis lurus dari atas ke bawah. Kemudian buat dua garis mendatar dari kiri ke kanan. Garis mendatar pertama di atas, dari kiri ke kanan. Garis mendatar kedua di tengah, dari kiri ke kanan. F. Kita ulangi yuk. Kita pakai warna biru muda. Tarik garis lurus dari atas ke bawah. Kemudian buat dua garis mendatar dari kiri ke kanan. Garis mendatar pertama di atas, dari kiri ke kanan. Garis mendatar kedua di tengah, dari kiri ke kanan. F. Sekarang kita belajar menulis huruf F kecil. Kita pakai warna jingga. Tarik garis melengkung ke arah kiri. Teruskan lurus memanjang ke bawah. Kemudian buat garis mendatar di pertengahan garis panjang. Dari kiri ke kanan. F. Kita ulangi yuk. Kali ini kita pakai warna merah. Tarik garis melengkung ke arah kiri. Teruskan lurus memanjang ke bawah. Kemudian buat garis mendatar di pertengahan garis panjang dari kiri ke kanan. F. Ayo kita coba kerjakan permainan susun gambar ini.

0: finger. F. F. Flamingo. F. Flamingo. F. Flamingo. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah mengenal huruf F. Semoga kita bisa berkenalan dengan huruf lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Belanja yuk di musicstore.com.
2: Musicstore.com. Musicstore.com.
0: Belajar alfabet.
2: A, B, C, A, B, C.
0: Assalamualaikum teman-teman. Ayo belajar alfabet bersama Lulu. Kali ini kita akan belajar huruf G. Yang ini huruf G besar. Yang ini huruf G kecil. Yuk teman-teman, kita ulangi. Betul. Ini G besar. Ini G kecil. Ayo, kita mengenal benda-benda yang diawali huruf G. G. G. Gajah. G. Gajah. G. Gajah.

Gay. Gay. Gergaji. Gay. Gergaji. Gay. Gergaji. Gay. Gay. Garpu. Gay. Garpu. Gay. Garpu. Gay. Gay. Gorilla. Gay. Gorilla. Gay. Gorilla. Ayo, kita belajar menulis huruf G besar. Kita pilih warna biru tua. Tarik garis melengkung ke arah kiri, dari atas ke bawah, seperti membuat huruf C besar. Kemudian, lanjutkan garis lurus mendatar ke arah kiri. G. Kita ulangi yuk. Kita pakai warna biru muda. Tarik garis melengkung ke arah kiri, dari atas ke bawah, seperti membuat huruf C besar. Kemudian, lanjutkan garis lurus mendatar ke arah kiri. G. Sekarang, kita belajar menulis huruf G kecil. Kita pakai warna coklat. Tarik garis melengkung ke arah kiri, dari atas ke bawah, seperti membuat huruf C kecil. Kemudian, tarik garis lurus memanjang dari atas ke bawah. Lanjutkan membuat garis melengkung ke arah kiri. G. Kita ulangi yuk. Kali ini, kita pakai warna merah. Tarik garis melengkung ke arah kiri, dari atas ke bawah, seperti membuat huruf C kecil. Kemudian, tarik garis lurus memanjang dari atas ke bawah. Lanjutkan membuat garis melengkung ke arah kiri. G. Lihat teman-teman, ini gigi. G. Gigi. G. Gigi. G. Gigi. Gigi harus kita rawat supaya tetap sehat. Cara merawat gigi bisa dengan siwak atau sikat gigi dan pasta gigi. Kali ini, Lulu mau membersihkan gigi dengan siwak. Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sangat suka dengan siwak. Beliau biasa menyikat giginya dengan siwak.
Yuk kita bersihkan gigi ini dengan siwak.

sudah bersih. Alhamdulillah, teman-teman. Kita sudah mengenal huruf G. Semoga kita bisa berkenalan dengan huruf lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mengenal kata. Tempat umum. Bagian 3. Assalamualaikum teman-teman. Kita berjumpa lagi. Alhamdulillah. Kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang tempat umum. Tempat umum. Tempat umum. Bahasa Arabnya amakinu ammah. Amakinu ammah.

Kita lihat yang mana dulu ya, teman-teman. Kita kunjungi tempat ini ya. Lihat teman-teman, ada beraneka macam hewan di sini. Tempat apa ini ya? Masya Allah, ini kebun binatang teman-teman. Kebun binatang. Kebun binatang. Kebun binatang. Bahasa Arabnya Hadiqatul Hayawanat. Hadiqatul Hayawanat. Lihat, ada banyak orang sedang antri membeli tiket. Kita harus membeli tiket terlebih dahulu untuk bisa masuk ke dalam kebun binatang. Alhamdulillah, kita sudah dapat tiket. Yuk kita masuk ke dalam. Kebun binatang adalah tempat berbagai jenis hewan yang dipelihara dalam lingkungan buatan dan dapat dilihat oleh pengunjung yang masuk ke lingkungan tersebut. Kebun binatang berfungsi sebagai tempat rekreasi sekaligus tempat belajar untuk mengenal berbagai macam satwa. Lihat, ada jerapah. Gajah. Burung-burung. Singa. Dan masih banyak yang lainnya. Hewan-hewan di sini insya Allah dipelihara dan dirawat dengan baik oleh petugas. Selanjutnya kita pergi kemana ya? Yuk kita kunjungi teman-teman. Lihat teman-teman, ada ambulans yang masuk ke tempat ini. Tempat apa ini ya? Masya Allah, ini rumah sakit teman-teman. Rumah sakit. Rumah sakit. Rumah sakit. Bahasa Arabnya mustashfa. Mustashfa. Rumah sakit adalah tempat berobat saat seseorang sakit. Ayo kita lihat ke dalam. Di rumah sakit, kita akan bertemu dengan dokter dan perawat. Dokter bertugas untuk memeriksa dan mengobati pasien yang sedang sakit. Setelah diperiksa, biasanya kita akan mendapatkan resep obat dari dokter. Di rumah sakit, kita dapat membeli obat di bagian farmasi. Teman-teman, jangan lupa, dokter hanya membantu dalam mengobati penyakit kita. Namun, yang menyembuhkan adalah Allah yang Maha Menyembuhkan. Sekarang kita kunjungi tempat ini ya teman-teman. Masya Allah, terdengar suara azan yang sangat merdu. Lihat, ada orang berdatangan ke tempat ini. Tempat apa ini ya? Benar teman-teman, ini masjid.
Git. Mas. Git. Mas git. Bahasa Arabnya masjid. Masjid. Masjid adalah tempat umat Islam untuk beribadah, seperti sholat, membaca Al-Quran, dan bermajelis ilmu. Sholat lima waktu ditegakkan di sini. Ada sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Masjid juga digunakan untuk melaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya kita pergi kemana ya? Yuk kita kunjungi teman-teman. Tempat apa ini ya? Masya Allah, kita ada di taman bermain. Taman bermain. Taman bermain. Taman bermain. Bahasa Arabnya mal'ab. Mal'ab. Taman adalah tempat kita bermain dan menikmati suasana udara yang segar. Kita harus antri dan sabar saat bergantian menggunakan wahana permainan ya. Teman-teman, hati-hati saat bermain di tempat ini ya. Jangan mudah menerima makanan dan minuman dari orang asing. Sekarang kita pilih yang mana ya? Ayo kita kunjungi tempat ini, teman-teman. Lihat, teman-teman. Orang-orang membawa surat dan bungkusan paket ke dalam tempat ini. Tempat apa ini ya? Masya Allah, kita ada di kantor pos. Tempat untuk mengirim surat dan paket. Kantor pos. Kantor pos. Kantor pos. Bahasa Arabnya Maktabul Barid. Maktabul Barid. Ayo kita lihat ke dalam. Di kantor pos, kita bisa mengirim surat atau hadiah kepada saudara atau teman yang jauh. Kita harus menulis alamat tujuan di paket yang akan kita kirim. Jangan lupa untuk membayar jasa pengiriman surat atau paket kepada petugas. Alhamdulillah, Allah memberi kemudahan untuk mengirimkan surat dan paket kita lewat kantor pos. Teman-teman, sekarang kita ulangi kata-kata yang sudah kita pelajari, yuk. Bismillah. Hadiqatul hayawanat. Kebun binatang. Mustasyfa. Rumah sakit. Masjid.
masjid. Malakat. Taman bermain. Maktabul Barid. Kantor pos. Alhamdulillah, kita sudah belajar beberapa kata baru tentang tempat umum. Nantikan video yang selanjutnya ya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita bermain di peternakan. Kita lihat ada hewan apa saja ya di sini. Teman-teman, suara apa ya ini? Ternyata suara ayam. Ayam. Ayam. Ini ayam jantan. Suara ayam jantan indah sekali. Masya Allah.

ini induk ayam. Induk ayam ini bertelur.

telurnya bisa menetas menjadi anak ayam. Masya Allah. Telur ayam juga bisa kita makan. Begitu pula dagingnya. Lezatnya. Alhamdulillah. Bulu ayam bisa digunakan untuk membuat kemoceng. Suara apakah itu? Itu suara bebek. Bebek. Teman-teman, bebek bisa dimanfaatkan telurnya, dagingnya, dan bulunya. Telur dan dagingnya bisa dimakan. Bulunya bisa dipakai untuk membuat kok bulu tangkis. Masya Allah. Suara apakah ini? Ini adalah domba. Domba. Selain dagingnya dapat kita makan, rambut-rambut pada domba juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan benang wol. Masya Allah. Suara apakah itu? Ini kambing. Kambing. Masya Allah. Suara kambing mirip dengan suara domba ya teman-teman. Meskipun mirip, tapi kambing dan domba berbeda. Yuk, kita cermati beberapa perbedaan antara kambing dan domba. Rambut pada kambing lurus dan biasanya tidak perlu dicukur. Sedangkan rambut pada domba keriting dan biasanya perlu dicukur jika sudah lebat. Kambing memiliki tanduk yang mengarah ke atas atau ke samping. Sedangkan tanduk domba melengkung atau bahkan tidak memiliki tanduk. Telinga kambing panjang dan terjungkai ke bawah. Sedangkan telinga domba menegak ke atas. Masya Allah. Suara apakah ini? Ini sapi. Sapi. Sapi merupakan salah satu hewan yang susunya bisa kita minum. Selain itu, daging sapi juga bisa kita makan. Kulit sapi yang sudah dibersihkan, kemudian dijemur sampai kering. Kulit yang sudah bersih dan kering bisa dipakai untuk bahan pembuatan dompet, tas, dan ikat pinggang. Masya Allah. Suara apakah ini?
sendiri adalah kuda. Kuda. Kuda. Kuda ini gagah sekali ya teman-teman. Kuda bisa dinaiki dan dimanfaatkan tenaganya sebagai kendaraan. Masya Allah.

Alhamdulillah, ayam dan bebek sudah tertangkap. Ayam? Oh.

0: Alhamdulillah, domba dan kambing sudah tertangkap.
1: Masya Allah, teman-teman hebat.

Nah, sekarang kita tangkap sapi dan kuda yuk, teman-teman. Itu bukan sapi, teman-teman. Itu domba. Mari kita coba lagi.

Sapi dan kuda sudah tertangkap, teman-teman. Alhamdulillah. Sapi? Oh.

Bayan berkokok. Bebek melatar. Domba mengembik.

Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita sudah bermain dan belajar di peternakan. Semoga kita bisa bermain ke tempat lainnya di lain waktu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum teman-teman. Angka ada di sekitar kita. Bermain dan belajar angka sangat menyenangkan. Lihat, ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Hari ini kita mencocokkan angka dengan jari kita. Yuk, belajar sama Robo. Ini angka 1. 1. 1. 1. 1. Ini angka 2. 2. Ini juga 2. 2, 2, 2. Ini angka 3. 3. Ini juga 3. 3, 3, 3. Ini angka 4. 4. Ini juga 4. 4. Ini juga 4. 4, 4, 4, 4. Ini angka 5. 5. Ini juga 5. 5. Lima, lima, lima, lima. Ini angka 6. 6. Ini juga 6. 6. Ini juga 6. 6. 6. 6. 6. Ini angka 7.

0: Ini juga 7. Ini juga 7. 7 7 7 7. Ini angka 8. Ini juga 8. 8 8 8. Ini angka 9. Ini angka 10. 10 10 10. Alhamdulillah, kita sudah belajar mengenal bentuk angka dan melihat angka dengan jari-jari kita. Ingat, angka-angka itu menyenangkan dan bermanfaat untuk kegiatan kita sehari-hari. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya, insya Allah. Selamat beraktivitas dan ingat, anak muslim insya Allah suka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman-teman, buku Mufid Kids yuk.

sisi persegi semuanya sama panjang. Lihat, ada garis hijau, garis merah, garis biru, garis tinggal. Semua sama panjang.

lainnya juga berbentuk persegi. Ini lingkaran. Lingkaran hanya ada satu.

ันว้าอะเดรอดาRoda berbentuk lingkaran. Roda apa ini ya? Ternyata roda sepeda. Roda sepeda berbentuk lingkaran.

segitiga. Ada berapa sisinya? Kita hitung yuk. Satu, dua, tiga. Sisi segitiga ada tiga. Ini segitiga.

Ini juga segitiga. Segitiga. Sisi segitiga ada tiga. Segitiga. Kue keju berbentuk segitiga. Enak.

Persegi panjang. Persegi panjang. Ada berapa sisinya? 1, 2, 3, 4. Sisi persegi panjang ada 4.

definisi persegi panjang tidak semua sama panjang. Dua sisi pendek, dua sisi panjang, persegi panjang.

Ayo, kita masukkan benda-benda sesuai bentuknya. Persegi panjang. Persegi panjang. Persegi. Persegi. Lingkaran. Lingkaran. Segitiga. Segitiga. Lingkaran. Lingkaran. Persegi panjang. Persegi panjang. Persegi. Persegi. Segitiga. Segitiga.

Satu, dua, tiga. Persegi ada satu, dua, tiga. Lingkaran ada satu, dua, tiga. Segitiga ada satu, dua, tiga.

Mam, coba tunjuk ada bentuk apa saja di sini.

Alhamdulillah, kita sudah belajar bentuk bangun datar. Persegi, segitiga, lingkaran, persegi panjang. Ingat, anak muslim insya Allah suka belajar. Mimi pamit dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين.

0: Banyak murid, Pak, hanya karena melihat satu kesalahan guru atau dua kesalahan guru langsung ditinggalkan, bahkan ditahdir habis-habisan. Padahal dia sudah banyak mengambil ilmu dari guru tersebut. Ini orang gak tahu terima kasih. Ya. Kita pengen guru kita ini gak punya kesalahan dah. Siapa? Ada gak kira-kira di zaman sekarang guru atau ustaz atau ulama yang tidak punya kesalahannya? Ada? Tidak ada. Emangnya ustaz itu malaikat? Bukan. Ya akhal Islam azani Allah wa yakum. Maka dari itulah berterima kasihlah kepada gurumu. Dengan cara apa? Sesuai dengan kemampuan. Kalau kita bisa mendoakan guru kita, setiap sholat kita lakukan. Itu sebab keberkahan insyaAllah daripada ilmu kita. Kalau kita bisa memberikan apa yang kita mampu kepada guru kita, lakukan sebagai terima kasih kita kepada mereka. Itu salah satu insyaAllah sebab keberkahan dalam hidup kita. Makanya lihat bagaimana adab-adab para ulama terdahulu kepada guru-guru mereka. Yang kemudian masya Allah dengan adab yang agung dan luar biasa. Akhirnya apa? Allah berkahi hidup mereka. Allah berkahi ilmu mereka dan yang lainnya. Sementara di zaman sekarang Allahul Musta'an. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah pernah berkata dalam ceramahnya. Beliau mengatakan apa? Ahammu syai'in fi talibil ilm. An yakuna mutarabbiyan 'alal akhlaqil fadilah.
1: Perkara yang paling penting bagi seorang penuntut ilmu,
0: dia yatarabba ya 'alal akhlaq. Dia tumbuh terdidik di atas akhlak yang baik. Kata beliau, fa innal 'ilm bil akhlaq la fa'idata fiha. Fi karena ilmu tidak disertai dengan akhlak, enggak ada faedahnya, kata beliau. Maka ilmu yang tidak menghasilkan akhlakul karimah, tidak menghasilkan amal, yunza barakatuh, maka akan dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini merupakan introspeksi buat kita semuanya ya akhwat Islam. Karena ya akhi, terutama kita yang alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, tentu kewajiban kita yang terpenting bagi kita adalah bagaimana mengaplikasikan ilmu di dalam hidup kita. Al-Hasan Al-Basri berkata, "I'tabirun nasa bi'amalihim
1: wa da'ir aqwalihim." Lihatlah oleh kamu manusia itu dari amalannya. Jangan kamu lihat dari sisi pintar ngomong apa enggaknya. Ya, kalau kita melihat ada orang pintar ngomong, jangan kita lihat orangnya, masya Allah. Dulu kita lihat amalnya bagaimana. Innallaha lam yada qawlan illa ja'ala alaihi dalilan ala amalin yusaddiqu aw yukadzibu. Karena Allah tidak membiarkan suatu ucapan kecuali Allah akan menjadikan untuk ucapan tersebut bukti berupa amal. Apakah amal itu membenarkan ucapannya ataukah malah mendustakan ucapannya tersebut? Sehingga sami takau dan hasanan orang dan disakiti. Kalau kamu mendengar ada orang yang masya Allah ceramahnya bagus, farwai dan bisrahihi, maka kata beliau, lihat dulu orangnya gimana, dia mengamalkan apa enggak. Dalam artian, kalau kita melihat ada orang yang pintar ngomong gitu, tapi kalau ternyata cuma pintar ngomong tapi tidak pantai mengamalkan, ini mesti buat dia. Walaupun tentunya kalau ada orang yang menasihati kita dan nasihat itu baik, segera kita amalkan. Iya. Jangan kita mencari-cari kesalahan yang ada pada orang tersebut. Sehingga kata-kata amalan dan isna. Maka kalau ucapannya sesuai dengan perbuatannya, maka insya Allah, dia sebaik-baiknya orang. maka ia kafir Islam. Maksud saya membacakan ini adalah sebagai pengingat buat diri saya sendiri dan buat kita semuanya, para penuntut ilmu Allah SWT. Kalau kita menuntut ilmu, jangan sampai tujuan kita adalah hanya sebatas untuk menghias diri kita. Bahwa kita ini hafal Quran, bahwa kita ini hafal hadis, bahwa kita ini hafal banyak riwayat, banyak matan. Tapi ternyata akhlak kita masih jauh. Ternyata aplikasi ilmu tersebut masih, ya, masya Allah, sangat minim sekali. Maka ya akhlak Islam,
0: setiap kita termasuk saya dan semua kita untuk selalu introspeksi diri. Karena yang kita khawatirkan akhi kalau ilmu itu menjerumuskan kita kepada api neraka. Itu yang kita khawatirkan. Kita ingin ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita pelajari itu betul-betul membimbing kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
2: Di antara makna nasihat kepada para ulama itu mendoakan para pemimpin dengan kebaikan. Maka sangat imam dari Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah memandang tanda ahli sunnah itu adalah yang mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Dia berkata dalam kitab Syarh Sunnah, "Idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultan fa'lam innahu min ahli sunnah insyaallah." Kalau kamu melihat ada orang mendoakan kebaikan untuk penguasa, dia ahli sunnah insyaallah. Wa idza ra'aita rajulan yad'u ala sultan, tapi kalau kamu melihat kata beliau ada orang yang mendoakan keburukan buat penguasa, fa'imma min ahli al-hawa fal fahdhar, itu tandanya dia ahli hawa, ahli bid'ah, maka waspada kamu dari dia, kata beliau. Jadi, kalau kita mendoakan kecelakaan buat penguasa, apa manfaatnya? Kalau misalnya Allah kabulkan doa kita, memang kita yakin penggantinya lebih baik. Makanya Al-Hasan Al-Basri pernah mendengar ada orang yang mendoakan kecelakaan buat Hajjaj bin Yusuf. Antum tahu sendiri Hajjaj bin Yusuf. Yusuf sudah membunuh 120 ribu kaum muslimin pelan-pelan. Banyak ulama dibunuh sama dia di antara Sa'id bin Jubair dan yang lain. Lalu ada orang yang berdoa, ya Allah, binasakan Hajjaj bin Yusuf. Apa kata Al-Hasan Basri? Jangan kamu lakukan itu. Aku khawatir, kata Al-Hasan, kalau Allah kabulkan doamu, ternyata yang menggantikan dia babi dan kera.
3: Artinya, kamu tahu dari mana penggantinya bahkan lebih enak? Bagaimana kalau penggantian lebih buruk dari itu? Bukankah lebih baik kita mendoakan dengan kebaikan, ya Allah berikan hidayah. Kalau ternyata Allah kabulkan doa kita, ya akhir, ternyata dia dapat hidayah, manfaat tidak? Manfaat. Makanya Fudail bin Iyad berkata, "La'ana fi da'watin mustajabah." Kalau aku memiliki doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, aku akan berikan untuk sultan penguasa. Masya Allah. Dan asar-asar para ulama salaf dalam ini banyak di atas Islam azza wa jalla. Sebaliknya kata Rasulullah, "Man kana fil akhirah hammah," siapa akhirat itu keinginan dia yang terbesar di hatinya kehidupan akhirat, yang dia harapkan surga Allah jalla wa ala, yang dia harapkan keriduan Allah semata. Apa kata Rasulullah? Jama'alahu syamla, Allah kumpulkan kekuatannya. Makanya orang yang beriman mengharapkan kehidupan akhirat, orang yang paling kuat hidupnya, kuat hatinya, Pak. Tak mudah putus asa dalam hidupnya, kesabarnya luar biasa, Pak. Tabah dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam hidupnya. Kenapa? Karena yang ada di hatinya, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dengan ya, ujian-ujian ini. Makanya subhanallah, lihat bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya, mereka-mereka yang mengharapkan Allah dan menghidupkan akhirat, kekuatan hati mereka luar biasa, tawakal mereka kepada Allah dengan tawakal mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menjadi orang yang kuat dalam mencari nafkah, kuat dalam berbisnis, tapi juga kuat dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah ya akhi Islam, bahkan tidak mungkin kita bisa mengikuti Rasulullah kecuali kalau hati kita mengharapkan kehidupan akhirat. Kalau berfirman apabila kalian menakut fi Rasulillah uswatun hasanah liman liman kana yarjullah awal yawmal akhir. Tadzakarallah katsira.
0: Sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri teladan yang baik.
3: Tapi buat siapa? Buat orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Lihat,
0: kalau orang mengharapkan dunia, tidak bisa ikuti Rasul. Karena perintah Rasul seringkali tidak menguntungkan dunia. Larangan Rasulullah seringkali berkeberatan dengan kepentingan dunia kita. Kalau orang yang di hatinya keinginan dunia yang terbesar, wah sulit sudah untuk menjadi pengikut Rasulullah 100% susah.
3: Hanya orang-orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat saja. Makanya kata Rasulullah, siapa yang di hatinya yang terbesar keinginannya adalah kehidupan akhirat, Allah kumpulkan kekuatannya. Waja'al ghina fi qalbi, Allah jadikan kekayaan di hatinya. Dia orang yang qanaah. Dia setara dengan raja-raja dunia walaupun enggak punya duit. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, "Idza kunta za qalbin qanunin fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau kamu punya hati yang qanaah, kamu dan raja-raja dunia setara.
0: Iya, kalau kita merasa puas dengan yang ada, alhamdulillah. Beda dengan orang yang sedang mengharapkan dunia, dikasih oleh Allah mobil Avanza, pengen Innova. Dikasih Innova, masih pengen terus saja, tak pernah ada puasnya di hatinya tersebut.
3: Tapi orang yang merasa puas, ya sudah. Dia tidak pernah melihat kepada orang yang lebih senang hidupnya. Dia melihatnya kepada orang yang lebih susah hidupnya dari dia. Sehingga timbul qanaah di hatinya. Dia mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Ya, sehingga ia memandang dunia itu sesuatu yang remeh. Ya, apa Islam azan yang maknanya. Kemudian kata Rasulullah, "Wahdatul dunia wa niyarau hina." Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina di
0: matanya. Artinya orang yang mengharapkan akhirat pun tetap diberikan apa?
3: Dunia.
0: Tapi ketika dunia mendatanginya, dia memandang ini dunia sesuatu yang hina. Sehingga ketika uangnya banyak, tidak disimpan di hatinya, tidak. Ketika uangnya berkurang, tidak pula juga dia membuat sedih. Makanya Imam Ahmad ditanya, mungkinkah orang yang punya kekayaan 1000 dinar bisa menjadi zuhud? Kata Imam Ahmad apa?
3: Naam,
0: mungkin.
3: Bisyarat, tapi dengan syarat. Allah yafrah idza zadat. Dia tidak gembira banget kalau bertambah hartanya. Wala yahzan idza nafas. Dan tidak sedih kalau berkurang. Kalau seperti itu berarti dia zuhud. Akal Islam anjani Allah ya. Tidak dengan orang yang hatinya dunia, gembiranya karena dunia, cintanya karena dunia, sedihnya karena dunia, marahnya karena dunia. Akhirnya untuk melihat orang yang harapannya dunia, dunia, dunia, itu jiwanya itu enggak normal, tetap marahnya dan yang lainnya, sabarnya kurang, ya tawakalnya kurang. Karena apa? Karena di hatinya hanya mengharapkan apa?
0: Dahulu ulama salaf terdahulu menasihati, sebelum kita menuntut ilmu, penting sekali kita mempelajari adab-adab jiwa. Ya, Muhammad bin Sirin berkata, "Kunna nata'allamul adab kama nata'allamul ilm."
2: Kami dahulu belajar adab itu seperti belajar ilmu. Dan juga diriwayatkan sebagian salaf mengatakan, ya, bahwa mereka belajar adab itu 30 tahun dan belajar ilmu 20 tahun. Dan yang dimaksud dengan adab di sini itu adab-adab jiwa. Kalau kita menyebutnya itu tazkiyatun nufus. Kalau misalnya ada orang penuntut ilmu yang masih dikuasai oleh hawa nafsu dan syahwat, bahaya sekali. Penuntut ilmu tapi masih mengikuti hawa nafsunya, saya jamin ilmunya tidak bermanfaat. Penuntut ilmu masih mengikuti syahwatnya,
0: itu musibah besar dalam hidupnya. Sebagaimana dalam surat yang ayat yang pernah kita sampaikan juga, Allah berfirman tentang si Bal'am itu. Watlu 'alaihim naba'a allazi atainahu ayatina fansalakha minha. Bacakan kepada mereka, ya. Bacakan kepada mereka tentang kisah orang yang dia telah kami ajarkan ayat-ayat kami. Lalu kemudian ia lepas dari ayat-ayat kami itu. Fa'atba'ahu syaitan, lalu syaitan pun mengikutinya. Fa'kana minal ghawin, maka ia termasuk orang-orang yang tersesat. Kemudian Allah menyebutkan sebabnya kenapa. Kenapa dia sudah diberikan oleh Allah, diajarkan oleh Allah ilmu, kemudian ia lepas dari ilmu, kenapa sebabnya? Allah berfirman, walau syi'na la rafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawa. Kalaulah kami kehendaki, kami akan angkat ia dengan ayat-ayat kami tersebut. Akan tetapi ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu. Perhatikan, ternyata si orang ini yang Allah sebutkan namanya Bal'am, yang sudah diajarkan Taurat, ternyata dia lepas dari ilmu-ilmu Allah karena dua ini. Lebih condong kepada dunia, apa itu? Syahwat. Wattaba'a hawah, mengikuti hawa nafsunya. Maka kalau di hati kita masih ada syahwat dunia, seringkali ilmu kita tidak bermanfaat. Kalau kita masih mengikuti hawa nafsu, seringkali ilmu tidak bermanfaat. Sebagaimana kita lihat ya, banyak penuntut ilmu di media sosial sana itu, banyak senang sekali berdebat, berjidal, dan yang lainnya. Padahal para ulama salaf mengatakan apa? Man putiha lahu babul jadal, ughliqa anhu babul amal. Siapa yang dibukakan untuknya pintu jadal, debat, ughliqa anhu babul amal, ditutup darinya pintu apa? Amal. Makanya kalau orang senang debat itu yang akhir seringkali mengeraskan hati. Makanya Nabi SAW memberikan apa? Motivasi kepada kita untuk meninggalkan perdebatan. Nabi bersabda, ana za'im bi baitin fi rababil jannah liman fi rababil jannah liman tarakal mira wa huwa muhiq. Aku menjamin dengan rumah di pertengahan surga bagi mereka yang meninggalkan perdebatan walaupun ia di pihak yang benar. Walaupun dia benar, tapi dia tinggalkan perdebatan. Walaupun memang tentang masalah hukum berdebat, para ulama memberikan perincian. Namun untuk para penuntut ilmu, sangat tidak baik sifat suka berdebat itu. Bagi penuntut ilmu, kewajiban dia menuntut ilmu. Adapun berdebat, tinggalkan ya akhi. Serahkan kepada alim ulama yang mereka telah kokoh keilmuannya. Makanya kita lihat ya, mereka-mereka yang berdebat dengan ahlul batil itu di zaman dahulu para ulama. Syekhul Islam Taimiyah berdebat, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berdebat. Adapun para penuntut ilmu sangat tidak bagus dijadikan agamanya untuk perdebatan. Habis waktunya di Facebook, di media sosial, debat. La ilaha illallah. Bukankah lebih baik dia sibukkan untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis? Bukankah lebih baik dia sibukkan untuk berusaha untuk introspeksi diri? Akhal Islam, azani Allah. Maka ya akhi, perdebatan seringkali menimbulkan kerasnya hati. Sini Ibrahim bin Adam mengatakan ya akhi, ya, bahwa ada 5 perkara yang menyebabkan doa kamu itu enggak dikabulkan sama Allah. Apa diantaranya? Kamu mengenal Allah, kamu tidak melaksanakan hak Allah. Kita kenal Allah, tapi kita tidak kenal hak Allah apa. Kewajiban seorang hamba itu belajar apa sih hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling besar? Ya. Yang kedua apa tadi? Kamu baca Quran, tapi kamu tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga apa? Kamu mengatakan kami mencintai Rasul, tapi kamu malah meninggalkan apa? Sunnah Rasul. Banyak gak orang kayak ginian pada zaman sekarang, Pak? Makunya cinta Rasul, tapi ternyata amalannya tidak sesuai dengan apa? Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Cinta Rasulnya cuma setahun sekali, Pak. Pas muludan doang. Cinta Rasul yang benar itu ya tiap hari. Ya kita menjalankan perintah-perintahnya, menghidupkan sunnahnya. Yang kelima apa tadi? Kamu tinggalkan aib-aib kamu. Dan kamu ambil aib-aib manusia. Sehingga akhirnya doamu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah saudara-saudaraku sekalian. Ya perkara-perkara yang hendaknya kita perhatikan. Jangan sampai kemudian ilmu kita tidak bermanfaat. Jangan sampai ilmu kita malah menyeret kita ke dalam api neraka. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan untuk beramal saleh dan istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak pernah mau mengingat dosa-dosa kita dan lebih senang mengingat dosa-dosa orang lain. Kalau melihat dosa dan kesalahan orang, ia pandai. Tapi kalau ia melihat dosa sendiri, ia tidak bisa melakukannya. Orang seperti ini, Pak, kalau ternyata ia tidak pandai melihat dosa sendiri, dan ia pandai melihat dosa orang lain, ia akan merasa ujub, dia merasa lebih baik daripada orang lain. Maka orang seperti ini musibah besar. Dia akan terkena penyakit ujub dan sombong. Dia akan merasa dirinya lebih baik dengan amalnya. Kalaupun dia beramal, amalnya percuma di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, ujub dengan amal itu lebih buruk daripada ujub seseorang dengan harta dan kedudukan. Karena ujub dengan amal bisa membatalkan amal, habis amalnya. Maka dari itu hati-hati saudara-saudaraku sekalian. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Abdullah bin Amr bin Al-As, kata beliau, "Kaifa bika ya Abdullah idza kunta fi husalatin minan nas?" Bagaimana sikapmu hai Abdullah kalau engkau berada di sebuah masyarakat yang sudah rusak? Apa kata Abdullah bin Amr atau Abdullah bin Umar? Apa yang kau perintahkan kepada kami, kepadaku, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ilzam baitak, wa khud ma ta'rif, wa da' ma tungkir, wa 'alaika bi khassati nafsik, wa da' anka amral awam. Tinggallah banyak-banyak di rumahmu. Ambil yang kamu lihat itu ma'ruf, tinggalkan yang kamu lihat itu mungkar. Dan hendaklah kamu lebih sibuk memperhatikan dirimu sendiri yang lebih khusus. Dan tinggalkan urusan orang-orang umum. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, wa alaika bi khasati nafsik, artinya hendaklah kamu lebih memikirkan dosa-dosamu. Jangan kamu sibuk memikirkan dosa orang lain. Jangan kamu sibuk memikirkan kesalahan orang lain. Bayangkan Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Amr bin Al-As ketika ditanya oleh Rasulullah, bagaimana kalau kamu berada di sebuah masyarakat yang sudah rusak? Yang namanya masyarakat yang sudah rusak pasti kesalahan dan dosa semua orang punya. Tapi ternyata di saat itu Rasulullah SAW malah melarang, bahkan menganjurkan Abdullah untuk lebih memperhatikan dosanya daripada memikirkan dosa orang lain. Subhanallah. Betapa agungnya pujangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, akhul Islam anzani Allah wa iyyakum. Terutama para penuntut ilmu, kalau di zaman sahabat ada masalah-masalah yang sifatnya apa? Kontemporer, mustajaddad. Itu yang boleh ngomong karena para ulama-ulama besarnya saja. Makanya di zaman sahabat kalau terjadi masalah kontemporer paling yang bicara siapa? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Yang lain diem. Ketika masalah yang berhubungan dengan apa itu memerangi kaum murtadin, terjadi perdebatan antar Umar dan Abu Bakar. Apakah memerangi atau tidak? Abu Bakar tetap kekeh akan memerangi berdasarkan dalil. Sementara Umar memandang begini, dan terjadilah perdebatan di antara mereka, dan ternyata Umar melihat pendapat Abu Bakar benar. Itu hanya sebatas mereka-mereka saja. Apakah semua sahabat berbicara masalah itu komen? Tidak. Para penuntut ilmu lebih baik jangan banyak komen. Serahkan saja sudah kepada para asatidahnya. Para penuntut ilmu, ya, lebih baik sibukkan dengan ilmu, ilmu, ilmu. Naam, memang betul kalau misalnya masalah memilah kita berguru kepada siapa itu penting sekali dan sangat penting sekali. Adapun kemudian berani berkomentar dalam masalah-masalah besar, itu bukan urusan kita ya. Ada seorang laki-laki berkata kepada Ibrahim bin Adham. Dia berkata, Allah Ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan ijabah untukmu. Fama baluna nad'u fala yustajabu lana. Lalu orang itu berkata kepada Ibrahim bin Adham, wahai Ibrahim, bukankah Allah mengatakan, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan ijabah. Lalu kenapa sih kami berdoa, tapi kok gak diijabah? Ada apa? Apa kata Ibrahim bin Adham? Min ajli khamsati asya, akibat lima perkara. Akibat lima perkara. Pemahia, orang itu bertanya kepada Ibrahim bin Adham, apa itu? Kata Ibrahim bin Adham, araftumullah falam tu'addu haqqahu. Kalian mengenal Allah, tapi kalian tidak melaksanakan hak Allah. Wa qara'tumul Qur'an falam ta'malu bima fih. Kalian baca Qur'an, tapi kalian tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Wa qultum tuhibbur rasul, nuhibbur rasul, wa taraktum sunnatah. Kalian mengatakan kami cinta Rasul, tapi kalian tinggalkan sunnahnya. Wa qultum mal'an iblis wa ata'tumuh. Kamu mengatakan kami melaknat iblis, tapi kamu malah menaati iblis. Al-khamisah yang kelima. Taraktum uyubakum wa akhadtum fi uyubin nas. Kalian tinggalkan aib-aib kalian dan kalian ambil aib-aib manusia untuk kalian perbincangkan, untuk kalian pikirkan. Masya Allah, perkataan ini bagus sekali ya, akal Islam, dan sangat berhubungan sekali dengan pembahasan kita.
4: Sungguhnya meyakini bahwasanya Allah berada di atas adalah suatu akidah yang ditekankan oleh para salaf, sehingga mereka menyatakan hal ini dalam banyak tulisan mereka. Karena pengingkaran terhadap Allah di atas sudah muncul sejak zaman salaf. Itu diawali dengan munculnya orang-orang Jahmiyah yang mereka mengingkari bahwasannya Allah tidak di atas. Karenanya para ulama akhirnya menulis buku-buku membantah mereka sejak dahulu. Contohnya adalah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ar-Radd 'ala Az-Zanadiqah, Radd 'ala Al-Jahmiyah wa Az-Zanadiqah. bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah dan Zanadiqah. Di antaranya beliau membantah orang Jahmiyah yang mengingkari Allah berada di atas. Demikian juga dalam buku-buku sunnah seperti atau dalam kitab-kitab hadis seperti Imam Al-Bukhari ya, dalam kitab Tauhid ya ada satu bab namanya bab Rad ala Jahmiyah. Di situ beliau mengeluarkan hadis-hadis yang menyatakan bahwasanya Allah berada di atas. Oleh karenanya sejak dahulu perhatian para salaf tentang Allah di atas sudah ada, dan bantahan terhadap para ahlul bidah tentang hal ini juga sudah ada sejak dahulu. Sampai-sampai Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menulis kitab Al-Ulu bin Ali Al-Ghaffar yang mengumpulkan perkataan banyak sekali ulama ya, tentang bahwasanya Allah berada di atas. Kemudian diikuti pula oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Ijtima' al-Juyush al-Islamiyah yang mengumpulkan perkataan para salaf, para ulama ya, yang jumlahnya sangat banyak yang menyatakan bahwasanya Allah berada di atas. Di antara asar yang menunjukkan pentingnya bahwasanya Allah berada di atas, bagaimana perhatian besar para ulama, sebuah asar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar A'lam Nubala di 12 halaman 67, An Yahya bin Aun qala dakhaltu ma'as-Sahnun ala Ibn al-Qassar wa huwa marid. Kata Yahya bin Aun, suatu hari aku bersama Sahnun. Sahnun adalah ulama besar di mazhab Malikiyah. Kami menjenguk Ibn al-Qassar sedang dalam kondisi sakit. Kemudian Ibn al-Qassar dalam kondisi gelisah akan meninggal dunia. Faqala ma hadzal qalaqu? Maka As-Sahnun berkata, apa yang membuat kau gelisah wahai Ibn al-Qassar? Qala lahu al-mautu wal-qudum ala Allah. Aku gelisah karena akan meninggal dunia dan aku akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala lahu Sahnun, maka Sahnun berkata kepadanya, alasta musaddiqan bir-rusuli wal-ba'ati wal-hisab? Bukankah engkau membenarkan para rasul dan meyakini adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan, wal-jannah wal-nar? Kau yakin dengan surga dan neraka? Wa anna afdhala hadhihi al-ummah Abu Bakar thumma Umar, bukankah kau yakin bahwasanya yang terbaik dari umat ini adalah Abu Bakar kemudian Umar? Wal Qur'anu kalamullah, bukankah kau yakin bahwasanya Al-Qur'an adalah firman Allah, ghairu makhluq, bukan makhluk? Wa anna Allaha yura yaumal qiyamah, bukankah kau yakin bahwasanya Allah dilihat pada hari kiamat kelak? Wa annahu 'alal 'arsy istawa, dan bukankah kau membenarkan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy-Nya? Wala takhruju 'alal a'immati bisayf, dan bukankah engkau tidak memberontak kepada pemerintah dengan mengangkat pedang kepada mereka? Wa in jaru, meskipun mereka zalim. Qala i wallah, tentu demi Allah saya membenarkan itu semua. Maka Sufyan berkata, mut idza syi'ta, kalau gitu mut idza syi'ta, silakan kau meninggal. Kenapa? Berarti kau sudah berada di atas akidah yang benar. Silakan meninggal. Ini wasiat para salaf dahulu agar meninggal di atas akidah yang benar. Bahkan ditalkinkan oleh Sufyan kepada Ibn Qassar, disebutkan perkara-perkara penting dalam akidah, di antaranya engkau membenarkan wa annahu 'alal 'arsy istawa, bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Kalau kau sudah meyakini itu, silakan kau meninggal kalau kau ingin. Demikian juga Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu Al-Ghaffar menyampaikan sebuah syair yang ditulis oleh Abu Hasan Al-Karji, salah seorang ulama dari mazhab Syafi'iyah yang wafat pada tahun 530 Hijriah. Beliau berkata dalam syairnya, wa afdalu zadi lil ma'adi aqidatun ala manhajin fi siddiqi wa sabri lahibin, dan sebaik-baik bekal untuk bertemu dengan hari kiamat adalah suatu akidah di atas manhaj yang benar dan sabar berjalan di atasnya. Yaitu apa? Aqidatu ashabil hadithi faqad samat bi arbabi dinillahi asnal maratibi. Yaitu akidahnya para ashabul hadith, yang dengan akidah tersebut maka para ashabul hadith tinggi di atas tempat yang tertinggi. Aqaiduhum annal ilaha bidatihi ala arsyihi ma'ilmihi bilgawaibi. Akidah mereka bahwasanya Allah dengan zatnya berada di atas arsy-Nya. sementara ilmunya meliputi segala sesuatu termasuk yang gaib-gaib. Wa anna istiwa'a rabbi yuqalu kaunihi, yuqalu kaunuhu, dan bahwasanya Allah beristiwa itu bisa dipahami maknanya. Wa yujhalu fihi al-kayfu jahla syaharibi, dan tidak diketahui bagaimananya sebagaimana orang-orang yang tua tidak mengerti. Ini juga wasiat dari Al-Karji, bahwasanya afdhalizat lil ma'ad, bekal yang paling utama untuk bertemu dengan Allah pada hari kiamat, akidah yang benar. Di antara akidah tersebut dia sebutkan, yaitu meyakini bahwasanya Allah dengan zatnya berada di atas arsy, meskipun ilmunya meliputi segala sesuatu. Ini jadi bahwasanya mereka perhatian tentang masalah akidah. Makanya untuk kita bisa semakin cinta kepada Allah, dan Allah cinta kepada kita, biasakan kita berkorban karena Allah, berkorban karena Allah. Kenapa yang penting karena Allah? Sering kita latih diri kita seperti itu. Sampai-sampai kita diajarkan untuk menyedekahkan benda yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sungguhnya sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Menginfakkan harta sering kita lakukan, tapi yang kita cintai jarang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang penghuni surga. Kata Allah, "Wa tu'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Inna ma nut'imukum liwajhillah." Dan mereka memberikan makanan yang mereka suka dengan makanan tersebut kepada siapa? Kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada asira, kepada tawanan. Dan ini dipraktikkan oleh para sahabat. Waktu para sahabat mendatangi para tawanan perang Badar, Nabi menyuruh mereka untuk berbuat baik kepada para tawanan tersebut, dan mereka orang kafir. Sahabat, sebagian sahabat ada yang datang bawa korma dan bawa gandum, roti gandum. Mana lebih enak, korma atau roti? Roti. Sahabat makan korma, roti diberikan kepada tawanan kafir. Bayangkan. Dia praktekan, mereka praktekan ayat ini. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Mereka beri makanan yang mereka suka terhadap makanan. Makanan tersebut. Ikhwan, ya. Jadi yang kita sedekahkan bukan perkara yang biasa-biasa, tapi perkara yang kita cintai. Banyak di antara kita misalnya di rumah, kita kasih barang-barang kita ini, barang-barang kasih ke tetangga daripada numpuk di rumah. Kita tidak cinta dengan tersebut. Ini sudah merusak-rusak, sudah kasih tetangga aja biar diambil, dimanfaatkan lagi. Ya. Kita kasih misalnya mesin cuci kepada saudara kita. Pada kaki kita, kak ini mesin cuci bagus banget, cuma lagi rusak kak ini, dan kak ambil aja. Itu namanya kasih mesin cuci apa? Rusak. Kalau yang benar itu kita beli mesin cuci baru, kita kasih apa? Kakak kita. Itu namanya kita memberikan yang kita cintai. Antum tidak akan capek kebajikan yang sungguhnya sampai antum memberikan harta yang antum apa? Cintai. Ada beberapa sebab yang disebutkan oleh para ulama bagaimana seorang bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dia sebutkan dalam kitabnya Majalibus Salikin, dia sebutkan asyratu asbab al-jalibah li muhabbatillah. 10 sebab yang menjadikan seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai Allah dan Allah akan juga mencintainya. Kita akan sebutkan sebagiannya. Di antara sebab-sebab tersebut agar bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama, dia belajar mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia belajar mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis, ya, inna rajulan zara akhan lahu fi qaryati ukhra. Ada seorang laki, dia menziarahi saudaranya di kampung yang lain. Ya, fa arsalallahu ala majradihi malakan. Maka Allah kirim malaikat yang menjelma jadi manusia menunggu di tempat lewat orang tersebut. Dan kalau orang tersebut berjalan jauh menuju ke saudaranya, dia lewat dan bertemu dengan malaikat, malaikat bertanya, "Aina turi? Kemana kau hendak pergi?" Maka dia berkata, "Uridu akhan li fi hadhihi al-qaryah." Aku ingin menjenguk, menziarahi saudaraku di kampung ini. Maka malaikat bertanya, "Hal laka min ni'matin tarudduha alaih?" Apakah ada kenikmatan atau ada pekerjaan, ada subulan yang kau kesana dalam rangka urusan tersebut? Apakah ada kebun yang tidak kau lihat? Apakah ada titipan yang ingin kau cek? Apakah ada ternak atau dagangan yang ingin kau perhatikan? Kata dia, tidak. Walakini ahbabtuhu fillah. Saya ke sana bertemu dengan dia dan masih cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat tersebut berkata, "Fa inni Rasulullah ilaih annallaha ahabbak kama ahbabtahu fi." Sungguhnya aku adalah utusan Allah yang mengabarkan kepadamu bahwasanya Allah mencintaimu karena kau telah mencintai temanmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang sangat tegas bahwa seseorang kalau dia mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencintainya. Ya. Itulah yang disebut dengan al-mahabbatu fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yang cinta ini tidak ada yang mengajarkannya kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi datang di Mekah maupun Madinah, sudah terjalin cinta kasih di antara orang-orang Quraisy, di antara orang-orang Arab. Tetapi semua kecintaan tersebut, relasi tersebut dibangun di atas dunia. Mungkin seorang saling mencintai karena sama-sama tinggal di Mekah. Saling mencintai karena sama-sama tinggal di Madinah. Saling mencintai karena sama-sama satu kabilah. Saling mencintai karena sama-sama satu suku. Kita pun demikian, terkadang kita saling mencintai, rindu ketemu dengannya karena sama-sama satu hobi, karena sama-sama satu jurusan. Tetapi ada cinta model baru yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita mencintai si fulan bukan karena dunianya, bukan karena sukunya. Ya. Tetapi karena dia muslim, dia mukmin, taat kepada Allah, kita cinta kepadanya. Bisa jadi dia tidak kaya, bisa jadi dia tidak cerdas. Tetapi kita cinta kepada orang ini, kenapa? Orang ini taat ke masjid, orang ini rajin baca Al-Quran, orang ini selalu menjaga lisannya. Kita cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita mencintainya kenapa? Karena kita sama-sama berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita mencintainya kenapa? Karena kita sama-sama menuntut ilmu. Sama-sama di atas manhaj yang kita berusaha berada di atas manhaj salaf. Kita mencintai orang lain, ya, bukan karena dunianya, bukan karena fisiknya, bukan karena rupanya, bukan karena hartanya, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini cinta karena Allah, besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah banggakan mereka pada hari kiamat kelak. Waktu hari kiamat Allah berkata, "Ainal mutahabbuna bi jalali?" Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? "Al-yawma udhilluhum fi yawmin la dhilla illa dhilli." Pada hari ini aku akan naungi mereka. Tatkala matahari jaraknya satu mil di bawah di naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang spesial yang mereka mencintai, saling mencintai karena Allah. Oleh karenanya, ya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berteman, kita menyambung relasi, cek diri kita, benarkah kita mencintainya karena Allah atau ada dunia di balik kecintaan kita tersebut?
5: بسم الله الرحمن الرحيم
6: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم

لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله

يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم

ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك.

قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا.

الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ.

وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا.

إن قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض

قلت لا تدري ما ويطرق عليك.

ذهب القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك

ربي خيرا فأعلموني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبرا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله

هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما

فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبين

لربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والسماء

وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية

وجاء ربك

ولا يوثق وثيقا.

يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له

0: بنعمة ربك فحدث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ألم نشرح لك صدرك؟

ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه.

0: حتى مطلع الفجر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: القارعة. ما القارعة؟ وما

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والعصر إن الإنسان لفي خسر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات.
2: أيها الحاضرون عند رحمة الله عز وجل, pagi ini insyaAllah ta'ala kita akan sambung masih fawaid dari tafsir Al-Quran Al-Azim dari surat Taha. Akan kita ambil insyaAllah ta'ala ayat yang ke-90 sampai ayat yang ke-94 insyaAllah ta'ala. Kami persilahkan bagi para pemirsa yang di rumah untuk mengambil mushafnya dan mengambil fawaidnya insyaAllah ta'ala. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.

0: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي.
1: الله سبحانه وتعالى menyebutkan ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري.
0: Allah menyebutkan sesungguhnya Harun telah berkata kepada Bani Israel sebelumnya, hai kaumku, sungguhnya kalian hanya diberi cobaan dengan anak lembu ini. Ya, itu dan sesungguhnya Tuhanmu ialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah. Ikuti aku dan taati perintahku. Kalau tetapi mereka menjawab, lan nabraha alaihi akibin, kami tetap menyembah patung anak lembu ini. Hatta yarji'a ilayna Musa, sehingga Musa itu kembali kepada kami. Qala ya Harun. Nabi Musa berkata, ya Harun, ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu, apa yang menghalangi kamu ketika engkau melihat mereka itu tersesat? Alla tattabi'ani afa'asaita amri, kenapa kamu tidak mengikuti aku? Makakah kamu telah sengaja mendurhakai perintahku? Kenapa engkau tidak bawa saja mereka ikut berjalan di belakang? Qala ya ibna umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani Israil wa lam tarqub qawli. Harun menjawab, hai putra ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata kepada kamu telah memecah antara bani Israil dan kamu tidak memelihara amanatku. Di dalam ayat yang mulia ini, ma'asyarul hadirin rahmatullah azza wa jalla, ini masih dialog yang terjadi antara Musa dengan kaumnya. Setelah Nabi Musa kembali bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad qala lahum harun min qabl, Harun telah memberikan peringatan sebelum kepulangan Nabi Musa, di saat mereka menyembah anak sapi tersebut, mengatakan, ya qawm innal ajla laysa ilahakum, anak sapi itu bukan Tuhan kalian, bukan juga Tuhannya Musa. Itu hanya ujian yang Allah uji untuk kalian. Allah ingin perlihatkan kesabaran kalian beribadah, konsistennya di kalian taat kepada Allah dan Rasulnya. Di saat pemimpin kalian tidak ada, dan Allah subhanahu wa ta'ala ingin melihat yang menyelisihi hal tersebut, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas masing-masing sesuai dengan yang berhak, atau sesuai dengan haknya, sesuai dengan amalannya dan perbuatannya. Dan dikatakan kepada mereka, wa inna rabbakum rahman, sesungguhnya Rabb kalian itu adalah Sang Maha Pengasih. Yang kalian saksikan apa bentuk-bentuk kasih sayangnya dalam kehidupan kalian, itu diingat. Fattabi'uni, ikuti aku dalam mentauhidkannya. Ya, ikuti aku dalam beribadah hanya kepadanya dan tidak berbuat syirik. Wa'ati'u amri, dan taati perintahku. Kenapa aku itu penggantinya Musa di tengah-tengah kalian? Tetapi apa hendak dikata? Namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sesat ini mengatakan, qalu lan nabraha alaihi akifin. Kami akan tetap menyembah anak lembu ini. Kami akan tetap hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Musa itu kembali pulang. Nah, didengar hal ini oleh Nabi Musa, dia pun menoleh ya kepada saudaranya Harun sambil mengingkari perbuatannya Harun, mencela sikapnya Harun. Apa kata Allah? Alla tattabi'ani afa asaita amri? Kenapa engkau tidak mengikuti aku dan orang-orang setia bersamamu? Biarkan orang-orang musyrik itu nyembah anak sapi, jalan saja. Kenapa kalian tidak ikut? Afa asaita amri? Apa engkau ini mendurhakai perintahku? Nah, saking marahnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, kesalnya terhadap kesyirikan kaumnya, dia marah, dia tarik jenggot saudaranya Harun dan dia pegang kepalanya. Ya. Jadi tangan kanan memegang kepala, tangan kiri memegang jenggotnya dan ditarik sambil menegurnya mengatakan, ya bena umma la ta, dan sambil menegurnya. Faqala Harun. Maka di sana Harun berkata kepada Musa, ya bena umma la ta'khud bilihati wala birasai, saudaraku. Ya. Jangan kau tarik jenggotku, jangan kau tarik kepalaku. Dengar, ada alasanku. Kenapa aku tidak ikut menyusulmu? Sebab aku khawatir jikalau aku datang hanya membawa sebagian orang yang tidak semuanya ikut. Ya. Aku bawa yang patuh, aku lepaskan yang nyembah anak sapi itu. Ancaqula farraqta baini wa baina bani Israil. Jangan-jangan kau mengatakan engkau telah memecah belah antara aku dengan Bani Israil dan itu engkau tidak sukai. Walam tarkub qawli. Sementara engkau ini tidak memperhatikan ucapanku. Itu yang aku khawatirkan. Kenapa sampai bisa ya terjadi seperti ini? Aku tidak menyusulmu di saat engkau pergi ya untuk bertemu dengan Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala. Jadi dalam ayat yang mulia ini, ayat yang ke-90 ini, walaqad qala lahum Harun min qabl ya qawmi inna ma futintum bihi wa inna rabbakum rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Ya, sampai ayat 94 ini menunjukkan bahwasanya mereka menyembah anak sapi ini itu bukan uzur bagi mereka. Tidak ada alasan. Meskipun ada syubhat yang mereka kemukakan. Sebab apa? Nabi Harun sudah memperingatkan mereka. Itu ujian. Ya. Karena yang berhak untuk dipatuhi itu hanya Allah Azza wa Jalla. Yang memberikan segala macam bentuk kenikmatan kepadanya. Ya. Dan sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib untuk ditinggalkan. Tidak bisa untuk mereka biarkan untuk terus menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab betapa besar nikmat Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Mereka telah selamat dari kejaran Firaun, kok tiba-tiba mereka menyembah anak sapi? Maka dari ayat yang mulia ini, para hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla, ada beberapa fawaid. Yang pertama, maksiatur Rasul, durhaka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuaddi ila fitnah. Ini akan membawa kepada fitnah. fitnah yang berat dalam agama dan dunia. Maka sebabnya Allah Azza wa Jalla sampai menyebutkan dalam Al-Quran, ya, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah waspada dan takut orang-orang menyelisih perintahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perintahnya para anbiya, mereka akan ditimpa fitnah atau di akhirat azab yang sangat pedih. Yang kedua,
1: jawazu al-'adl wal-'itab lil-habib inda taqsiri fi ma 'ahida bihi ilayh.
0: Kita boleh menegur ya orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi ketika terjadi kekurangan dalam amanat yang kita berikan kepadanya. Ini jangan sampai kita diam karena ini orang dekat, kita diam. Tidak boleh. Nah, jangan sampai hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Tidak boleh.
1: Idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba, apabila kalian berhukum katakan dengan keadilan atau tetapkan dengan keadilan meskipun itu kerabat.
0: Yang ketiga, jawazul i'tidar liman utuhma bitaqsir wa in kana haqqan. Boleh kita memberikan uzur dan alasan bagi yang tertuduh melakukan kekurangan meskipun dia benar.
1: Yang terakhir, qad yukhthil mujtahid fi ijtihadi wa qad yusib. Namanya orang berijtihad, bisa benar bisa salah.
0: Maka tidak ada kaidah mengatakan kullu mujtahidin musibu haqqo. Setiap yang berijtihad pasti dapat benar, enggak. Yang benar itu adalah kullu mujtahidin musibu ajra. Walaysa kullu mujtahid musib haqqa. Setiap yang berijtihad pasti dapat pahala dan tidak semua yang berijtihad itu mendapatkan yang benar.
1: Ini dia ma'asyiral hadirin rahmatillah azza wajalla, beberapa faedah yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Wal ilmu indallah sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Dan kita akan ambil beberapa pertanyaan setelah kita menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Barakallahu fikum.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kami persilakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan pagi hari ini di 0811-390-110 atau di 0877-9257-0476. Kami persilahkan bagi para pemirsa di kesempatan pagi hari ini, bila ada pertanyaan, bila ada soalan, kami persilahkan di 0811-390-110 atau di 0877-9257-0476. Baik, di sini ada pertanyaan dari pemirsa kita di Kanz Media Sunnah. Kalau puasa Daud itu kan selang-seling sehari. Misal mulai puasa Rabu, pas hari Kamis dia puasa, Jumat puasa, Sabtu dia puasa. Bagaimana Jumat puasa tanpa dibarengi hari Kamis atau Sabtu? Apakah tidak apa-apa? Kalau itu kaitannya dengan puasa Daud, tidak ada masalah. Nah, kalau itu puasa Daud, maka tidak ada masalah. Namun, apabila mau diambil yang terbaik, ya usahakan mulai dari Kamis. Kamis, Jumat tidak. Sabtu iya, Ahad tidak, Senin iya. Ini paling bagus supaya mendapatkan pahala yang double. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami persilahkan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan pagi hari ini di 0811-390-110. Sekali lagi di 0811-390-110 atau di 0877-9257-0476. Kami persilahkan bagi para pemirsa, mungkin ada yang ingin bertanya di sesi yang kedua ini. Tafadhalu, bila ada pertanyaan silakan di 0811-390-110 atau di 0877-9257-0476. Baik, di sini ada pertanyaan. Bolehkah kita mendoakan orang mati ketika sifulat sakratul maut? Karena sifulat sakratul maut selama satu minggu dibacakan surat Yasin tetap saja sifulat sakratul maut. Bolehkah kita doakan agar Allah mencabut nyawanya karena kita kasihan ya melihat dia kecapean? Jawabannya adalah tidak ada masalah. Tapi doakan dia dengan doa yang terbaik. Itu apa? Ya Allah, hidupkan dia jikalau hidup itu lebih baik baginya. Dan wafatkan dia jikalau wafat itu lebih baik baginya. Allah Ta'ala ala wa'ala. Yang kedua, bolehkah kita menjual kulit korban? Bagi yang menerima daging korban, boleh menjualnya. Tapi bagi dia yang punya korban, tidak boleh untuk menjual. Sebab Nabi alaihissalatu wassalam telah menyebutkan, Man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit korbannya, maka sama artinya dia tidak berkorban. Allah Ta'ala ala wa'alam. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Kanz Media Sunnah juga, izin bertanya Ustaz, karena hutang sudah lama dan tidak ada kejelasan, jadi sudah berniat akan mengikhlaskan sebagai sedekah. Bagaimana tiba-tiba yang punya hutang akan membayar hutangnya? Apakah kita ambil atau bagaimana? Tidak apa-apa diambil. Ya. Tapi kita sudah niatkan sedekah, maka apa? Setelah diambil, ini sudah saya terima dan ini saya sedekahkan kepada engkau. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Dan ini adalah ya di antara afdalul hasanat, pahala yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ahabbul amal ila Allah, amalan yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla, sururun tudkhiluhu ala qalbi muslimin. Kebahagiaan yang kau masukkan di hati seorang muslim, ya, atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, taqdi anhu dainan, engkau bayarkan hutangnya, atau tad'anhu, atau engkau maafkan hutangnya.
Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, memanjangkan umur Ustaz. Dan semoga Allah baik. Apa termasuk ketika menyusui rutin bayi setiap subuh? Ya, menunda sholat sampai setengah jam. Tidak ada masalah. Ya, hukumnya jais selama itu masih dalam waktu sholat. Wallah ta'ala ala wa alam. Karena bayi kembar termasuk rutin adalah sholat subuh dan isya terkadang menunda sholat sampai 20-30. Tidak ada masalah untuk sholat isya, tapi untuk sholat subuh hendaklah diperhatikan dengan baik, jangan sampai ya subuh lewat waktunya. Jadi ini tidak ada masalah, hukumnya jais, hukumnya boleh. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika mendengar bayi itu menangis saat sholat subuh, dia persingkat sholatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kami persilakan bagi para pemirsa di kesempatan pagi hari ini yang ingin bertanya, yang ingin berdialog interaktif, kami persilakan di 0811 390110 atau di 0877 9257 0476. Kami silakan di sesi yang kedua ini. Di sini ada pertanyaan. Saya bingung. Saya kalau bingung terhadap suatu mana yang saya pilih, saya melakukan sholat istikharah dan berdoa dengan doa istikharah. Tapi ada niat di dalam hati agar Allah memberikan petunjuk dalam mimpi. Dan saya melakukan cara ini 7 kali lebih dan mimpi saya selalu benar. Dan apa yang terlihat dalam mimpi itu saya ikuti dan mimpi saya selalu benar. Apakah mimpi yang saya alami itu dari Allah ataukah dari syaitan, Pak Ustaz? Selama itu kebaikan, maka insya Allah itu datang dari Allah. Tapi itu kalau keburukan, maka itu datangnya dari syaitan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tapi ingat, ya, bahwasanya bukan mimpi jawaban dari istikharah. Jawaban dari istikharah itu kalau Allah mudahkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukum merekrut pekerja wanita dalam sebuah perusahaan? Tidak ada masalah orang merekrut pekerja wanita, asal pada bidangnya dan jangan sampai tercampur baur laki dengan perempuan. Karena ikhtilat ini akan menjadi sumber musibah sehingga nanti muncul zina dan akibatnya muncul ta'un, wabah yang mematikan dan mengerikan. Allah ta'ala ala wa alam. Kami persilahkan di 0811 390110. Sekali lagi bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan pagi hari ini di 0811 390110. Baik, hukum menggunakan AI untuk membuat konten dakwah tidak ada masalah. Nah, tetapi perlu untuk disahkan oleh seorang ustaz, ini sudah benar apa tidak. Kalau urusan dakwah ini urusan besar, disyaratkan oleh Nabi oleh Allah Azza wa Jalla, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah." Katakanlah ini jalanku, aku mengajak kepada agama Allah itu 'ala basirah, yaitu berdasarkan ilmu. Wallahu ta'ala 'ala wa 'alam. Wanita seorang luar dan keluarga yang membutuhkan pekerjaan tidak diberikan orang bekerja. Ya, kalau bisa diusahakan keluarga lebih bagus. Tapi orang luar pun tidak ada masalah. Kalau dia itu asal kerjanya profesional. Allah ta'ala ala wa alam. Sekali lagi kami berikan kesempatan bagi para pemirsa di sesi yang kedua ini yang ingin berdialog interaktif, yang ingin bertanya jawab, kami persilahkan di 0811 390110 atau di 0877 9257 0476. Kami silahkan, mumpung masih ada waktu bagi para pemirsa, ada yang ingin dipertanyakan, ada yang ingin diperjelas, kami berikan kesempatan. Baik, wanita tersebut sendiri bersama majikan, sementara majikan ini orang sunnah, sudah tahu hukum halal haram. Ya, harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jangan usahakan, jangan dia berdua-duaan. Dan diberikan pekerjaan pada posisinya, tidak ada masalah. Allah ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bolehkah mengambil audio surah kajian Ustaz untuk diri? Ini konten tanpa izin dari Ustaz tersebut? Tidak boleh.
Karena betapa banyak bahayanya dan terjadi pemotongan-pemotongan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, akibatnya muncul fitnah. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Baik, nampaknya itu saja bisa kita ambil pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wal aliyyul azim.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dibaca pagi dan sore 3 kali. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midad kalimatih.

0: ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayya.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: dipancarkan dari Markas Islam As-Sunnah. Inilah Satu Radio 105.4 MHz
1: Al-Quran dan Sunnah.
0: Satu Radio. Bersatu di atas Al-Quran dan